0: Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Itu Pak Seskap.
4: Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak tahu,
4: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
14: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
13: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
13: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
13: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, yang memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, benar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, happy weekend ya. Semoga aja weekend kali ini juga banyak diisi dengan segala kegiatan pendengar ya. Terlebih lagi mungkin untuk Anda di kesempatan pagi hari ini banyak aktivitasnya lebih memilih olahraga mungkin ya. Selamat berolahraga atau mungkin sudah mengantri kembali nih untuk mengisi bahan bakar ya. Ya, dan untuk pendengar juga di mana kalau untuk di Pangkal Pinang sendiri nih pendengar ya, ini bakal ada penerapan smart parking sendiri ataupun parkir berlangganan di Kota Pangkal Pinang. Ya, dan tentunya juga di mana ini membawa perubahan bagi para juru parkir yang selama ini mengandalkan pendapatan dari pembayaran parkir secara langsung. Dan saat itu juga pendengar ya, selama ini juga penghasilan sebagai juru parkir ini 150.000 hingga 200.000 per hari dengan penerapan smart parking. Dia menyadari bahwa

Juga pendengar yang di pagi hari ini lebih banyak memilih kegiatan di rumah, mungkin ya lebih beres-beres, mungkin karena juga masih cuaca panas lagi nih. Pada kemarin udah beberapa hari udah hujan ya, udah senang banget ya. Jadi sekarang kayak gotong royong gitu nih bareng sama keluarga di rumah, beres-beres ya, beres-beres aja dulu, bersihin dulu semuanya ya sebelum nanti hujan melanda. Takutnya nih banyak sampah-sampah kering, apalagi nih di solokan-solokan ya, atau bahkan di bandar-bandar kecil. Beresin dulu ya sebelum nanti datang hujan besar ya. Kalau misalnya belum dibersihin, itu kan bahayanya di sampahnya menumpuk, terus juga nanti aliran air nggak lancar juga. Lebih baik beres-beres dari sekarang, pendengar. Ya, dan pendengar, kali ini juga kembali lagi satu informasi kami hadirkan dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga bisa terus update ya untuk informasi-informasi melalui rri.co.id. Pendengar, kali ini juga informasinya di mana Ditlantas Polda Babel sudah salurkan bantuan sembako ke panti asuhan. Ya, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana juga kembali menunjukkan komitmennya dalam kepedulian sosial terhadap masyarakat melalui kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako dan dukungan ketahanan pangan bagi anak-anak di panti asuhan. Penyerahan bantuan sosial ini juga berlangsung dan menyasar kedua lokasi Pangkal Pinang, yaitu panti asuhan Usman bin Affan dan panti asuhan Muhammadiyah. Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Babel AKBP Suhartono juga mengatakan kegiatan sosial ini berfokus pada kesehatan anak-anak panti asuhan tersebut. Ya, bakti sosial ini juga gak mesti nunggu bulan-bulan tertentu ya, tapi juga bisa dilaksanakan ya, baik itu dari organisasi, yayasan, atau bahkan komunitas sendiri. Untuk Anda pendengar yang ada kegiatan di daerahnya juga boleh diinformasikan bersama kami ya di 0811 7179111, ataupun di 0717943001, pendengar. Ya, dan di mana juga pendengar ya, untuk tingkatkan kepemantapan jalan terus menurun, Perkab Bangka Barat ini pinjam 65 miliar untuk perbaikan. Ya, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bangka Barat ini mengalami kerusakan dari rusak ringan hingga berat. Kondisi juga menuntut adanya perbaikan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti di ruas jalan Desa Balolaut Kecamatan Mentok menuju Desa Kundi, Kecamatan Mentok menuju Desa Kundi Kecamatan Simpang Tritip menjadi jalan yang penuh lubang. Dan kondisi jalan rusak tersebut juga berlangsung cukup lama, alhasil di mana juga pengendara sering melintas karena harus ekstra hati-hati. Dan selain itu juga pendengar, di tengah kondisi fiskal daerah yang serba kekurangan juga membuat pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ini harus memutar otak dan mencari alternatif. Ya, dan salah satunya adalah di mana Pemkab Bangka Barat ini pinjam uang untuk memperbaiki jalan, pendengar. Ya, bagaimana nih jalan di daerah Anda juga ya? Kalau saya ke rumah saya ini masih aman-aman aja ya. Tidak, cuman biasanya ini ke daerah-daerah antar kabupaten nih yang masih banyak jalan-jalan berlubang ya. Terus juga ada jalan-jalan yang tidak terlalu besar ya, ini juga bisa suka luput nih dari perbaikan ya. Nah, mungkin boleh diinformasikan nih di daerah mana ya yang masih terlihat atau mungkin cukup parah nih ya, untuk jalannya masih banyak berlubang atau bahkan belum ada perbaikan sama sekali, pendengar. Ya, dan untuk Anda juga kembali lagi satu koleksi musik kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Ngeliat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik mendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Liat ya. Dan pendengar, tentunya juga untuk Anda di kesempatan hari ini ya, saya akan kembali untuk pendengar tetap berhati-hati dalam perjalanan ya. Terus juga kalau di Blinyu ya, ini juga sempat kabut asap ya, lumayan cukup banyak juga ya. Cukup susah nih kalau ngelihatnya ya, ngelihat di media sosial pandangannya lumayan tebal ya si kabutnya. Pendengar, kalau untuk di Sungai Liat nih alhamdulillah ya udah cerah di hari ini. Kalau akhir-akhir beberapa hari lalu nih sempat kabutnya lumayan tebal, tapi sekarang alhamdulillah ya, apalagi sempat hujan juga ya, jadi udah cerah kembali ya. Semoga nanti turun hujan kembali ya pendengar ya, harapan kita ya. Dan untuk Anda, satu informasi juga kami hadirkan untuk pendengar, dan masih kami kutip kali ini dari Antara Bubble, di mana juga penumpang angkutan udara di Bandara Bangka Belitung ini turun ya. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencatat jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dari Kepulauan Bangka Belitung Agustus ini sebanyak 62.246 orang, dan setidaknya angka ini turun 5,82% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 66.093 orang. Bahkan pendengar, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkal Pinang selama Agustus ini sebanyak 40.039 orang, ataupun turun 8,29% dibandingkan bulan sebelumnya. Selain itu juga pendengar, jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat dari Bandara Belitung pendengar ya, pada bulan Agustus ini ada 22.207 orang, dan bahkan ini juga terlihat turun, yaitu turun sebesar 1,01% dibandingkan bulan sebelumnya, ini 22.434 orang. Pendengar, jumlah penumpang yang datang dari Bandara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Agustus ini juga ada 63.044 orang, dan mengalami penurunan sebesar 12,92%.
1: Bangka Belitung pagi ini.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
4: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
0: Ya baik mendengar, kalian juga sudah ada yang bergabung ya di pesan singkat nih. Dian di reading panjang ya, sama nih halnya di reading panjang jalan lubang juga ya, ini juga terlihat ada jalan yang berlubang, dak ningok genangan air nih. Lama dia ningok genangan air karena saking panasnya ya, tapi ini berlubang pendengar. Yang bahayanya ini ketika hujan ya, terus curah hujan tinggi, otomatis ini genangan air kan menutup jalan yang berlubang ya. Nah, kendaraan, nah ini juga hati-hati nih untuk pengendara ya. Sekarang terlihat nih lubang-lubangnya, namun ketika curah hujan tinggi nih yang berbahaya, yang tidak terlihat ya. Apalagi dalam kondisi keadaan hujan, terus juga kitanya kendaraannya kecepatannya lumayan cukup tinggi, ini yang berbahaya ya. Ya untuk daerah mana lagi nih yang lumayan cukup banyak berlubang ya, silakan diinformasikan juga nih untuk Dian, terima kasih ya. Waduh, ternyata di Rinding Panjang juga ini ada ya. Kalau berlubang besar-besar nih ini, waktu itu sempat juga terap ya, ini daerah mau menuju ke Bangka Barat ya. Dan ini juga ternyata alhamdulillah sekarang lagi diusulkan juga ya untuk perbaikan jalan. Semoga saja juga terlaksana, terus juga memang jadi rapih kembali jalannya pendengar ya, harapan kita. Baik, dari BPS juga kali ini kita kembali lagi informasinya, dan masih kami kutip dari rri.co.id kali ini pendengar, di mana juga pelajar SMA 1 Pemali ini belajar membatik di sekolah. Ya, pendengar, pelajar SMA 1 Pemalang antusias mempelajari seni batik painting di sekolah. Bahkan siswi Akta Aura mengaku bahwa sangat menikmati proses pembuatan batik modern tersebut. Selain itu juga rasa bangga mempelajari warisan budaya lokal juga dirasakan oleh Ulfia Maharani. Dan dukungan terhadap kreativitas siswa disampaikan oleh guru seni budaya SMA 1 Pemali. Nah, untuk pendengar juga kalau pakai batik, kemarin udah pakai baju batik ya. Dan ada juga yang lagi mencoba membatik seperti di SMA 1 Pemali ya. Atau bahkan mengikuti juga apa namanya itu pelatihan-pelatihan membatik ya. Kalau nggak salah di bulan lalu ya juga itu ada kayak pelatihan membatik seperti itu pendengar. Ya, dan untuk pendengar juga silakan ya menginformasikan kegiatan-kegiatan di daerah Anda mungkin di minggu ini di bulan Oktober ya. Kalau pernah ada kegiatan dipersilakan informasikan di 0811 7179 111. Dan nanti juga kita akan mencoba menghubungi untuk perkirawan BMKG ya di kesempatan pagi hari ini bagaimana untuk informasi cuaca.

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: 101.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya juga kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, kali ini pendengar informasinya, di mana juga Satgas Port Visit 2006 perkuat hubungan Indonesia dengan Vanuatu. Dengar juga di mana dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Benedictus juga ini mengunjungi kepolisian Vanuatu, dan kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan komunikasi antara Indonesia dan Vanuatu. Selain itu juga sejumlah personil Satgas berdialog dengan Komisioner of the Vanuatu. Selain itu juga pertemuan berlangsung di kantor kepolisian Port Vila. Selain itu juga untuk memperkuat hubungan baik antar dua negara tersebut. Dan dalam kesempatan tersebut juga Benedictus menyampaikan bahwa undangan makan malam di atas KRI dan kegiatan tersebut juga dijadwalkan di hari ini Sabtu 3 Oktober 2026.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, pagi hari ini juga kita ketahui ya, mungkin untuk Anda yang menggunakan salah satu media sosial TikTok ya, ini lagi ramai banget nih ya, para ibu yang membagikan pengalaman anaknya yang mengalami perundungan di sekolah. Ya, dan bahkan pendengar ya, ada yang luka-luka akibat bullying di sekolah. Dan ingat, bullying ini bukan candaan, pendengar. Ya, di mana kita bisa melihat ya, ada beberapa yang menunjukkan luka akibat digigit, ada yang dicakar, ditendang, hingga mengalami tindakan kekerasan fisik dari teman sebayanya. Ya, dan pendengar, kita tahu bahwa bullying ini tidak selalu berbentuk kekerasan, namun seperti mengejek, mempermalukan, atau bahkan mengucilkan, lalu juga mengancam dan menyebarkan rumor atau sengaja membuat anak lain ini merasa takut juga dapat menjadi bentuk perundungan. Maka dari itu untuk orang tua juga penting ya, dan tidak menganggap bahwa perlakuan menyakiti orang lain. Dan sebagaimana namanya juga anak-anak ya, karena di mana anak ini nantinya bisa menjadi korban dan bisa mengalami rasa takut, cemas, hingga bahkan menarik diri dan sulit berkonsentrasi, akhirnya kehilangan minat untuk pergi ke sekolah. Ya, tidak semua anak langsung bercerita ketika mengalami perundungan ya. Ada yang perubahan perilaku, ada yang lukanya tidak jelas penyebabnya, atau bahkan keengganan pergi ke sekolah bisa menjadi alasan untuk mengajak anak Anda ini berbicara dengan tenang ya, karena enggak semua anak ya yang mau berbicara langsung, pendengar. Di sisi lain juga anak perlu diajarkan agar tidak tumbuh menjadi pelaku bullying. Ajarkan juga bahwa bercanda ini harus tetap mempertimbangkan perasaan orang lain dan berhenti ketika seseorang sudah merasa tidak nyaman. Anak juga perlu memahami bahwa menyakiti, mempermalukan, dan bahkan mengucilkan serta menakut-nakuti orang lain bukan cara mendapatkan teman atau bahkan menyelesaikan masalah. Empati perlu juga dilatih, pendengar, dari hal-hal yang sederhana di rumah. Dan orang tua juga bisa mengajak anak membicarakan perasaannya, mengajarkan cara meminta maaf, memperbaiki kesalahan, serta memberikan contoh bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Ya, untuk di mana juga masalah bullying ini juga masih sering terjadi ya di sekolah-sekolah ya, sudah banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya untuk mencegahnya. Namun kita selaku orang tua juga ada baiknya selalu mengingatkan kepada anak-anak ya, kalau bercanda, terus kalaupun misalnya ada kakak kelas gitu ya yang katakan entah itu mengolok-olok atau bahkan seperti memalak ya, itu juga harus diingatkan kembali dan bisa dilaporkan kepada gurunya yang ada di sekolahan ya, untuk melakukan pembinaan. Ya, baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
2: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
1: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
2: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Wah, itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
2: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
3: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, beli telur.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat ya. Dan kembali lagi informasi kami kutip dari rri.co.id. Ya pendengar, kali ini juga evaluasi TKD di Takengon, Safrizal dalam percepatan realisasi hingga 50%. Pemerintahan daerah Aceh didorong mempercepat realisasi belanja tambahan transfer ke daerah dan bantuan keuangan agar anggaran yang telah dialokasikan bisa segera memberikan manfaat bagi masyarakat. Dorongan tersebut juga mengemuka dalam evaluasi realisasi tambahan TKD. Berdasarkan data per 1 Oktober, pukul 14 waktu Indonesia Barat, realisasi tambahan TKD pada pemerintahan daerah di Aceh secara keseluruhan masih berada pada kisaran 28,47%. Selain itu juga pendengar, Kaposko Wilayah Satgas PRR mengatakan percepatan realisasi ini tidak semata-mata ditunjukkan untuk mengejar angka serapan, tetapi memastikan anggaran bisa segera diterjemahkan menjadi kegiatan yang konkret dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pemerintahan daerah juga yang tingkat realisasinya masih rendah didorong untuk melakukan langkah percepatan sehingga pada akhir Oktober 2026 minimal dapat mencapai 50%. Target tersebut juga menjadi salah satu indikator antara untuk memastikan pelaksanaan anggaran terus bergerak hingga akhir tahun, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS, nak mana po OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan pala ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mana, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gi pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog gi pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Baik pendengar, itu dia Yaji Kustik ya, dengan 1000 tahun lamanya. Dan kali ini juga pendengar, kita sudah bersama Kak Anissa selaku perakirawan dari BMKG, dan akan menginformasikan tentang terkait info cuaca, tinggi gelombang, dan tentunya juga titik hotspot yang ada di Bangka Belitung. Silakan Kak Anissa informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Anissa Fatikasari selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang. Berikut perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Pada pagi hari didominasi cerah berawan disertai udara kabur. Pada siang hingga sore hari didominasi berawan dengan adanya potensi hujan ringan di Kabupaten Bangka Barat, Mentok, Jelgus, Simpang Teritip, dan Tempilang, Kabupaten Bangka di Mendo Barat, Puding Besar, Kabupaten Bangka Tengah di Sungai Selan, serta Kabupaten Bangka Selatan di Simpang Rimba dan Payung dan Belitung di Selat Nasik. Pada malam hari didominasi cerah berawan dan pada dini hari hingga pagi hari didominasi berawan. Untuk suhu udara berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 hingga 91%. Untuk angin didominasi bertiup dari timur dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 23 km per jam. Kemudian beralih ke perakiran gelombang, untuk potensi tinggi gelombang 0,1 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan bagian barat. Kemudian untuk potensi tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter berpotensi terjadi di perairan Bangka Selatan bagian timur dan bagian barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara, timur, dan selatan. Waspada potensi adanya awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan tinggi gelombang bertambah dan waspada potensi bertambahnya tinggi gelombang yang disebabkan oleh angin kencang di perairan. Kemudian untuk tanggal 2 Oktober 2026 pukul 0 hingga 23 waktu Indonesia Barat terdapat 310 titik hotspot dengan rincian di Kabupaten Bangka ada 25 titik, Kabupaten Bangka Barat 15 titik, Kabupaten Bangka Selatan 173 titik, Kabupaten Bangka Tengah 40 titik, Kabupaten Belitung 24 titik, Kabupaten Belitung Timur 32 titik, dan Kabupaten dan Kota Pangkal Pinang 1 titik. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung di Facebook dan Instagram kami @info_bmkg_pkp. Untuk informasi lebih lengkap juga dapat dilihat di cuaca.bmkg.go.id atau mengunduh aplikasi Info BMKG di Play Store ataupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat dan masih di Bangka Belitung Pagi. Baik pendengar, kali ini informasi internasional kami hadirkan untuk Anda. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mendesak negara-negara Eropa segera melepaskan sebagian cadangan diesel mereka. Amerika Serikat menilai petani, pengemudi truk, dan pelaku usaha Amerika tidak seharusnya menanggung beban gangguan pasokan global. Desakan tersebut muncul ketika Trump ini masih mempertimbangkan larangan ekspor diesel dari Amerika Serikat. Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu opsi untuk mengendalikan tingginya harga energi. Harga rata-rata diesel di Amerika Serikat mencapai rekor $6.50 ataupun sekitar $116.317 per galon pada akhir September. Harga tersebut juga meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya di tengah gangguan pasokan akibat perang Iran dan invasi Rusia ke Ukraina. Menteri Keuangan Amerika Serikat juga meminta negara-negara Eropa mempercepat pemenuhan komitmen pasokan mereka, dan ia juga meminta tambahan pasokan segera tersedia untuk mengatasi gangguan yang masih berlangsung. If I got locked away,

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita kutip dari Antara News pendengar. Ya pendengar, karantina bubble ini gelar cek gratis kesehatan. Ya, di mana Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung menggelar kegiatan cek kesehatan gratis guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan Pelabuhan Pangkal Balam. Di mana kegiatan CKG ini di Pelabuhan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang sebagai rangkaian dari Road to Badan Karantina Indonesia Day dan dalam memperingati Hari Karantina Indonesia ke-149 guna mendukung Astacita Prabowo juga ini mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan kesehatan ini juga sebagai penting guna mendeteksi dan mencegah berbagai penyakit berbahaya yang dialami oleh masyarakat pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sawung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2006. Dalam video tersebut juga tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video tersebut adalah tidak benar, dikutip dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang 30 September. Video tersebut juga tidak diberitahu oleh media Indonesia. Video asli diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2006 dan dalam keterangan tersebut bahwa peristiwa itu jalan raya yang amblas terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2006. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang hari ini lagi beres-beres nih lemarinya, dan karena terlalu banyak tasnya jadi lagi bersih-bersih, lagi nyuci tintasnya biar makin bersih ya. Tapi ingat nih, kalau Anda memiliki tas kulit ya, ini juga ada caranya tersendiri ya. Jangan asal nyuci atau mungkin asal bersihin pendengar ya, karena nanti bahayanya kalau misalnya tas kulitnya mengelupas. Jadi pendengar, ada tipsnya nih cara merawat tas kulit asli ya biar tetap awet ya. Yang pertama, harus jauhkan dari paparan sinar matahari dan air. Jadi ketika kita beraktivitas di luar ruangan, terus juga membawa tas kulit kita, usahain nih tasnya tidak terkena matahari langsung dalam waktu yang cukup lama. Karena sinar matahari langsung ini bisa membuat warna kulitnya ini memudar seiring berjalannya waktu. Jadi bisa memungkinkan tasnya ini kusam. Selain itu juga kita perlu menjauhkan tas kulit ya dari air serta sempat yang tempat lembab, karena bahan kulit yang terkena air ataupun lembab dalam waktu yang cukup lama ini bisa jadi wadah bagi pertumbuhan jamur pada tas kita. Jadi jangan terlalu lama kena matahari, terus juga tempatnya jangan terlalu lembab juga pendengar. Dan yang kedua, segera keringkan kalau misalnya tas kulitnya ini kena air. Kalaupun gak sengaja nih tas kulit ini terlanjur basah kuyup kena air, pastiin untuk langsung mengeringkan tas sesegera mungkin. Karena hal ini perlu dilakukan untuk menghindari bahan kulit pada tas mengelupas hingga berujung pada kerusakan pendengar. Ya, terus juga ada cara lain juga nih pendengar agar tas kulit kita tetap bersih, rapi dan juga tetap baik ya. Nanti kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 100 Ngeliat, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, pagi Mai, kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Tenan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik pendengar, nah caranya selain kita harus menjaga dan menjauhkan dari paparan sinar matahari, terus juga tempat yang lembab ya, khusus untuk tas kulit kita gitu ya. Nah ini juga ada caranya lagi, yaitu bisa menggunakan cairan pembersih khusus pendengar. Jadi nggak kayak tas-tas pada umumnya ya, jadi memang ada khusus ini cairan ya yang memang untuk membersihkan tas kulit. Nah biasanya penggunaan cairan pembersih ini juga tinggi akan zat kimia. Dan yang bahayanya kalau misalnya Anda nggak tahu nih kandungannya apa aja gitu ya, dan tidak begitu paham, ini bisa ngerusak tas Anda. Jadi harus benar-benar dilihat, terus cairannya ini dilihat juga nih gitu kan, benar nggak nih yang khusus tas Anda gitu kan. Karena banyak banget ya produk-produk di luar sana yang untuk membersihkan ataupun untuk merawat tas kulitnya, namun yang ada jadi merusak gitu. Jadi harus benar-benar cari yang memang khusus pembersih tas kulit ya. Dan selain itu juga lihat juga nih review-reviewnya ya, kalau pengen beli produk lihat reviewnya benar nggak nih gitu kan. Jangan sampai beli mahal-mahal taunya malah lebih merusak tas kulit Anda ya. Selain itu juga pendengar ya, ada pun cara lain, Anda bisa menggunakan cairan baking powder yang hangat, terus juga rubbing alkohol dan cuka putih plus perasan lemon untuk membersihkan noda pada tas kulit. Detail lengkapnya juga kita bisa nih melihat petunjuk-petunjuk dari para ahli seperti desainer-desainer yang biasanya kadang-kadang suka tuh kayak bikin beberapa video gitu ya di reelsnya, kayak ngasih tahu gimana cara untuk membersihkan tas kulit gitu pendengar, dan gimana cara menggunakan bahan pembersih tas kulit yang benar gitu. Jangan asal-asalan juga, udah beli bahannya, bahannya bagus tapi kita salah juga nih cara perlakuan membersihkannya. Nah terus juga ada juga nih, kalaupun sudah menemukan pembersih yang tepat, gunakan juga kain microfiber yang lembut, yang tentunya juga untuk memberikan sedikit air untuk membersihkannya. Jangan lupa juga usap kulit tasnya secara perlahan hingga debunya terangkat. Hindari penggunaan sikat untuk membersihkan tas kulit ya. Ingat, hindari. Kadang-kadang ada tuh saking pengen bersihnya gitu kan, pakai sikat gigi gitu ya. Tapi ini harusnya menggunakan kain microfiber pendengar. Terus rutin juga membersihkan tas kulit secara berkala. Misalnya ketika kita menggunakan pembersih minimal 1 kali dalam seminggu, atau langsung dibersihkan saat ada kotoran gitu ya di tas kita, langsung nih dibersihin di bekas nodanya. Untuk berjaga-jaga, bawa tisu basah setiap kali bepergian. Jadi kita bisa langsung bisa melakukan perawatan pertama secara praktis. Dan lebih baik lagi jika tisu basahnya ini kita gunakan adalah litter wipes yang dikhususkan untuk bahan kulit pendengar. Karena udah banyak juga ya bahan-bahan seperti itu untuk menjaga tas kulit kita

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

Ya, mendengar tadi ada Putri Delina dengan Ruang Waktu. Nah, selain kita membersihkan permukaan tas dengan kain microfiber, kita juga bisa masukin bubble wrap ataupun big pillow ke dalam tas ya. Terus hindari juga penumpukan dengan tas kulit lainnya. Dan kalau bisa nih, simpan tasnya ini bersama silica gel di dalam tasnya. Terus baiknya lagi nih, simpan tas ke dalam dust bag yang tidak digunakan. Karena biasanya kan kalau beli tas kulit ini selalu ada tuh ya, dust bag ini. Kalau bisa masukin ke situ, itu sangat benar-benar berfungsi banget menjaga kualitas tas kulit kita. Baik pendengar, semoga informasi yang bermanfaat. Dan saat lagi ada rekan Rita Kurniawan yang menemani Anda di Bangka Belitung siang. Selamat siang, selamat menikmati libur. Tapi untuk Anda yang kerja, semangat tetap kerjanya. Semoga penuh berkah.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 Bangka Belitung siang menyapa Anda, menemani Anda di sepanjang akhir pekan Anda di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Mendengar saya Renata Kurniawan bersama rekan operator kita yang bertugas teknisi pemancar Kima, juga stasiun relay menemani Anda hingga berakhir nanti kebersamaan kita di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Ruang Disabilitas. Nanti kita akan bincang bersama siswa kita dan guru ya dari SLB Pangkal Pinang terkait bagaimana sih prestasinya, walaupun mungkin dengan keterbatasan tapi punya segudang prestasi. Tapi sebelum kita hadirkan untuk Anda Ruang Disabilitas di kebersamaan kita untuk siang hari ini di cuaca Kota Sungailet yang cukup panas, saya akan sejukkan sedikit ya dengan satu pilihan musik yang sudah saya siapkan dari meja tugas.

0: Pendengar Pro1, seperti yang sudah kita informasikan, kita akan hadirkan untuk Anda dalam program Ruang Disabilitas untuk edisi hari ini. Kita akan berbincang bersama Ananda Muhammad Ramadan dan juga ada Bapak Supratikno yang merupakan guru SLBN Negeri Pangkal Pinang. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sih prestasi dari Ananda Ramadan ini, ya, Ananda Muhammad Ramadan ini, walaupun mungkin dengan keterbatasan tapi punya banyak segudang prestasi. Kita akan segera terhubung bersama Pak Supratikno. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bapak.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bu.
0: Iya, apa kabar Pak Supratikno?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Baik ya, Ananda Muhammad Ramadan juga dalam keadaan baik ya.
1: Baik Don, siap.
0: Iya. Baik. Oke, baik. Pangkal Pinang kayaknya panas ya masih ya Pak ya?
1: Ya, kemarin sempat hujan tapi sebentar, Mbak.
0: Iya, baik. Maksudnya tetap semangat ya walaupun mungkin di cuaca yang panas ya, dan ya di hari libur hari ini tetap ya menyediakan waktunya untuk kita hubungi. Terima kasih sebelumnya Bapak ya atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Baik. Nah, hari ini kita berbincang bersama Pak Supratikno dan juga Ananda Muhammad Ramadan yang merupakan siswa SLBN Pangkal Pinang. Dan ini kalau saya lihat ini Pak Tikno, ini banyak sekali ya prestasi dari Ananda Muhammad Ramadan ini gitu ya. Wow, prestasinya kayaknya di segala bidang ini hampir diraup semua ini Pak Tikno.
1: Iya. Anak yang lumayan cerdas kok Bu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Bisa beradaptasi banyak hal.
0: Iya. Iya, baik. Nah, sebelum nanti mungkin kita bincang lebih lanjut lagi gitu ya bersama Pak Tikno. Boleh saya menyapa Ananda Ramadan dulu, Bapak?
1: Boleh.
0: Baik. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ramadan. Ya. Ini panggilnya Muhammad Ramadan, panggilnya siapa nih?
1: Madon.
0: Madon, oke. Madon, kalau boleh tahu kelas berapa sekarang?
1: Saya kelas 9 SMP.
0: 9 SMP. Oke. Kalau dulu 1 SMP gitu ya berarti ya. Enggak, kelas 3 ya berarti ya.
1: Iya, kelas 3.
0: Kelas 3. Iya, 3 SMP. Oke, baik, siap. Nah, Madon, ini kalau Kak Reta lihat ini banyak sekali tuh prestasinya. Boleh enggak mungkin dijelaskan mungkin prestasi apa aja yang pernah diraih? Kalau enggak bisa semuanya, setengahnya aja juga enggak apa-apa nih, Madon. Boleh, silakan.
1: Boleh. Silakan cerita. Jadi, singkat cerita, alhamdulillah saya di tahun kemarin tuh akhirnya mendapatkan prestasi tingkat nasional.
0: Wow, keren. Mm-mm. Tingkat nasionalnya dalam bidang apa nih? Dalam bidang apa?
1: Bidang menyanyi solo.
0: Wah, keren. Terus?
1: Terus prestasi yang lainnya ada di ini sih, kayak di grup band Mentilin gitu. Kayak pernah, alhamdulillah sih prestasinya pernah kayak tampil di Taman Ismail Marzuki gitu, bisa sampai nasional gitu lah.
0: Oke, baik. Selain itu banyak juga prestasi yang lain ya. Kalau Kareta lihat ini banyak sekali prestasinya gitu ya.
1: Iya.
0: Di akademik juga kalau nggak salah di sini ya. Wah, keren sekali. Ini jadi motivasi nih buat teman-teman gitu ya, Ramadan ya. Oke, baik. Tapi kita fokus hari ini kayaknya lebih ke ini ya, menyanyi ya, melodi pembawa prestasi gitu tingkat nasional. Nah, kalau boleh tahu Kak Reta tanya ini apa nih yang menyebabkan ataupun menjadi apa ya, yang menginspirasi ataupun yang menyebabkan Madon ini suka dengan menyanyi gitu?
1: Karena saya tuh kayak lebih ke inspirasinya ke kayak dari lagu Melayu sih. Jadi saya lebih dominan ke cengkok.
2: Bisa suka musik tuh kayak.
1: Ya, saya juga awalnya memang suka musik sih, emang awalnya.
0: Awalnya suka musik. Tapi kalau boleh tahu kemarin pas lomba di tingkat nasional ini bawanya lagu genre apa nih? Melayu gitu ya?
1: Genre kalau yang nasional tuh Celine Dion, ya pop.
0: Oh, lagu pop. Wah, keren. Nanti kalau di akhir Kareta boleh ya minta Madon nyanyi ya sedikit gitu ya. Boleh asik. Baik. Nah, tentunya ketika menyanyi ini kan ada yang menginspirasi ataupun mungkin dari keluarga juga ini punya basicnya di bidang tarik suara kah gitu, Madan?
1: Kalau keluarga sih enggak ada sih yang punya basic yang tarik suara gitu. Cuman saya sendiri yang memang benar-benar bisa.
0: Oh, benar-benar bisa. Berarti dari kecil memang udah suka nyanyi gitu ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, karena bisa nggak cerita gitu gimana sih awalnya dari suka nyanyi, kemudian ikut-ikut lomba. Ini kan nggak langsung ujuk-ujuk ke tingkat nasional gitu ya, tapi kan ada prosesnya ya, Madon ya? Iya, yeah, mungkin bisa nggak cerita nih gimana sih sampai bisa ikut tingkat nasional gitu?
1: Dari awalnya
0: gimana, lomba apa gitu yang pernah diikuti?
1: Kita dari awal dari sekolah dulu mungkin ya karena udah sering latihan nyanyi jadi kita bisa ikut nasional gitu.
0: Oke.
3: Populer gitu.
0: Iya. Oke. Ini yang latihnya gimana nih, dari guru di SLB-nya atau mungkin kursus atau mungkin punya guru vokal pribadi sendiri gitu, Madan?
1: Kalau khusus sih kalau dari sekolah ya, Pak ya. Dari sekolah itu guru panggilan nggak di sini?
0: Oh, ada guru panggilan gitu ya. Oke. Baik. Siap. Jadi dari sekolah juga yang memfasilitasi gitu ya. Oke. Kemarin pas lomba tingkat nasional itu gimana nih? Ini kan ajangnya sudah tingkat nasional. Juara satu ya kemarin ya?
1: Tiga.
0: Oh, juara tiga. Oke. Kalau boleh juara satu, juara duanya dari daerah mana ini?
1: Juara dua kemarin tuh dari mana kemarin? Kalau juara dua
3: Surabaya kalau tidak salah Bapak. Surabaya sama Ambon.
0: Oh gitu. Dan Bangka Belitung masuk juara tiga gitu ya. Oke, keren. Itu gimana tuh pengalamannya ya, bisa masuk ke tingkat nasional? Rasanya gimana, bahagiakah atau mungkin perasaannya seperti apa gitu? Ini bisa cerita nggak kira-kira?
1: Rasanya sih kayak ya
0: nggak ada kedep-kedepnya gitu ya?
1: sedikit rasa kayak nggak percaya gitu. Cuman kalau memang dirasa-rasain lagi. Ya kayak kenyataannya gini.
0: Gitu ya. Gitu ya, penting ya menang gitu ya. Kenyataannya seperti itu ya. Oke, baik. Jadi ya ketika memang udah tingkat nasional artinya memang udah profesional lah gitu bahasanya ya, Madonnya, dan memang ujuk-ujuk nggak langsung gitu, butuh proses, butuh latihan. Nah, kalau boleh tahu Kak Reta, ini juga kan motivasi juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Ini gimana nih cara seorang Madon membagi waktu mungkin dengan kegiatan-kegiatannya yang lain, tapi juga dengan prestasi yang lain, dengan akademik belajarnya juga, tapi bisa juga ikut mewakili di tingkat nasional. Ini gimana sih bagi waktu entah belajar dengan kegiatan yang lainnya, terutama menyanyinya nih, Madon?
3: Gimana bagi waktunya?
1: Kayak manajemen waktu. Membagi waktu tuh biasanya kayak misal kalau ada waktu bersantai sih, coba untuk menghafalnya gitu.
0: Gitu. Oke. Itu butuh berapa lama tuh latihannya kemarin, persiapannya untuk sampai ke tingkat nasional?
1: Kalau misal latihan ya, apalagi lagu barat tuh sampai berbulan-bulan sih. Enggak berbulan-bulan juga, hampir minggu. Iya, 2 minggu.
0: Oh iya. Iya, harus menghafalnya, mungkin vokalnya juga akan beda ketika didengar juri gitu. Itu mungkin tantangan juga ya.
1: Karena nggak segampang lagu Melayu.
0: Bener banget, nggak segampang lagu Melayu. Tapi alhamdulillah Madon bisa menaklukkannya gitu kan. Keren banget. Oke, nanti Kareta bincang lagi bersama Madon. Boleh Kareta pinjam Pak Tiknonya dulu Ya Pak Tigno.
1: Iya baik.
0: Iya baik. Ini menarik sekali ya Pak Tigno ya. Artinya keberhasilan seorang siswa ini kan gak lepaslah dari gurunya, tempat dia bernaung meraih pendidikan gitu. Nah ini bisa ceritakan ya. Gimana sih sosok pribadi seorang Madon ini ketika di sekolah gitu Bapak?
2: Ya Muhammad Ramadan ini kan anak-anak yang dia disabilitasnya tunanetra ya Bu ya,
0: iya,
2: tapi masih masih sedikit bisa melihat gitu. Apa istilahnya low vision gitu. Gerak-gerak dekat itu masih kelihatan. Kalau secara kepribadian dia, dia anaknya anak baik sih Bu, anak baik. Terus apa ya, suka mencoba hal-hal baru. Terutama di bidang musik. Di bidang musik itu dia suka mencoba hal baru. Jadi saya pertama waktu dia masih SD, masih kecil, kelas 1 itu, lihat dia, oh anak ini pegang alat musik gitu kan. Pegang alat musik, hal apa ya, yang saya dulu belajar mungkin agak lama gitu, dia ini cepet ya.
0: Cepat nerima gitu dia, ya.
2: Apa ya, kemampuan dasarnya, dia memiliki kemampuan dasar yang lebih daripada saya gitu loh.
0: Jangan dibandingkan ke bapak sama siswa-siswa lainnya juga mungkin ya.
2: Iya Bu, makanya saya tertarik. Oh iya, dilatih aja dia
0: terus-terusan. Jadi bakatnya ini udah bisa dilihat dari sejak SD gitu ya Pak ya, sampai SMP. Tapi kalau dikembangkannya ini kapan Pak? Misalnya kan perjalanannya nggak langsung tingkat nasional ya gitu Pak Tigno ya, tapi mungkin ada awal-awal juga kegiatan-kegiatan lomba juga yang diikuti. Ini seperti apa Bapak?
2: Ya, kalau itu sih situasional ya Bu ya, di sekolah, kami kan di SLB ini ada vokasi-vokasi, terus ekskul. Nah, ekskul musik itu yang lebih banyak menghabiskan waktu di ekskul musik ya Ramadan sama teman-temannya yang di band dulu tuh gitu. Jadi ya ada waktu ekskul ya mereka latihan gitu. Makin lama makin meningkat terus kemampuannya gitu.
0: Jadi ya
2: sampai dia bisa main di Taman Ismail Marzuki kemarin kan di Jakarta itu.
0: Keren gitu ya. Ini artinya kebanggaan juga buat SLB Negeri Pangkal Pinang ya Pak Tigno, ketika ada murid-murid yang punya prestasi seperti ini, apalagi membanggakan Bangka Belitung ya.
2: Iya Bu, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Nah, ini Bapak sebagai guru pendamping ya. Nah, gimana ini Bapak kalau dari pihak sekolah atau dari Bapak juga mengembangkan bakat minat bernyanyinya? Tadi kan Bapak lihat udah dari SD udah bisa pegang alat musik gitu. Ini seperti apa pengembangan bakat minatnya sendiri?
2: Kalau pengembangan bakat minat sekarang ya jalan terus Bu, jalan terus dari kalau itu kan sebenarnya dari SMP ya, SMP udah mulai dapat ekskul kalau SD. Tapi kalau melihat anaknya seperti Ramadan yang bakatnya sudah kelihatan dari SD ya sudah silakan masuk aja nggak apa-apa. Gitu. Ini nggak membatasi harus SMP.
0: Gitu.
2: Jadi semakin dimulai lebih awal kan semakin bagus gitu. Jadi, apa yang didapat lebih cepat gitu, lebih bisa ya sampai sekarang berprestasi di tingkat nasional ya mungkin karena itu dari awal kami cepat mengarahkan gitu.
0: Bener, melakukan pembinaan gitu ya. Nah, Nah, ini gimana Pak? Mungkin cerita juga nih Pak Tigno, gimana sih prosesnya hingga Madoni ini mendapat kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional?
2: Ya, sebenarnya kalau proses, kalau lomba FLS 3N itu kan dia ada juknis ya Bu ya. Ketentuannya seperti ini, seperti itu. Nah, yang itu dulu kami awalnya di situ dulu. Ketentuannya anaknya harus tunanetra atau autis gitu. Kami Ramadan gitu kan. Ramadan karena memang dia yang paling punya kemampuan gitu. Terus untuk setelah itu kan kami berkompetisi di tingkat provinsi nih. Di tingkat provinsi itu ada saingan-saingan yang lumayan berat, berat, yang bahkan Ramadan pun berkali-kali kalah sama sama itu ya.
0: Iya.
2: Sama Davi di SD ya. Davi dari Belitung dia sempat berapa kali aja Ramadan juara 2, dia juara 1 gitu kan.
0: Ada saingan tetapnya gitu ya. Oke. Nah,
2: saingan beratnya gitu. Itu juga jadi salah satu motivasi
1: Mandon sih, Bu.
0: Baik
1: dari Davi gitu tahun depan.
0: Mm-mm.
1: Alhamdulillah akhirnya dengan pemilihan materi yang sesuai dengan kemampuan anak ya kami bisa berprestasi di tingkat
0: nasional. Gitu, akhirnya bisa berprestasi gitu ya. Jadi prosesnya memang enggak mudah gitu ya. Untuk mengikuti di tingkat nasional gitu. Nah, dari proses pembinaan yang dilakukan gitu dari sekolah ini seperti apa memfasilitasinya sendiri untuk proses latihannya sendiri Pak Tikno?
2: Ya, kalau dari sarana dan prasarana kami sudah termasuk lengkap ya Bu ya. Lengkap, alatnya lengkap, kami punya studio musik, alat musiknya lengkap.
0: Keren.
2: Menyediakan waktu untuk ekskulnya dengan jam yang ideal lah, jam 11 sampai jam 2, tapi itu situasional. Kalau ketika ada mau ada manggung gitu misalnya mentilin gitu kan bisa sampai sore latihan gitu.
0: Oke. Madon ini pegang alat apa nih selain bernyanyi, selain vokal?
2: Balon,
1: instrumen.
2: Bass.
0: Wah, keren. Itu latihan sendiri atau mungkin diajar sama Pak Tikno juga dari sekolah?
1: Dulu sih kalau bass itu otodidak juga karena udah bisa gitar harusnya bass bisa juga.
0: Wah, keren, suka juga gitu ya. Ih, mantep banget nih. Nah, kalau dari tadi kan dari sekolah memfasilitasi ya dengan alat-alat yang ada gitu ya Madon ya. Nah, kalau dari dukungan orang tua ini seperti apa dengan bakat ataupun minat ataupun kegiatan-kegiatan dilakukan Madon?
1: Ya, kalau dari dukungan orang tua ya pasti ya selalu mendoakan yang baik gitu. Mendapatkan hasil yang setimpal dengan apa yang seperti itu, mengakomodasi ya.
0: Gitu. Oke, baik. Nah, ini selain menyanyi sudah di tingkat nasional kan sudah gitu ya. Apakah juga mungkin Madon juga ini pernah bernyanyi atau tampil bernyanyi di kegiatan-kegiatan lainnya nih? Misalnya diundang sebagai tamu undangan gitu di acara-acara khusus, pernah nggak kira-kira?
1: Pernah sih.
0: Boleh nggak cerita di mana tuh misalnya?
1: Di gubernur kemarin tuh ada. Sama acara di sekolah sendiri itu kalau nggak salah acara hari anak tuh, hari anak nasional. Di Mentok gimana? Di Mentok. Ya pernah kan di Mentok? Di mana tuh? Kelapa. Iya di Kelapa ada.
0: Oh, di Kelapa juga ya gitu ya. Wah, jadi udah keliling juga ya berarti ya.
2: Iya
1: dah. Keluar Pangkal Pinang
0: kan? Keluar kota Pangkal Pinang begitu ya. Oke deh, baik. Pak Tikno, dari kegiatan-kegiatan ataupun mungkin ya perlombaan yang sudah diikuti oleh Madon gitu ya. Nah, ini tentunya ketika menang gitu kan, ini menjadi kebanggaan sekolah juga gitu. Nah, sebagai guru pembina ataupun guru pendamping dari Ananda kita ini, gimana nih Pak yang Bapak rasakan ketika mengetahui anak didik kita berhasil meraih peringkat hingga tingkat nasional gitu?
1: Ya, kayak mana ya?
0: Gimana ya? Sempat nangis meneteskan air mata gitu.
1: Sebenarnya sama sih Bu, ya, apa yang dirasakan Ramadan juga.
0: Karena kan mungkin prosesnya tahu gitu ya.
1: Karena saya beberapa kali mendampingi lomba menyanyi ini susah loh. Dulu pernah di Medan loh, tahun berapa ya? Tahun 2014 loh, di Medan. Terus di Semarang, Jakarta, ya nggak pernah masuk gitulah. Apa yang hal yang kita pikirkan tuh apa sebuah hal yang impossible gitu loh.
0: Iya.
1: Karena sekarang Ramadan itu gitu ya. Apa dapat alhamdulillah dapat tiga nasional gitu. Ya, itu juga bersyukurlah apa sih apa yang saya usahakan selama ini nggak sia-sia.
0: Nggak gitu sia-sia loh. Bener. Nah, kalau saya tanya pengalaman yang paling berkesannya bagi Bapak selama mendampingi perjalanan prestasinya seperti apa nih?
1: Ya gimana ya, waktu final kemarin, final nasional ini kan lagunya Celine Dion itu ya Bu, Celine Dion,
0: yeah.
1: I Love You gitu ya, I Love You gitu. Jadi itu kan liriknya bahasa Inggris terus onjong,
2: banyak banget. Di situ kami sempat apa ya, stres juga lah Bu, maksudnya antara Muhammad Ramadannya harus menghafal sebanyak itu gitu kan, saya pun dengan membimbingnya ya berjibaku lah kami gitu. Saya alhamdulillah, untungnya saya dulu punya basic bahasa Inggris, saya dulu kan sastra Inggris ya, jadi
0: wow keren gitu. Ya klop lah gitu ya, berarti udah ya.
2: Diksi-diksi yang payah itu kan apa, spellingnya yang payah itu, jadi anu misalnya itu yang memperbaiki itu yang agak lama Bu.
0: Oh,
2: jadi,
0: yang
2: yang agak lama itu memperbaiki spelling dia menyebutkan bahasa Inggris itu agar benar dan enak didengar itu. Itu benar-benar menguras waktu juga pikiran gitu. Tapi alhamdulillah dia bisa.
0: Alhamdulillah bisa melewati gitu ya. Oke. Dan akhirnya hafal dengan lagu itu gitu.
2: Ya, hafal.
0: Oke, baik. Madan, kemarin juara tingkat nasional, kalau boleh tahu, selain mungkin mendapat apa ya, piala, nah ada bonus-bonus gak nih dari sekolah gitu, apalagi dari mungkin dinas pendidikan, ini kan bonusnya ke Provinsi Bangka Belitung gitu, ini gimana?
2: Bonus ya, bonus dari nasional yang sudah dapat, provinsi masih yang... Kalau bonus sih,
0: ya. Jangan disebut ada tapi ya.
2: Ada, pokoknya ada.
0: Ada gitu. Kalau saya dengar suaranya ada, ini senyumnya agak mekar ini, berarti lumayan gitu ya. Seimbang dengan perjuangan yang sudah dilakukan kayaknya sama Madon gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kan udah ketika nasional. Adakah mungkin lomba-lomba yang akan diikuti dalam waktu dekat ini Madon?
2: Kemungkinan sih harusnya saya masih tetap berpegang teguh tentang lomba bidang menyanyi sih. Ada gak yang event lain?
0: Gitu? Event lain yang akan diikuti dalam waktu dekat?
2: Dalam waktu dekat. Ya, komunitas gitar mungkin ya? Iya, komunitas gitar.
0: Oh gitu, ada lomba-lomba juga event gitu ya?
2: Gitu.
0: Oh, oke, baik. Baik. Madan, kalau boleh tahu ini target kedepannya seperti apa ini? Mungkin nanti akan ada konser atau mungkin cita-citanya jadi apa ini selain mungkin menyanyi gitu? Yang memang difokuskan oleh Madan saat ini.
2: Ya. Sebenarnya apa
0: tuh? Apa tuh? Cita-citanya mau jadi apa nih kalau boleh tahu?
2: Ya, jadi YouTuber. Enggak.
0: Konten kreator.
2: Ya, konten kreator ya, Bu. saya sih pengennya jadi musisi sih.
0: Oh, jadi seorang musisi gitu. Ih, banyak nih sekarang kan ajang-ajang pencarian bakat banyak ya, Pak Tikno ya. Jadi boleh juga tuh nanti diikuti gitu ya.
2: Iya.
0: Iya. Oke, baik. Siap. Nah, Pak Tikno, mungkin ada pesan juga mungkin dari Pak Tikno kepada orang tua. Karena kan mungkin ya enggak semua orang tua gitu kan, ada yang mungkin mendukung, ada yang mungkin enggak mendukung dengan apa yang diminati atau yang apa ya, bakat minat seorang anak gitu. Nah, mungkin dari Pak Tikno seorang guru ini ada pesan nih buat para orang tua dan guru juga biar bisa mendukung anak dan menemukan juga mengembangkan potensi-potensi seperti halnya Madon ini didukung juga oleh keluarganya, seperti apa Bapak?
2: Kalau saya sih selama melihat peserta didik Bu ya, memang benar kata Ibu tadi, ada yang mendukung, ada yang enggak gitu. Tapi sebenarnya apa yang dijalani anak itu kan merupakan kesukaan dia sih Bu ya. Kesukaan dia dalam tanda kutip hal-hal yang positif seperti Ramadan misalnya nyanyi, bermusik gitu kan, itu kan hal yang positif. Tugas ya sebagai orang tua mungkin Bapak Ibu bisa mendukung sajalah gitu, walaupun walaupun hasilnya nanti ya kayak mana ya, bukan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu, tapi setidaknya itu hal yang disukai oleh anaknya gitu.
0: Tapi kalau selama ini orang tua Madon sendiri mendukung ya, artinya kan harus ada komunikasi dan koordinasi lah dari sekolah dengan orang tua gitu. Itu gimana Pak Madon, Pak Tigno?
2: Ya kalau kalau orang tuanya sih ya mendukung Bu, karena saya rasa dari jarak rumah ke sini aja ya misalnya, itu kan jauh. Madon ini tinggalnya di Air Mawar gitu, di Air Mawar kami di Taib, di Girmaya, jadi itu kan jauh jaraknya Bu. Itu udah effort ya, bisa dihitung effort lah.
0: Bener.
2: Orang tuanya nganter ke sekolah, nanti jemput lagi, nganter lagi gitu. Itu ya effort yang kami harus apresiasi bahwa orang tuanya mendukung.
0: Gitu ya, alhamdulillah. Tapi gitu ya kerja.
2: Sisanya bisa sekolah lah yang meng-cover gitu.
0: Oke, alhamdulillah gitu ya. Nah, Madan, kalau boleh tahu nih, kalau dan kalau boleh ingin menyampaikan terima kasih, siapa nih orang pertama yang ingin Madan ucapkan terima kasih atas dukungan hingga Madan bisa meraih ke tingkat nasional saat ini?
2: Mungkin yang pertama mungkin saya akan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung saya dan ya serta mendoakan saya sehingga saya bisa sampai ke titik ini. Dan juga saya juga berterima kasih juga kepada guru-guru beserta kepala sekolah yang selalu memberikan dukungan yang besar bagi untuk saya sehingga saya bisa sampai ke titik ini gitu.
0: Gitu.
2: Dan berterima kasih juga mungkin pada teman-teman saya yang mungkin juga ya termasuk pendukung saya yang selalu mendoakan gitu loh, teman seperjuangan negara.
0: Ada teman spesial berarti ya. Enggak ya, fokus ke sekolah dulu ya, prestasi dulu ya. Karena masih panjang di perjalanannya gitu ya. Oke, baik, siap. Ke Pak Tiknonya enggak diterimain kasih nih.

0: keliling provinsi.
1: Oh, keliling provinsi. Kemarin di mana tuh tingkat nasional dilaksanakan?
2: Daring ya,
0: daring sih.
1: Oh, daring. Oh, oke. Okay. Jadi pengennya langsung gitu ya, terbang ke daerah mana gitu ya lombanya ya.
2: Iya, Bu.
1: Oke. Okay. Kalau dari Pak Tigno sendiri ini hari apa nih harapan buat Madon atau mungkin buat siswa lain? Ini kan enggak hanya Madon mungkin ya yang punya prestasi, mungkin banyak juga siswa lain di SLB Negeri Pangkal Pinang nih Pak Tigno, silakan.
2: Kalau saya pribadi sih berharap bahwa nanti Madon bisa berkarya gitu, punya karya yang bisa menjadi legacy gitu untuk sekolah gitu kan. Maksudnya pasti dalam bidang musik mungkin dia bisa bikin lagu yang menceritakan tentang pengalaman dia di sekolah atau apa gitu. Terus dia kan punya band nih di sekolah. Nah, bandnya
1: oh,
2: juga
1: gitu.
2: Mungkin dengan bandnya itu gitu. Dengan bandnya bisa buat karya yang bisa jadi legacy untuk sekolah gitu.
1: Guys, keren.
2: Dia nulis nanti ya. Adalah kenang-kenangannya buat sekolah.
1: Iya benar. Emang Madon bisa tulis lagu gitu, cipta lagu? Udah pernah?
2: Kurang sih.
1: Kurang sih. Oke. Okay.
2: Yang bisa malah temannya Bu, si Joy itu.
1: Oh gitu. Tapi kalau untuk bandnya ini genrenya apa nih musiknya? Pop juga?
2: Pop bisa pop rock.
1: Wih, pop rock keren gitu. Nah, kalau Kak Reta tanya nih, penyanyi favoritnya siapa nih Madon? Dari dalam dan dari luar negeri? Ada nggak?
2: Penyanyi favorit. Kalau penyanyi favorit ya kalau buat santai-santai sih Baskara. Baskara Hindia Fis.
1: Hindia, oke. Okay. Kalau yang dari luar ada?
2: Ada.
1: Kalau yang dari luar negeri?
2: Kalau dari luar ya belum sih.
1: Oh belum, masih sebenarnya untuk induk gitu ya. Oke deh, baik. Sebelum diakhiri nih perbincangan kita, boleh nggak nih Kareta dengar, teman-teman lain juga dengar suaranya Madon gitu di siang hari ini, dan kira-kira lagu apa nih yang mau dinyanyikan buat kami di sini? Ayo. Atau nanti bapaknya jadi backing vokal juga nih Pak Tigno, mau?
2: Lagu yang Bangka Belitung itu apa?
1: Yang mana? Ya. Mentilin.
2: Bukan Bu, apa sih? Apa lagu yang kemarin kita di provinsi?
0: Oh. Besau Kita Beladang.
2: Iya, coba.
1: Oh, Besau Kita Beladang. Iya. Oke, boleh. Baik, silakan. Langsung ya. Kareta hitung 1 sampai 3 ya, baru langsung Madon nyanyi ya, boleh ya?
2: Iya, Bu.
1: Oke. Iya. Baik, udah siap?
2: Siap.
1: Ya, oke. Baik, 1 2 3.

0: Wow, keren banget. Ih, suaranya itu cengkok-cengkok Melayunya dapat banget gitu ya. Itu ngelatihnya Pak Tigno ya?
1: Enggak sih Bu, saya malah kurang suka sebenarnya cekok-cekok, tapi karena memang Ramadannya suka ya jadi saya
0: Oh iya,
1: membatasi.
0: oh keren banget. Tapi kalau lagu popnya boleh dong sedikit juga yang kemarin diikut
1: Lagu
0: lomba.
1: Judika.
0: Lagu Judika yang mana tuh? Judulnya yang mana nih Judikanya?
1: Bagaimana kalau aku tidak baik-baik
0: Wah,
1: saja?
0: mantep lagu itu, dalam banget tuh lagu. Yo, boleh 1, 2, 3.

Wah, keren banget. Saya tuh maunya dengernya langsung seini, apa langsung habis full gitu, enggak hanya setengah. Ih, keren banget. Ih, suaranya dapet banget, pantesan menang. Wah, keren. Mantap kali ini. Oke deh, sukses ya.

0: bulan Ramadan ya. Mungkin nanti targetnya buat jadi musisi ini bisa terwujud ya. Kalau dari suaranya oke banget nih Ramadan, keren-keren banget ya. Oke, baik, tapi jangan lupa akademiknya juga harus dikejar. Kalau saya lihat juga ini akademiknya juga cukup berprestasi di SLB Negeri Pangkal Pinang ya Pak Tikno ya.
1: Iya Bu, lumayan dia.
0: Lumayan ya.
1: Yang diikuti,
0: iya.
1: Musik.
0: Baik. Nah, itu ya mungkin perjalanan dari seorang Madon walaupun dengan keterbatasan tapi bisa berprestasi di tingkat nasional, keren banget. Madon, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita di hari ini bersama RRI. Madon sukses ya. Oke, baik. Pak Tikno, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kita untuk bincang bersama kami di hari ini.
1: Ya, baik, Bu,
0: iya, ditunggu nantinya bakat-bakat lainnya dari SLB Pangkal Pinang sehingga bisa mengharumkan nama Bangka Belitung.
1: Amin, Bu.
0: Amin, baik. Terima kasih Pak Tikno Madon sudah berbincang bersama ya, Pro 1. Selamat menikmati hari liburnya ya.
1: Ya,
0: oke, baik.
1: Kembali.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik mendengar. Demikiannya bincang singkat kita bersama Pak Supratikno selaku guru SLB Negeri Kota Pangkal Pinang dan juga Ananda Muhammad Ramadan yang merupakan siswa dari SLB Negeri Pangkal Pinang yang punya banyak prestasi, tapi yang ditonjolkan hari ini adalah prestasi menyanyi tingkat nasional, menyanyi solo tingkat nasional pada FLS 3N tahun 2026 ini baru berarti gitu ya. Nah, semoga prestasi yang diraih oleh Ananda Muhammad Ramadan ini bisa jadi motivasi nih buat adik-adik yang lain, buat orang tua, buat ayah bunda yang lain ya. Kalau anak-anak punya bakat, punya minat, harus didukung, harus dikembangkan. Dan ini tentunya juga sejalan ya dengan visi misi pendidikan juga gitu untuk mendukung apa yang menjadi cita-cita seorang anak. Terima kasih buat Anda pendengar yang sudah bersama Pro 1 dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk hari ini. Kita jumpa di edisi selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa, tetap bersama kami di Pro 196,4 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi. Seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentality anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang dibilang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa aku Riko di Bucur Kasamen sekarang. Kita udah bisa pertandingan final masih di Pok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertama pertandingan untuk besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat yang terbaik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini, kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama Pro 1, peringat selamat siang untuk Anda yang saat ini masih memantau kita ya. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Bangka Belitung Siang masih menemani Anda, baru saja kita hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3. Baik mendengar, 11.48 nanti kita akan dengarkan kumandang azan zuhur ya untuk waktu salat zuhur Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Tapi sebelumnya beberapa pilihan musik masih akan hadir menemani suasana akhir pekan Anda bersama orang-orang yang Anda cintai.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

0: Pendengar pukul 9.48 menit, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk waktu salat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Iya, mendengar Arsi Widianto. Ini adalah Cinta. Ini lagu baru ya milik Arsi yang dirilis di tahun ini di 2026. Iya, mendengar Arsi Widianto adalah seorang penyanyi, kemudian juga bisa dikatakan seorang musisi muda ya, asal Indonesia, yang kita tahu bahwa lagu-lagunya memang terkenal ya dengan bertemakan cinta, juga suaranya yang sangat lembut. Nah, mendengar Arsi Widianto ini adalah putra dari musisi ternama Indonesia yaitu Yovi Widianto yang lahir di 26 November di tahun 1999. Nah, bermula dari karirnya memang dikenal luas ya setelah merilis single dengan kolaborasi berjudul Dengan Caraku ya, waktu itu duet bersama Birisia Jodi di tahun 2018. Nah, Arsi Widianto dalam perjalanan karirnya berhasil memenangkan penghargaan Emmy Awards untuk kategori duo atau kolaborasi pop terbaik lewat lagu Dengan Caraku. Nah, tentunya pendengar, Arsi juga aktif ya merilis berbagai karya termasuk EP Arti Untuk Cinta bersama Tiara Andini yang juga memenangkan album pop terbaik di Emmy Awards 2025 serta album studio bertajuk Puisi di tahun 2023. Itu mendengar sedikit yang mengenal Arsi Widianto, seorang penyanyi muda yang tentunya lagunya tentunya sudah akrab sekali ya di telinga Anda. Baik mendengar, kali ini kita akan dengarkan masih dari Arsi Widianto. Lagu ini merupakan ciptaan sang ayah ya, Yovi Widianto, dan dipopulerkan oleh grup Kahitna, namun dinyanyikan ulang oleh Arsi Widianto, dirilis di tahun 2021 dengan Cerita Cinta.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Pernah 10 kali laporan dalam sehari itu, dalam jam yang sama laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu.
2: Masyarakat sebenarnya kalau diatur mereka juga mau. Ini kan karena kemarin tidak ada yang ngatur.

Selamat siang mendengar Radio Republik Indonesia, sengalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Karutlah Kabupaten Bangka meluas ratusan titik api melalap 688 hektar lahan tercatat hingga akhir September 2026. Kondisi antrian bahan bakar minyak BBM di SPBU Kelapa Kampit mulai menunjukkan perubahan setelah diterapkannya pengaturan waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum.

0: Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, hari Sabtu di tanggal 3 Oktober di tahun 2026 bersama saya, Reta Kurniawan. Kita sampaikan berita yang pertama. Karhutlah Kabupaten Bangka meluas ratusan titik api melalap 688 hektar lahan tercatat hingga akhir September 2026. Rana Gusari melaporkan.
1: Kepatuhannya ini masih rendah, Pak. Jadi berupaya untuk mencari peluang-peluang untuk menghindari membayar pajak.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka alami kendala dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh untuk membayar.
0: Baik pendengar, kami ulang lagi ya terkait Karhutlah Kabupaten Bangka yang meluas ratusan titik api melalap 688 hektar lahan tercatat hingga akhir September 2026.
2: Sosialisasi dan pendekatan langsung kepada wajib pajak.
1: Kepatuhannya ini masih rendah, Pak.
3: Jadi pernah 10 kali laporan.
4: Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 384 titik api berhasil ditangani sepanjang Januari hingga akhir September 2026. Dari ratusan titik api tersebut, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 688,7 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, penanganan ratusan titik api dilakukan selama 9 bulan terakhir.
3: Dari Januari sampai sekarang, apalagi di bulan Agustus ya, itu luar biasa lah. Kadang-kadang seharinya pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu.
4: Ahmad Suherman mengatakan kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi pada Agustus 2026. Pada bulan tersebut, Satgas mencatat sebanyak 122 titik api dengan luas area terbakar mencapai 241,5 hektar. Menurutnya, kondisi cuaca panas yang berlangsung cukup panjang pada 2026 turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Ahmad Suherman berharap hujan yang mulai terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bangka pada Rabu 30 September 2026 kemarin dapat membantu menekan kasus karhutla yang masih terjadi. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi antrian bahan bakar minyak BBM di SPBU Kelapa Kampit mulai menunjukkan perubahan setelah diterapkannya pengaturan waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum. Septrianing Sirari SP Belitung melaporkan.
5: Kalau setelah saya lihat sudah berapa hari ya, hari ini cuman saya minta yang namanya pengecer dari jam sampai jam 9.
6: Kondisi antrian bahan bakar minyak di SPBU Kecamatan Kelapa Kampit mulai menunjukkan perubahan setelah diterapkannya pengaturan waktu pengisian bagi pengecer dan masyarakat umum. Antrian kendaraannya sebelumnya memanjang kini terlihat jauh lebih tertib seiring upaya penataan distribusi BBM yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan pengaturan tersebut turut membantu mengembalikan aktivitas penjualan BBM di sejumlah wilayah. Ia menyebut kondisi di sepanjang jalur Damar hingga Kecamatan Kelapa Kampit mulai menunjukkan perkembangan. Bupati pun menegaskan bahwa penataan dilakukan agar masyarakat tidak lagi harus mengantri terlalu lama, terlebih di tengah cuaca panas. Ia pun berharap pengaturan yang ditetapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga dalam memperoleh BBM.
5: Jadi mereka pagi-pagi ambil minyak, mereka sudah bisa jual. Kalau mereka jual, tidak ada kesulitan lagi untuk selanjutnya. Nah, sekarang saya lihat sepanjang jalan dari Damar sampai Kampit, saya lihat semua sudah mulai jual. Artinya masyarakat sebenarnya kalau diatur mereka juga mau. Ini kan karena kemarin tidak ada yang ngatur. Nah, sekarang kita sepakat dari Forkopimda itu menyampaikan, tolong kita atur kalian supaya kalian tidak ada kesulitan. Saya juga tidak mau lihat masyarakat saya berjemur, yang ngantri capek-capek, tinggalkan keluarga.
6: Terakhir, Bupati juga mengingatkan agar operator mematuhi ketentuan yang telah disepakati dan tidak melakukan pelanggaran dalam proses pelayanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka melakukan penyiraman taman media jalan guna mencegah kekeringan dan layu pada tanaman. Bustomi Ahmad melaporkan.
7: Dari bulan kemarin.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangka mengintensifkan penyiraman taman median jalan guna mencegah kekeringan dan layu pada tanaman selama musim kemarau. Penyiraman dilakukan dengan mobil yang diisi termon sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari depan Taman Kota hingga Gedung Juang Sungai Liat, serta sepanjang Jalan Ahmad Yani Jalur 2 Kantor Bupati Bangka. Petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Bangka, Bambang mengatakan, penyiraman dilakukan secara berkala pagi dan sore hari.
7: Median Taman Tengah, dari depan puncak sampai Gedung Juang, Ayani ke Sudirman. Rute pagi sampai siang, sampai sore.
9: Dua ton.
8: Ia mengaku penyiraman sudah dilakukan sejak satu bulan kemarin, agar tanaman tidak layu dan mati. Untuk sumber air baku masih mengambil dari sumur di kantor PUPR Bangka yang hingga kini masih tetap banyak dan tidak kering. Sementara Kepala DLH Kabupaten Bangka, Boyandra, menyampaikan, untuk menjaga tanaman tetap indah, pihaknya menurunkan satu unit mobil mengangkut dua termon besar untuk penyiraman setiap hari.
10: Itu kita lakukan setiap hari penyiraman di Taman Median Tengah Jalan. Kita lakukan adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi kelayuan atau kematian pada tanaman yang sudah ada. Kita pelihara dengan baik.
8: Pihaknya juga menurunkan petugas setiap hari yang merawat serta rutin memotong tanaman untuk menjaga keindahan kota Sungai Liat tercinta ini. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Pemkab Bangka alami kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah berupa tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Ivan Sona melaporkan.
1: Kepatuhannya ini masih rendah, Pak. Jadi berupaya untuk mencari peluang-peluang untuk menghindari membayar pajak.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka alami kendala dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh untuk membayar. Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Menurut Haryadi, kendala tersebut coba untuk direduksi melalui sosialisasi dan pendekatan langsung kepada wajib pajak.
1: Kepatuhannya ini masih rendah, Pak. Jadi berupaya untuk mencari peluang-peluang untuk menghindari membayar pajak. Nah, inilah tugas kita untuk memberikan sosialisasi kepada WP kita agar nanti lebih patuh dan lebih baik lagi dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah ini.
2: Lebih jauh, Haryadi mengajak seluruh wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah. Pajak daerah yang diterima akan sangat bermanfaat bagi kemajuan daerah, terutama dalam melaksanakan program-program pembangunan. Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Mengunjungi museum belum menjadi kebiasaan yang mengakar di Indonesia. Kembali Ivan Sona melaporkan.
11: Mengunjungi museum itu masih belum jadi kebiasaan yang mengakar sih di Indonesia.
2: Mengunjungi museum belum menjadi kebiasaan yang mengakar di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari masih minimnya tingkat kunjungan hampir seluruh museum yang ada. Menurut warga Sungai Liat, Olivia, masih belum terbangunnya kebiasaan masyarakat mengunjungi museum disebabkan banyak faktor. Di antaranya masih kurangnya pemahaman tentang nilai edukasi dan juga hiburan yang bisa diperoleh di museum, juga ditambah dengan masih kurangnya promosi dari pemerintah dan terutama pengelola museum untuk menarik minat masyarakat mengunjungi museum.
11: Kalau saya merasa jujur ya, bahwa mengunjungi museum itu masih belum jadi kebiasaan yang mengakar sih di Indonesia, terlebih saya pribadi. Meski museum itu merupakan tempat yang menyimpan kekayaan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan ya, banyak nih yang bisa kita ambil dari dalamnya, tapi karena kurangnya pemahaman tentang nilai edukasi, terus hiburan yang bisa kita peroleh di sana, juga karena minimnya promosi dan program menarik sih dari pemerintah yang mampu mengundang generasi muda untuk datang. Gitu sih.
2: Olivia lebih jauh berharap ke depan ada upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola museum berupa inovasi dalam hal promosi agar museum menarik dikunjungi dan banyak masyarakat, terutama generasi muda, bisa mendapat ilmu yang bermanfaat dari mengunjungi museum. Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat siang, pendengar, hadir menyapa Anda kembali. Program kita di hari ini Purwosada ya, hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rita mengajak Anda gabung bersama Pro 1 94301. Pendengar, Anda suka pakai aksesoris terutama jam tangan? Biasanya kalau pakai jam tangan di tangan kiri atau tangan kanan. Kenapa? Gitu ya. Kadang ada di tangan kanan, ada yang mungkin di tangan kiri gitu ya. Sebenarnya enggak ada masalah ya, tapi jadi tema aja hari ini ya. Kayaknya mikir temanya susah ya. Oke, kita ke penelpon. Purwosada, selamat siang. Iya.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, baik. Apa kabar, Budi?
1: Alhamdulillah, Bu Dimu, salam sehat lahir batin, sayangku.
0: Oke.
1: Okay. Dimu sehat?
0: Sehat sekali.
1: Amin.
0: Amin. Baik. Bu Desumi, udah makan iya, belum? Sayangku. Udah makan belum?
1: Sudah.
0: Udah ya.
1: Udah.
0: Iya.
1: Jam berapa? Udah 1:30.
0: Coba tanya saya, udah makan belum?
1: Mbak Nur Aisyah sudah makan belum?
0: Tuh kan Mbak Nurnya udah bobo lagi ya. Oh. ini sama Mbak Reta, Bude. Iya. Oh iya, baru mau sih. Ini lagi ditungguin temen. Ngajak makan tapi belum.
1: Hah? Yayang yang nunggu ya.
0: Enggak, temen nih.
1: Oh, ada.
0: Ngajak makan bareng. Iya.
1: Oh. Yoga ya?
0: Enggak. Oke, baik, Bude.
1: Non.
0: Bude, kalau pakai jam tangan itu di tangan kanan atau tangan kiri?
1: Tangan kiri atuh.
0: Tangan kiri ya.
1: Iya.
0: Kenapa tangan kiri?
1: Masih dulu waktu masih kerja ya, sekarang enggak lagi.
0: Tapi kalau cewek kan identik dengan gelang juga gitu. Kalau Bude enaknya gelang itu di tangan kanan atau tangan kiri nih kira-kira?
1: Kiri lah.
0: Oh, sama ya?
1: Kiri, iya.
0: Ada alasan enggak kenapa tangan kiri?
1: Senang aja lah.
0: Senang aja gitu ya. Oke, okay, baik, senang aja gitu. Enak aja kalau di tangan kiri gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Kanan kayaknya sombong.
0: Oh, masa sih?
1: Ya, asik kalau aku.
0: Artinya kayak gitu ya?
1: Juga ya orang lain ya.
0: Masa sih? Artinya kayak itu. Apa? Kenapa sombong maksudnya? Apa bedanya
1: kayaknya
0: tuh?
1: Gimana ya? Bedanya kayak pamer gitu nah.
0: Kan sama-sama di tangan sebenarnya.
1: Iya. Sebenarnya, tapi buat aku sih, nggak tahu juga untuk orang lain ya.
0: Oh gitu ya, artinya ya. Oh iya.
1: Jadi kalau tangan kanan kasih jam atau kasih gelang, kayaknya sombong, pamer sama orang.
0: Oh.
1: Nanti salaman kan kelihatan gelangnya gitu.
0: Oh.
1: Gitu aku.
0: Oh gitu, saya baru tahu loh beneran. Wah, kalau saya pakai jam di tangan kanan tadi kata sombong ya.
1: Kalau aku sih nggak tahu orang lain ya kan.
0: Oke, oke, siap deh kalau gitu. Bude pengen denger lagu apa hari ini?
1: Aku mau lagunya kita pop ya.
0: Yap, pop.
1: Dari Dadali ya.
0: Dadali cinta yang mana?
1: Luar biasa.
0: Cinta luar biasa. Iya. Boleh. Yuk, lagunya buat siapa?
1: Salamnya buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Semoga sehat selalu ya.
0: Baik.
1: Bang Ramadan di Papua. Semoga selalu bersama keluarga. Bang Jais ya di Riau. Si Manggis, ayo gabung. Biar sehat selalu. Mbak Ayu juga di Maluku ya. Ada Bang Leman di tanggamu, semoga sehat selalu. Bang Gente, ayo gabung di Belitung Timur ya. Buat Bang Anu nih di sana di Belitung ada Bang Topan Rebero. Ayo gabung sayangku, bakal pulang kan ke Pangkalpinang.
0: Iya.
1: Udah kangen aku.
0: Kayaknya udah pulang deh.
1: Udah pulang ya?
0: Kayaknya, tapi
1: alhamdulillah kalau udah pulang berapa hari lagi udah gabung di radio kita ya.
0: Enggak, tanggal 5 kalau enggak salah pulangnya. Nanti ya, tanggal 10 ya, masuk ya. Lagi.
1: Oh iya. Buat Bang Irwan juga di Air Kantung, semoga sehat selalu ya. Ramadan ya. Bang Ramadan. Bang Romlan di Muntaba ya. Buat Julia dan Putra Sambat, semoga bahagia selalu.
0: Iya.
1: Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu juga ya. Bang Zulpaiza di Sengir, ayo gabung. Buat ya, ya Brahim Bapak 6, ayo gabung Pak Brahim. Buat siapa lagi nih di Pangkal Pinang ada Bang Reza, Bang Johan Arif ya. Ada Arus di mana ya Arus ini di apa ya? Bukit Baru ya. Ada Bu Lin juga di Pangkal Pinang, Bunda Rindu di Ampuy. Buat Mas siapa lagi ya? Buat Mas Panji di Pasger, semoga sehat selalu ya Mas Panji. Kemarin tak telepon enggak diangkat. Aku jewer. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua lah. Oh nih, apa Aljadin ya di Bangka Tengah. Buat Pak Yokta juga di Bangka Barat. Atau Dahlan juga ya di Bangka Barat. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semua lah. Siapa lagi ya? Ini Bang Rambe Kelana sama manggil aku ya. Maaf Bang Rambe, sama bukan gak gabung, baterainya lagi drop.
0: Oke.
1: Lagi sama Putra Banten ya, salam kenal. Tayudin juga di Makassar, semoga sehat selalu. Selamat malam Mbak Reta ya.
0: Baik, siap.
1: Teman aku di Radio Pro 1 ya.
0: Yep.
1: Sehat lahir batin semuanya ya.
0: Amin.
1: Mbak Retanya selamat mem.
0: Oke, ya, makasih. Oke. Baik, makasih. Yuk. Cakep.
1: Aku cabut tumbuh beruntung. Bok Desumimu dari Parit Lalang mengucapkan terima kasih banyak sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati ya,
0: mau tahu, Bang.

0: lapar, bawaannya kalem karena siang ini belum makan, baru bangun tidur terus sholat.
1: Belum makan berarti ya, sama ya.
0: Iya, belum makan jadi kalem kayak lembu.
1: Kayak lembu gitu ya.
0: Ya, lembu kan kalau makan kan rakus. Kalau sudah waktunya makan rakus loh. Mana badannya gede kan lembu, aduh.
1: Kok bahasnya ke situ sih? Kita kan bahasnya pakai jam tangan.
0: Emangnya pembahasannya apa ya, Mbak?
1: Nah, itu kan nggak tahu, nggak nyimak kayaknya ya.
0: Ya memang baru
1: cari makan. Gara-gara ya, emang.
0: Maaf, emang tadi apa bahas? Oh, jam tangan ya?
1: Iya, kalau jam tangan, gelang gitu, sukanya pakai tangan kiri atau tangan kanan?
0: Ya tangan kiri lah.
1: Kiri, kenapa kiri?
0: Karena kalau kita ke pesta gitu ya, kalau kita tangan kiri kan kita tuh kan kalau pegang gelas tuh kan pegang air jus gitu kan, nah itu kan tangan kiri apa tangan kanan megangnya kan, kalau kita megang kalau kita jam tangannya di sebelah kanan, kalau orang nanya jam, otomatis minuman kita tumpah dong.
1: Oh gitu, pindah dong jusnya di tangan kiri kan bisa, nggak akan tumpah.
0: Enggak, kadang lupa Julianya. Makanya, gara-gara lu ya.
1: Ya, masa sih kayak gitu.
0: Gara-gara lu ya sampai tumpah ini.
1: Oh, segitunya.
0: Gitu, nanya-nanya jam, sudah tahu. Itu ada jam, no.
1: Oh gitu ya.
0: No, no. Iya, cari gara-gara orang.
1: Oh jadi gitu. Padahal udah pindah aja gelasnya ke tangan kiri, baru lihat jamnya, kan gak berat juga si gelasnya.
0: Enggak boleh, enggak sopan kalau tangan kiri.
1: Kan hanya memindahkan, bukan makannya pakai tangan kiri.
0: Kalau Julia enggak bisa gitu, Mbak. harus tangan kanan terus, harus fokus.
1: Ya, jadi intinya kebiasaannya pakai tangan kiri aja gitu, jam, gelang gitu ya. Oke, baik.
0: Iya, gelang juga pakai
1: tangan kiri. Iya. Oke deh.
0: Tapi sekarang enggak lagi kok.
1: Kenapa
0: enggak? Sekarang udah. Iya, HP Android kan. Enggak
1: pakai jam lagi.
0: Jam, pakai gelang.
1: Oh,
0: gelang gitu. Itu sombong perasaan. apalagi berlian. Diamond.
1: Aduh ya Allah. Oke deh kalau gitu, lagunya apa nih hari ini?
0: Berdua lebih baik dari Acha Septriasa.
1: Acha Septriasa, berdua lebih baik. Boleh.
0: Berdua denganmu.
1: Terus?

0: Eh, keren, suaranya bagus banget loh. Serius.
1: Makasih,
0: iya.
1: Mbak Reta.
0: Iya, iya. Mbak Ega ini bilang, "Ih, suara Jula cantik banget, suaranya bagus, disuruh ke kantor," katanya. Mau ambil hadiah dari Mbak Ega. Ini Mbak Ega yang nungguin saya makan dari tadi, katanya makan yuk, belum, belum waktunya.
1: Mbak Ega, Mbak Ega.
0: Oke okay deh.
1: Kemarin tuh
0: apa?
1: Waktu Julia nyanyi tuh Mbak Eganya ini loh ikut joget juga.
0: Masa sih, Mbak Ega memang hobi joget.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus Reginanya ikut nyanyi juga.
0: Oh gitu ya.
1: Bang Jono.
0: Nanti jam 3 Bang Jononya. Bang Jononya nanti jam 3.
1: Enggak
0: boleh. Beda, beda, beda, beda. Udah nanti jam 3 ya. Jam 3 ya. Jam 3 ya di sana ya.
1: Sorry jatuh ngelinding. Sorry just kidding.
0: Oke deh kalau gitu. Gas, lagunya buat siapa? Iya, salamnya buat siapa?
1: Udah poin.
0: Lanjut.
1: Untuk Ibu Kori yang baik hatinya, terus untuk Pak Aleknya juga, Om Alek, untuk Bu Bude Sumi tadi ya yang selalu ceria dan semangat abangku, bukan semangat pagi ya, semangat abangku.
0: Oke, okay, guys.
1: Menyala Queen.
0: Terus?
1: Kalau ini terus bersama Kang Ahmad Irwannya, Pak apa ya? Pak Irwan Air Kantung sama istrinya, terus Bang Herlanda juga bersama istrinya, terus Pak Romlan bersama

0: istrinya. Terus Pak Ramadan, Pak Leman, gak tahu masih ada atau enggak istrinya. Terus Pak Pak
1: Pak,
0: Zadin, Mas
1: terus
0: Panji, Tok Zalan, Yulin, Mbak Ria, Belitung, Bang Jante, Belitung juga. Terus Bu Rindu, Ampuy Ibe. Terus Pak Zulfaizar, Om Ran Beklana, didikte ya,
1: Ya.
0: didata untuk berangkat naik kereta ini.
1: Bukan naik
0: Nah,
1: umroh ya,
0: terus
1: bukan
0: siapa
1: umroh ya,
0: lagi?
1: bukan naik haji ya.
0: Oh ya, naik
1: Amin.
0: pesawat untuk umroh.
1: Amin.
0: Amin.
1: Terus.
0: Terus Bang Niko, Embera, terus siapa lagi ya? Pak Zulfaizar udah tadi ya, Maria. Julia juga dong. Julia juga mau berangkat ke ini, ke apa namanya, umroh ke Arab,
1: Amin.
0: Mekah. Amin.
1: Terus.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa
0: Pak
1: lagi?
0: Azadin udah ya.
1: Iya.
0: Oh ini Om ini aja. Om ini siapa namanya tuh?
1: Om siapa?
0: Lupa.
1: Om Rambe
0: nama
1: Kelana.
0: Sendiri. Bukan, itu udah.
1: Om Rambe,
0: Ini
1: Om
0: Pak,
1: Ramadan.
0: ini Pak, ini
1: Putra
0: Bang,
1: Sambas.
0: Bang Putra Sambas. Aduh, lupa.
1: Terus?
0: Bersama keluarga. Udah deh, ini nanti depresi Julia mengingatnya.
1: Gas, udah.
0: Ah, untuk Barata juga ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Baik, terima kasih, ditunggu lagunya
0: Amin
1: ya.
0: Amin dong, Mbak.
1: Amin, udah dalam
0: ada pantun
1: hati ya.
0: nih.
1: Yuk,
0: Gak
1: gas.
0: kalah Julia sama Bude Sumi.
1: Boleh.
0: Ah, iya, oh iya, ini yang Jabilah juga ya.
1: Oh
0: Mama
1: iya.
0: Rati juga. Oh iya, ini pantun untuk Mbak Reta spesial.
1: Oke, coba.
0: Jalan-jalan ke Kalimantan.
1: Jauh ya.
0: Ah.
1: Terus?
0: Tidak lupa metik bunga dahlia.
1: Bunga dahlia itu
0: Jangan
1: seperti apa
0: lirik
1: ya?
0: mantan. Hah?
1: Bunga dahlia itu yang mana ya, bunga dahlia?
0: Bunga dahlia itu yang molek gitu loh, yang warna-warni kalau nggak salah.
1: Oke, gas
0: tuh
1: terus.
0: Kan lupa pantunnya, Pak.
1: Sengaja. Emang
0: gak
1: sengaja.
0: Fokus deh.
1: Emang sengaja. Emang sengaja biar lupa gitu.
0: Tidak lupa memetik bunga dahlia. Bunga dahlia itu
1: cakep.
0: Cantik molek pokoknya.
1: Cakep. Terus.
0: Jangan lirik mantan, Mbak Reta. Liriklah Julia yang moleknya Mbak Bunga Dahlia.
1: Oh
0: Cici,
1: gitu.
0: Ahai,
1: jeruk makan jeruk dong
0: papale,
1: kalau gitu
0: papale,
1: ya. Oke,
0: ya
1: ditunggu
0: udah.
1: Lagunya ya.
0: Terima
1: Makasih.
0: kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Jul yang udah gabung bersama kita ya di siang hari ini di cuaca yang panas untuk Kota Sungaliat dan sekitarnya. Masih ada yang pengen gabung hari ini 94301-nya atau di 08117179111-nya atau saya ke lagu dulu nih kayaknya ya. Oh enggak, ada telepon. Iya deh. Halo, perbersada, selamat siang. Terima kasih untuk yang udah coba telepon, udah kesambung loh ya, tapi dimatikan. Halo, perbersada. Iya, perbersada, siang. Kecil kali suaranya. Dengan siapa ya? Oh, dengan Niko. Suara Niko kecil loh. Kecil banget suaranya. Tambahin volume sedikit. Nah, tambahin dong volumenya.
2: Udah.
1: Oke, baik. Gimana kabarnya, Niko?
2: Baik banget,
1: Baik. Posisi di rumah di.
2: Iya, di rumah ini.
1: Oh, tak kirain di pantai gitu kan? Pas libur. Ke rumahnya dekat pantai. Oh, jauh ya. Enggak berapa jauh lah ya. Oke deh, siap. Gimana nih, nggak kemana-mana berarti hari ini ya?
2: Enggak, di rumah aja.
1: Oke, baik. Kata Mbak Julia, Bang Niko malu-malu meong katanya. Apa malu-malu meong?
2: Malu-maluin.
1: Malu-maluin katanya Mbak Jul. Oke, Bang Niko, kalau pakai jam tangan gitu, pakai gelang, sukanya di tangan yang kiri atau kanan?
2: jam di kantong.
1: Nah, jam kok di kantong?
2: Iya, saya soalnya enggak tahu ya kalau
1: aksesoris itu enggak. Aksesoris namanya jam tangan ya di tangan kok di kantong.
2: Saya pernah punya jam sekali seumur hidup ya.
1: Kenapa enggak pernah dipakai?
2: Kalau dipakai taruhnya di kantong, enggak bukan di tangan.
1: Oh, agak lain ya.
2: Ribet kayaknya kalau di tangan itu.
1: Agak lain gitu. Kayaknya misalnya kalau enggak biasa emang kayaknya ribet terus apa
2: iya,
1: ya?
2: Mau ngeliat,
1: ngantol ya, bahasa kita ya, tuh.
2: Apa? Apa yang katanya bahasa kita itu?
1: Ngantol.
2: Oh, ngantol kata orang.
1: Oh.
2: Oh, ringem kayak katanya.
1: Nah, ringem bener.
2: Enggak biasa sih soalnya kalau pakai kayak gitu tuh kayaknya.
1: Ya, oh, gitu. Jadi kalau ada jam tangan juga berarti di kantong gitu ya.
2: Iya, nggak pede kayaknya.
1: Oh, kok nggak pede? Padahal itu apa ya, bikin bikin lebih ganteng kayaknya loh.
2: Ah, nggak juga sih kalau udah ganteng tetap aja ganteng.
1: Makanya nilainya nambah lagi. Kalau yang tadinya ganteng 50 jadi 60.
2: Oh, tambah itu ya. Malah saya senangnya pakai itu, pakai kayak
1: gelang,
2: anting-anting gitu
1: tuh. Hah? Pakai anting-anting?
2: Iya, anting-anting kayak kerabu gitu.
1: Itu cewek, bukan cowok.
2: Bagi gua cowok juga banyak.
1: Iya.
2: Pakainya ada seling atau kadang-kadang ada tiga, ya baru dua sih pakai.
1: Pakai anting-anting, ih kebal. Ada
2: kayak itu, kayak apa ya?
1: Kayak, iya, kayak setitik gitu kan, yang kecil itu kan. Iya tahu. Juga,
2: tapi telinga sih pakainya kadang-kadang.
1: Oh gitu, nggak di hidung pakainya?
2: Nggak di hidung, tapi pakai telinga. Kalau di hidung ini di kantong.
1: Ini agak lain ini Mbak Jul ya, pakai jam ya. Di kantong.
2: Kalau pakainya kalau di hidung di sini tangkanya salurkan.
1: Sarokan. Sarokan.
2: Iya, sarokan.
1: Atau serokan.
2: Serokan dari dia itu serokan.
1: Ayalah ini jam. Coba tanya, jam tangan pakainya di mana nih? Ada jam di kantong gitu ya.
2: Enggak pernah pakai, pernah juga dulu pakainya sekedar gitu. Kayaknya enggak sampai satu jam udah di kantongin lagi kayaknya.
1: Oh, gitu.
2: Kayak malu.
1: Padahal ada nilai plusnya kalau pakai jam tangan gitu ya. Jadi ingat.
2: Sama aja kalau
1: jadi ingat waktu.
2: Pakai cincin gitu kayaknya. Gimana gitu kan? Enggak enak aja kayaknya.
1: Iya, kalau cowok sih jarang lah saya lihat pakai cincin. Kalau ada pun ya mungkin enggak seberapa yang, lah yang pakai zaman, cincin.
2: Yang batu aki itu benar.
1: Oh iya. Tapi kalau pakai jam tangan, kebanyakan cowok pakai jam tangan.
2: Iya, kebanyakan sih kalau orang itu enggak kiri juga, banyak juga yang kanan saya lihat tuh.
1: Ada yang kalau enggak pakai jam tangan tuh enggak bisa gitu.
2: Enggak pede katanya.
1: Enggak, harus pakai jam tangan terus mandi dipakai, tidur dipakai, enggak dibuka-buka. Ada yang seperti
2: apalagi
1: itu.
2: Kalau yang tembel gitu. Kayaknya kalau pakai yang merek yang tembel gitu, yang ada beliannya lumayan.
1: Aku merek siapa? Gitu. Enggak ada yang jawab di belakang katanya aku gitu ya. Jam tangannya enggak lepas-lepas gitu. Ada loh yang model kayak gitu.
2: Ada meleng gitu, yang pakai yang R gitu.
1: Oh gitu. Yang
2: belian-beliannya.
1: Oh iya, yang R, Rolex gitu ya.
2: Tadi
1: disebutin
2: namanya.
1: Iya. Oke deh, sip deh kalau itu. Ini aneh ya, jam tangan pakainya di mana? Di kantong. Iya deh, nggak apa-apa, lain sendiri. Oke, pengen denger lagu apa hari ini, Nico?
2: Bisa nggak lagu 30 minggu gitu?
1: Gimana?
2: 37 minggu.
1: Dari siapa?
2: Cantik manis.
1: Jadi cantik manis?
2: Cantik manis.
1: Cantik manis?
2: Lagu baru sih.
1: Oh, enggak apa-apa kalau lagu baru. Jangan lagu lama aja. 37 kalau minggu itu, judulnya.
2: Kayaknya tahun yang lalu sih. Apa?
1: Ini enggak ada loh. Ini ada gak perkembangan ada. Janin 37 minggu. Enggak ada judul yang itu, beneran serius.
2: Yang ada apa?
1: Enggak ada.
2: Cantik manis loh.
1: Cantik ya?
2: Cantik manis.
1: Cantik atau cantik?
2: Cantik.
1: Cantik.
2: Cantik.
1: Cantik manis.
2: Kalau cantik manis itu lagu dangdut kayaknya.
1: Tuh kan enggak ada loh, beneran serius.
2: Enggak ada ya?
1: Iya, keluarnya ini kue-kue, banyaknya kue cantik manis. Ih. Bikin lapar. Ganti aja lagu yang lain.
2: Kalau enggak, ikutan aja masih.
1: Enggak boleh ikutan, request aja, terserah.
2: Lagu apa ya?
1: Enggak apa-apa.
2: Kalau enggak lagu
1: Noah.
2: Enggak lah Noah. Lagu cewek, lagu dari Desi aja.
1: Hmm?
2: Lagu enggak, lagu dari ini aja. Lagu Rumahku aja lah.
1: Rumahku dari?
2: Mintanya lagu dari Gita, Gita Gutawa.
1: Oh, Gita Gutawa. Judulnya Rumahku.
2: Iya, Rumahku.
1: Gita Gutawa. Oke, boleh. Yuk, salamnya buat siapa?
2: Salamnya kayaknya ikutan Julia aja lah.
1: Jadi ini ya, ini kelihatan memang gak mau susah gitu ya, maunya yang mudah, kopi aja gitu ya, fotokopi aja gitu ya.
2: Dede Karlanya.
1: Oke, siap deh.
2: Ya buat gitu aja ya, buat semuanya aja lah.
1: Siap, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, kalau kereta pakai jamnya di mana? Di dada.
1: Saya di tangan kiri juga. Tapi kadang-kadang saya juga coba-coba di tangan kanan. Suka-suka hari ini saya tangan kiri, besok tangan kanan. Nanti di dada gitu.
2: Menurut saya enggak apa-apa lah di tangan kanan dan kiri juga enggak apa-apa.
1: Tapi memang kalau di tangan kanan itu kerasa berat loh, beda. Emang agak beda kalau enggak biasa.
2: Kalau orang yang kidal gimana?
1: Nah, kidal biasanya memang biasanya kayak gitu. Iya. Kalau saya baca sih, memang di sini ada sih alasannya. Aha. Biasanya yang kidal gitu, katanya kayak gitu.
2: Iya
1: benar-benar. Oke ya, deh.
2: Gitu aja ya. Salam sama Kak Enggak tadi.
1: Ya, baik. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak ya.
2: Iya, yuk selamat siang dan sore.
1: Sama-sama, siang juga. Terima kasih buat Niko. Ada Pak Irwan di Air Kantung. Halo Pak Irwan.
3: Cek fakta dulu Mbak.
1: Belum, 3 menit lagi cek faktanya.
3: Saya 5 menit lewat nanti.
1: Saya konsen, kalau udah 5 menit gak apa-apa. Kalau udah mulai ini, jangan nanti jam 2 saya langsung cek fakta gitu. Gak apa-apa, gas. Kabarnya baik?
3: Baik Mbak. Aduh, saya baru dengar ini suara Julia.
1: Oh gitu. Emang kemarin gak dengar suara Julia? Julia kemarin gabung juga loh.
3: Iya, dengar Mbak. Cuma dia kan udah tidur waktu itu.
1: Gak tidur.
3: Kesian dulu.
1: Kesian dulu. Teleponnya gak dapet lagi malam itu ya.
3: Iya, makanya gak dengar suara dia tadi. Barusan dengar gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau Julia nelpon tuh rame Mbak. Ada lagunya gitu, ada suaranya.
1: Benar,
3: gitu.
1: Benar kali, benar. Oke deh, baik. Pak Irwan nggak kemana-mana, nggak kerja hari ini?
3: Baru pulang Mbak, saya tadi jam 6 udah jalan Mbak.
1: Ini pagi kali, jam 6 udah jalan.
3: Sesuai order lah Mbak. Sesuai order.
1: Oke deh. Oh gitu ya. Iya, gitu. Baik sih.
3: Biasa
1: ya. Biasa ya. Jadi sekarang udah di rumah ya. Standby.
3: Ngopi. Oh, ngopi Mbak. Tadi belum ngopi, nggak sempat jadi ngopi.
1: Oh ngopi dulu. Okay. Kalau begitu. Pak Irwan ini. Saya lihat memang hobi pakai jam-jam tangan gitu. Koleksinya juga kayaknya banyak ya kalau jam tangan ya. Iya. Gimana nih kalau Pak Irwan? Tapi saya enggak fokus pakainya jam tangannya di tangan kiri atau tangan kanan waktu itu.
3: Tangan kiri lah, Mbak.
1: Tangan kiri lah. Emang kenapa? Kenapa? Emang enggak boleh ya tangan kanan ya?
3: Oh, enggak bisa. Jadi ada ciri khas ya.
1: Gimana
3: tapi
1: tuh?
3: Tapi saya ini jawaban Niko dulu ya. Ditanya pakai jam di kantong. Masih untung. Kalau dia bilang saya pakai di mana? Di kaki, baru saya kaget.
1: Enggak, saya juga agak heran loh kok di kantong pakai jam tangan gitu kan. Ya enggak sih?
3: Iya. Bang Niko ini kan rutenya banyak di laut, Mbak.
1: Oh, gitu. Jadi terus hubungannya
3: takut jatuh lah nanti jam tangannya.
1: Emang kalau di tangan bisa jatuh? Oh kerendam. Jam tangan kan gak sekarang banyak juga yang anti air.
3: Iya, tapi jarang lah Mbak. Sebenarnya di kantong, yang jelas di tangan kanan atau kiri.
1: Kayaknya agak lain, saya bilang ya, agak lain gitu ya.
3: Iya. Iya benar, harus diperiksa ini Bang
1: harus
3: Niko
1: diperiksa.
3: Ini.
1: Aduh, harus diperiksa nih Bang Niko ya. Sama Julia yang meriksanya gitu.
3: Iya. Toklop itu mah kalau Julia yang meriksa.
1: Tapi kalau Pak Irwan ada enggak apa ya alasan gitu kenapa di tangan jadi, kiri atau di tangan, kalau, tangan kanan gitu.
3: Ini kan kata Mbak Reta aksesoris ya. Mm-mm. Kalau saya enggak pakai jangan jam tangan ya. Saya sebelah kiri, Mbak. Mm-mm. Kalau enggak pakai itu ada yang kurang gitu loh.
1: Ada yang lain gitu, ada yang beda gitu ya.
3: Kayak kita pergi bawa dompet, dompet ketinggal kan gitu. Mm-mm. Sama juga jam tangan kalau enggak pakai itu. Ya, kalau keluar maksudnya ya, kalau di rumah mah enggak gitu.
1: Mm-mm. Oh, tapi kalau keluar aja ya, ada kan yang memang pakai jam tangan gitu, enggak lepas-lepas, ada kecuali mandi atau tidur gitu kan, biasanya kayak gitu. Yeah. Tapi enggak
3: ada
1: ya.
3: Mungkin ada.
1: Iya,
3: enggak,
1: ada.
3: Kalau saya enggak.
1: Enggak ya, kalau
3: kalau keluar. Kita siap kemana pakai Mbak gitu Mbak, walaupun mm-mm. kata orang gitu ya, yuk ngopi yuk tetap pakai.
1: Benar, untuk lihat waktu ya, gitu ya.
3: Kiri karena ada juga sebelah kanan Mbak, tapi sebelah kanan tuh ada ciri tersendiri ke orangnya gitu. Jadi secara psikologi oh tangan kanan ini begini loh.
1: Kayak biasanya orang kidal kayaknya kalau pakai tangan kanan kayaknya ya.
3: Enggak, Mbak. Enggak, tapi saya enggak enak ngomong di sini.
1: Sombong. Tadi kalau ini Mbak Budesmi bilang katanya kalau pakai yang tangan kanan sombong gitu cirinya.
3: Bukan sombong, Mbak.
1: Apa?
3: Taipau kalau orang laki.
1: Sama, Be. Sama aja.
3: Iya, tapi kalau perempuan enggak ya, kanan kiri biasanya kesukaan aja, enggak ada. Seperti itu perempuan.
1: Kalau
3: ya,
1: saya suka-suka aja, suka-suka saya aja.
3: Iya, perempuan mah bisa kanan, bisa kiri, ya. Tetapi secara logis, ya tangan kanan kalau kita pakai jam kan kadang-kadang ada sesuatu yang kita angkat, ada sesuatu yang kita ini sebelah kanan itu biasanya kekuatannya tinggi. Bisa aja jam ini kan rusak atau pecah atau gimana, itu secara logisnya kan.
1: Tapi kalau memang sih apa ya, beda sih, saya pernah coba. Memang beda rasanya kalau kanan ke kiri itu memang beda sih rasanya. Kayaknya ya, lebih berat deh kalau pakai tangan kanan gitu. Jamnya jadi lebih berat menurut saya sih.
3: Iya, karena fungsi tangan kanan ini segala sesuatu di kanan.
1: Benar, ya. Benar.
3: Kalau kita nempeleng orang belakang kerasa berat deh.
1: Kok bawa nempeleng sih ya.
3: Iya kan ada juga kadang-kadang kan ngantol kalau bahasa Bangka. Ya kan?
1: Memang benar. Oke,
3: ya,
1: deh, siap.
3: Baik, jadi baik. Ada sifat tersendiri lah. Ya salah satunya Budi Sumi tadi lah. Itu kebanyakan benar loh Mbak.
1: Taipau itu ya?
3: Banyak kan benar. Saya lihat si A. Memang jalannya juga ingkeng-ingkeng. Tahu ingkeng. Mungkin berat jam tangannya ingkeng-ingkeng gitu kan.
1: Masa sih?
3: Iya Mbak, ada teman-teman saya sebelah kanan. Saya udah tahu, ini Mbak. Memang gitu Mbak karakternya loh Mbak.
1: Oh gitu, agak belagu, sombong gitu ya.
3: Kalau kita orang Bangka, taipa begereng.
1: Tapi kalau misalnya tauke bos yang pakai gak apa-apa, gak masalah sebenarnya gitu ya. Kalau tangan kanan gak gitu sama. Ya.
3: Iya, iya. Dia taipau punya modal. Yang kita ini Mbak. Bawaan mau nempeleng terus misalnya kan.
1: Iya, iya benar-benar. Oke deh. Baik.
3: Sebenarnya Mbak Reta itu tujuan nanya itu udah tahu juga sih saya kemana arahnya sih.
1: Enggak, saya tuh enggak tahu harus tema apa. Udah saya lihat jam saya, udah jam aja gitu.
3: Cek ombak itu.
1: Cek ombak. Biasa, iya. Kadang-kadang kan ide itu muncul di saat kepepet gitu kan.
3: Iya. Iya, Mbak Reta mungkin sebelah kanan. Aduh, waduh bahaya saya sebelah kanan, pindahin sebelah kiri ke depannya kan.
1: Enggak, saya sebelah kiri sih, tapi ada sewaktu-waktu saya pakai sebelah kanan.
3: Kalau ketemu saya jangan sebelah kanan ya.
1: Kenapa? Saya mau salam sama Pak. Ih, jam saya keren gitu enggak?
3: Ya,
1: ngambuk gitu ya, ya.
3: Belaga ini Mbak Reta. Mulai sombong.
1: Aduh ya Allah. Oke deh, lagunya apa hari ini?
3: Waduh saya jadi lupa ini.
1: Enggak apa-apa, lupa. Ingat lagi.
3: Ini aja. Brescia Jodi aja apa cinta tak ber, eh, rindu tak berujung bukan
1: rindu
3: cinta.
1: Rindu tak berujung Brescia Jodi. Oke, buat ya, siapa aja lagunya?
3: Ya. Saya udah ngatain Bang Niko buat Bang Niko dulu.
1: Oke.
3: Okay. Bang Niko, canda Bang Niko ya. Iya. Julia juga, Bude Sumi juga ya. Mungkin siapa lagi yang masuk tadi Mbak baru ini ya?
1: Banyak udah masuk.
3: Banyak ya. Oh, saya enggak tahu. Oh iya ya, siapa saya juga baru dengar ya.
1: Ada Niko, ada Julia dan Bude Sumi.
3: Niko ya, jelas Niko ya, Bude Sumi
1: sama
3: ya.
1: Pak Irwan, empat yang baru masuk.
3: Oh iya. Embera juga lah ya, mungkin dia monitor. Bang Panji juga ya. Bang Jul Taiwar, Bu Kori dengan Bang Alek, Kang Irwan juga. Terus Pak Odo ya.
1: Pak Odo iya.
3: Iya. Juga Nyai Jamila, Jamila ya.
1: Iya.
3: Nyai Jamila kalau monitor teleponnya itu sudah saya dapat ya dari Julia ya, nanti saya telepon ya, karena ini telepon biasa Mbak, bukan telepon WA ya. Nanti saya telepon ya, nanti bisa ngobrol juga. Baik. Bang Leman juga ya, Mbak Uji, Bang Jota juga, Bang Rambe Kelana juga Mbak, juga Putra Sambas ya. Sementara itu dulu mungkin Mbak ya.
1: Baik.
3: Ya Mbak Retanya metugas aja.
1: Siap.
3: Maaf kalau salah-salah omong.
1: Enggak apa-apa, biasa kita mah ya. jangan ngambil hati ya setiap kita omongin kita ya.
3: Saya ngomong belaga itu kan enggak seger enggak.
1: Ah, enggak apa-apa, saya mah biasa aja. Sombong enggak apa-apa. Kan yang penting pada kenyataannya enggak kan?
3: Iya. Yang penting realnya Mbak ya.
1: Iya makanya realnya, realnya kan enggak. Yang belum tahu aja, kalau yang udah tahu pasti tahu gitu ya.
3: Iya betul. Terima kasih. Itu aja mungkin dulu Mbak.
1: Siap,
3: ya.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Irwan. Saya cek fakta dulu ya, udah pukul 14:07 di kebersamaan untuk hari ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Dengar, saya sampaikan untuk Anda Cek Fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id, beredar unggahan video di Instagram yang mengulas pernyataan seorang tokoh publik bahwa erupsi gunung di Indonesia disebabkan oleh rekayasa proyek teknologi bernama The High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Nah, faktanya pendengar, dilansir dari kompas.com, anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Iyabi Daryono mengatakan tudingan bahwa fenomena erupsi beberapa gunung api di Indonesia disebabkan oleh rekayasa teknologi atau senjata konspirasi sama sekali tidak masuk akal secara ilmu kebumian. Dalam terminologi geologi tektonik dan geofisika, erupsi gunung api merupakan pelepasan energi endogenik bumi berskala sangat masif yang mustahil disimulasi, dibangkitkan atau dikendalikan oleh teknologi buatan manusia manapun. Adapun HAARP telah dijadikan proyek atau objek teori konspirasi selama bertahun-tahun dan sering dimunculkan setiap kali terjadi bencana atau peristiwa alam besar. Meskipun meneliti atmosfer, ya, HAARP tidak dapat merekayasa cuaca apalagi memicu terjadinya erupsi gunung api atau gempa. Jadi pendengar, erupsi gunung di Indonesia berkaitan dengan HAARP adalah berita hoax. Demikian Cek Fakta yang kita kutip dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Oh,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, mendengar masih di Propersada, ada Pak Mari Irwan di ujung telepon. Halo, Propersada.
1: Halo, Propersada 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabarnya saya baru datang, Bareta capek nih. Tadi kita datang jam berapa? Pas Bang Irwan lagi on air, saya baru datang langsung.
0: Datang dari mana?
1: Dari Cianjur.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Bukan, ada kerabat yang sakit, nengok, yang lagi sakit ke rumah sakit.
0: Oh gitu, iya. Oke deh.
1: Agak lumayan dari tempat saya ke Cianjur, itu 160 kilo.
0: Berapa jam tuh?
1: Ya kan barusan naik bis umum ya.
0: Oh naik bis ya, oke deh.
1: 4 jam lah.
0: Wow, jam. Lumayan ya kalau 4 jam. Ya
1: tapi itu jalan tol, kalau nggak jalan tol berapa jam itu kan Cipularang.
0: Oh iya, macet ya.
1: Ya, sedikit macet karena sekarang banyak bis-bis wisata yang apa tuh di bulan Maulid biasa bis wisata lagi pada ramai. Kalau untuk di Pulau Jawa udah tradisi, nggak tahu kalau di sana di Pangkal Belitung nggak tahu kayaknya ya.
0: Apanya?
1: Ini sudah. Iya, jarah-jarah ke makam-makam sejarah tuh kan gitu.
0: Oh iya, biasanya kalau
1: di bulan Maulid.
0: Oh iya, ada juga sih. Paling ziarah ke makam saudara keluarga aja biasanya kalau kita
1: iya,
0: sih.
1: Iya, tapi kan untuk masyarakat Pulau Jawa yang pada umumnya kan jauh ke Madura, kemana pun juga. Sekira makam-makam itu kan kurang efektif. Nggak ngebahas itu nanti, itu sama nih,
0: oh, iya.
1: Sama Haji Saipul aja.
0: Oke deh, tapi kita pakai, Pak Marion, kalau pakai jam tangan gelang itu di tangan mana? Tangan kiri atau tangan kanan?
1: Ya kiri ya tuh.
0: Kiri, kenapa kiri?
1: Tapi saya udah lama gak pakai jam tangan sejak ada headphone, Bareta.
0: Oh, jadi jam tangannya dikantongin kayak Bang Niko, enggak?
1: Ah, enggak, buka jam tangan, enggak di HP aja. Kalau melihat jam berapa, buka HP, oh, tanggal berapa.
0: Ada
1: kalender gak punya, apa enggak bala, cing banyak kertas kalender, udah juga di HP aja gak apa-apa.
0: Oh gitu, jadi semuanya udah di HP ya, nggak pakai jarang.
1: Jadi begini Bareta, kalau misalkan lagi meramainya ngasih kalender itu pas mau jelang pemilu, wah dari sini ngasih kalender itu kalender banyak, ngapain kalender nggak bakal laku, dipakai beli kopi cingan gitu aja.
0: Kopi lagi gitu Bareta, ya iya.
1: Ngasih
0: iya.
1: Kalender temu menjelang pemilu itu banyak, jadi calonnya ngasih kalender itu kan dibagi kalender. Banyak ngapain, nggak perlu kalender sempurna macam teh yang bisa dibeli kan itu apa tuh makanan.
0: Oke deh, baik, siap deh kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini? Kita lagunya lagu pop Indonesia 2000-an ke atas ya, bukan yang ke bawah ya.
1: Kayaknya terjun kepada Arjuna Mencari Cinta ini kan gitu.
0: Oh, oke. Lagunya agak ngebeat gitu ya.
1: Iya, atau kalau dulu pernah minta lagu sama dia teh Madu Tiga nggak diputar, udah saya aja Arjuna Mencari Cinta dengan gitu.
0: Arjuna, oke, baik, siap. Kalau begitu lagunya buat siapa?
1: Saya ingin salam kangen ke semuanya ya. Buat Bang Irwan tadi yang sudah masuk, buat yeah. Bude Sumi tadi udah masuk, Bude Sumi ya udah ya kan ya. Pas tadi nelfon Bude Sumi, masih di jalan Bu, ceng desanya masih di B. Oh iya,
0: silakan. Terus.
1: Terus buat Ibu Yulia, Ibu Kori, ada situ Mbak Maria kalau nggak salah ya, ada juga Nenek Galo, Pak Ramadan, Bang Leman, ada Bang Jante, ada juga Bang Romlan, Pak Ajadin, Bang Jul Faijar itu kan, Kang Pak Odo ya, ada Pak Odo itu kan, kemudian Pak Yota. Pak Yota, maaf nih.
0: Iya.
1: Bang Yota juga buat Pak Ramiklana. Pak Ramiklana udah masuk belum nih? Aduh.
0: Belum.
1: Gitu kan. Buat Pak Ramiklana ya. Kemudian juga buat Putra Banten, ada juga buat Putra Sambas, kemudian buat semuanya aja kayaknya Bareta ya.
0: Buat semua ya. Oke, siap deh
1: kalau semuanya aja gitu kan. Iya. Ya. Tanjung Katung Arinya Ungu itu kan.
0: Cakep.
1: Melihat si pohon jambu. Terkatung-katung aku menunggu di sungai lihat tidak ketemu.
0: Cari aja di Cianjur ya kalau gitu ya.
1: Takut-takut okay. Oh, itu udah salah alamat. Di sungai lihat pesawat di Pangkal Pinang gitu kan gitu. Makasih.
0: Oke, okay, thank you. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Bang Maji telepon lagi ya, karena ini kan masih nyambungnya telepon Pak Ahmad Irwan. Boleh telepon lagi Mas Maji sebelum nanti kita bacakan WA-nya. Ada Pak Yota nih, Pak Yota. Ya, Mas Maji. Nah. Telepon lagi Mas Maji, matiin dulu. Ini belum masuk nih di monitor kita yang satunya ya. Ya, oke, okay, coba lagi ya. Kenapa enggak masuk nih? Ada Pak Yota, Mbak Reta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya, nah, oke, okay, kita ke Mas Panji dulu ya. Halo, pemirsa, ada Mas Panji.
2: Assalamualaikum, Mbak Reta.
0: Kenapa tertawa?
2: Bang Irwan pakai jam tangan kiri kanan kayak.
0: Kiri kanan. Ih, banyak jam tangannya gitu ya.
2: Keren.
0: Bang Irwan mana? Irwan air kantung.
2: Dua-dua lah.
0: Oh, dua-dua. Oke, okay deh. Mas Panji kabarnya baik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Panas
0: sehat.
2: Panas sih, Mbak. Aduh, Mbak.
0: Iya, sama di sini juga panas. Iya.
2: Enggak ada hujan nih.
0: Enggak ada hujan ya. Sama di sini juga enggak ada hujan. Belum. Kemarin beberapa hari lalu ada, sekarang enggak ada lagi. Nah, iya.
2: Dari kemarin tapi.
0: Iya.
2: Lumayan,
0: lumayan ya.
2: Lumayan. Sini ada hujan tapi, Mbak.
0: Oh,
2: lumayan.
0: Gitu. Ayo, kan. Mas Panji gak kemana-mana hari ini?
2: Ya, Mbak, istirahat.
0: Oh, istirahat gitu ya. Oke. Okay. Oke, okay deh, Mas Panji, gimana nih, Mas Panji? Ya. Kalau jam tangan, gelang pakainya di tangan mana? Ini kiri kanan atau di dada? Kata siapa tadi Bang Niko? Tahu nah, sih.
2: Sebelah kiri, Mbak.
0: Oh, sebelah. Sebelah kiri.
2: That's why kiri kanan, Mbak.
0: Iya, kenapa di sebelah kiri?
2: Ya lebih enak kan langsung kan.
0: Langsung apa?
2: Langsung lihat. Kalau sebelah kanan kan bingung.
0: Kenapa bingung kan sama-sama di depan bisa dilihat juga.
2: Iyalah, tapi kan agak ini lambat. Karena aku agak kidal, Mbak.
0: Oh, agak kidal. Kidal. Oh, agak kidal. Jadi kalau kidal itu enaknya pakai yang kiri gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, bukannya kidal ya. Itu enaknya pakai yang kanan, enggak?
2: Kiri,
0: karena
2: Mbak.
0: Karena kalau kidal kan itu segala fungsi itu bertumpunya di tangan kanan gitu kan. Tangan kirinya tugasnya lebih mudah, lebih ringan, bukan gitu?
2: Iyalah, tapi ya salah tangan kiri lah nih.
0: Oh, tangan kiri ya. Oke deh, enggak usah dipaksa tangan kiri. Mas Maji pengen denger lagu apa hari ini?
2: Lagu apa, Pak?
0: Enggak tahu, terserah.
2: Ya udah aja lah, Mbak. Payah kadang-kadang. Leodra.
0: Saya kira Mahen, saya nggak boleh kalau Mahen. Baru kemarin soalnya main. Leodranya yang mana?
2: Kenapa nggak boleh, Mbak?
0: Kan baru kemarin request lagu Mahen.
2: Oh iya, entah dimarahin Bu Kori. Iya. Leodra aja, Mbak.
0: Leodranya yang mana?
2: Pesan terakhir kalau tidak salah.
0: Oh ish, pesan terakhir. Boleh.
2: Semua Mbak yang udah masuk. Fotokopi Pak Irwan lah, Mbak.
0: Iya, baik.
2: Ya sore ini masalah udah hampir finish.
0: Udah finish. Oke, okay, makasih Mas Panji.
2: Selamat waktu, Mbak. Makasih, Mbak.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ada Pak Yota, katanya gak pernah pakai jam tangan, Mbak. Dari dulu kayak diborgol sebelah rasanya. Request lagunya Jawaban Veronica dari Wade Como. Salam sehat Pak Irwan, Julia Embera, Niko, Dian, Bude, Sumi, Rambe, Panji, Juan Arif, Herlanda, Ria, Bang Zul, Pak Azadin, Pak Alex, Bukori, Bang Romlan, Bang Jais. Baretanya met. Maam kata Bude ya. Udah baru selesai makan ya. Halo, para pemirsa Anda, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Iya, apa kabar? Bang Jante.
3: Benar.
0: Panas Bang Jante.
3: Panas Mbak Reta, belum pernah turun hujan di sini, belum timur, Mbak.
0: Oh, belum pernah ya?
3: Belum, tapi kalau di

0: pakai jam gitu ya, Bang Jente pakai tangan kiri atau tangan kanan?
1: Kalau aku senang bangetnya dari dulu memang dari tangan kiri lah kayak yang senang gitu.
0: Oh, dari tangan kiri.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kalau kanan kan aku sering kerja kan, banting apa segala kan. Kalau jam tuh otomatis kan, kalau pakai tangan kanan itu lebih penting, itu peremut dia sering cepat kusut dia. Atau ke peremut dia miring kan macet dia kan. Jadi cuma tangan kiri. Aku mantan 100 jam juga, Merata.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau jam sekarang jam otomatis kan jam baterai kan, jam baterai ini selalu dia banting kan dia tuh mesinnya nggak macet tapi ini gimana ya jarumnya apa nyasar gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu. Jadi kalau jam baterai kan kalau lah habis baterainya harus nang cepat itu dilepas baterai dia. Kalau nggak gitu dibiarin kan ke IC dia, IC nanti.
0: IC-nya ya, gitu. Oh IC jamnya gitu ya. Oke deh.
1: Terapis lah jam dinding biasa lah.
0: Oh gitu. Oke deh, baik siap. Bang Jante pengen denger lagu apa?
1: Lagunya ada Gajah di Balik Batu.
0: Oh dari Wali ya? Oke
1: salam
0: siap.
1: Salam pertama saya untuk halo Mas Panji, saudaraku. Selamat siang menjelang sore Bung Panji.
0: Terus buat dan siapa lagi?
1: Kan Eron Bandung banyak macet dia bilang di jalan.
0: Banyak macet.
1: Tapi kalau Mbak di sini ikut enggak macet, Mbak Rita?
0: Oh, gitu ya. Iya, enggak sama di kita juga enggak macet.
1: Oh. Terus juga kalau misalnya yang siaran tuh Mbak Nur Aisyah, lancar itu. Tapi ya enggan kalau Mbak Rita nih siaran.
0: Kenapa?
1: Sampai tetap enggak mumpan lagi lah sering divaksin kan.
0: Oke. Jadi
1: lah takut dia.
0: Ah gitu ya.
1: Siaran Bandung lah takut sama Mbak Rita.
0: Oke.
1: Halo, Mbak Bandung.
0: Terus?
1: Halo, dengar canda aku ini.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Juga Kak Rewan di Air Kantun juga sama siang dan juga itu Julia juga Maria juga dan itu Bung Ramadan, Bu Leman juga untuk Pak Azadin, Bu Kori, Bu Desumi juga Ria juga Maria juga untuk semua-semua lah sikap waktu mereka.
0: Buat semua-semua ya. Oke.
1: Terima kasih mereka, sama siaran mereka.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mbak Jante yang sudah gabung bersama kita ya pendengar ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Oke, terakhir ya saya terima teleponnya, lagunya banyak nih. Nanti Bang Dudi ya muterin. Jangan di skip ya Bang ya nanti ya. Oke, baik. Ada Bang Ramadan. Halo, Bang Ramadan.
2: Bang Neta, selamat siang.
0: Siang.
2: Selamat siang.
0: Iya. Waalaikumsalam.
2: Sebelah kanan, sebelah kiri Bang Neta, karena saya kerja pakai tangan kanan. Jadi kalau kita martil gitu kan bergetaran.
0: Oh iya.
2: Atau saya kalau lagi saya kan ngetik juga tangan kanan. Kalau Mama lagi ngetik terus orang tanya jam harus lihat begini kan ganggu juga. Bagian sudah biasa jadi nyaman Mbak.
0: Oh,
2: kalau
0: gitu.
2: Kidal itu kidal kiri dari lahir itu biasanya kanan dia sih.
0: Iya kalau biasanya kayak gitu.
2: Kanan ke kiri ya biasanya sih.
0: Oh berarti kalau gitu. Kalau misalnya orang pakai jam di tangan kanan, oh dia berarti kadal gitu ya? Kidal gitu ya?
2: Ya. Kadal itu hewan itu.
0: Ya bukan buaya bumur, gitu bumur. Ya.
2: Kadal ya.
0: Enggak. Saya menginterpretasikan kidal itu kadal tokek, soalnya.
2: Iya gitu, Mbak. Pada umumnya sih gitu.
0: Oh, jadi lebih jadi pakai tangan kiri ya.
2: Gitu. Apalagi kalau mati kan berat, Mbak. Kalau
0: pukulan iya,
2: itu benar. Getarannya itu loh bisa terlepas dari bisa dia punya tali lepas misalnya. Itu bisa pecah juga gitu.
0: Gitu.
2: Nah, apalagi kan jamku tuh jam ini apa namanya? Digital, jadi dia kanan kan dia kalau tergeser sedikit dia nyala dia, jadi silau. Kalau kita lagi ini terus lagi ketiak atau apa itu kan dia bersinar kan dia nyala. Gitu. Jadi lebih bagus ke kiri aja.
0: Oke, okay, gitu
2: udah biasa ya. Sih dari dulu.

0: lebih
1: Udah
0: nyaman
1: biasa
0: gitu.
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Lagunya udah saya ketik itu di
1: Itu
0: ya,
1: lagunya
0: saya
1: tahun
0: beli.
1: berapa? Itu dari
0: Itu tahun itu
1: Deloitte.
0: di daur ulang, di recycle. Di recycle kan di daur ulang di saat-saat yang tahun-tahun muda, yang tahun sekarang, tahun
1: Iya,
0: belasan.
1: tapi itu lagu lama kan?
0: Lagu lama tapi kan dinyanyikan ulang kan bisa kan? Ya, atau tidak, atau gini,
1: Ganti
0: ganti
1: aja yang
0: dengan lagu.
1: lain ya.
0: Jadi lagunya Rosa aja, Rosa.
1: Yang
0: Yang
1: mana rasanya?
0: janganlah lagi kau mengingatku kembali, aku bukannya untukmu, itu
1: Apa ya itu ya?
0: meskipun lagu judulnya aku bukan untukmu kalau nggak salah.
1: Oh, dari Rosa ya.
0: Yosa, Rosa.
1: Oke,
0: Ya.
1: baik. Siap, siap, siap.
0: Salamnya tadi Mas Panji, ya Bang Panji, Kang Ahmad Irwan, Bu Sumi, Julia, ya Bang Irwan Kantung sama yang tadi udah masuk, barusan Bang Jante ya, Bang Niko, dan semua yang udah masuk, yang belum semuanya, salam persahabatan selalu, salam silaturahmi ya. Ada waktu makanya gak usah saya sebut semua deh, yang penting harapan sehat semua ya, sehat
1: Okay,
0: walafiat.
1: baik.
0: Kalau Marisa pakai jam,
1: Di
0: Bang Gonta ganti ya, kiri kanan ya.
1: enggak, di kiri sekarang. Kalau sekarang di kiri,
0: Oh,
1: katanya sekarang.
0: kalau kiri kanan, kalau pakai dua-dua kiri dan kanan tuh berarti nanti nanti orang bilang
1: Agak-agak lain itu, agak lain berarti.
0: agak lain mungkin
1: Agak lain.
0: ya gimana ya lucu. Tadi Bang Panji bilang deh.
1: Oke deh.
0: Aduh. Kalau bukan
1: Siap.
0: sombong ya gila. Kalau bukan sombong ya gila, itu aja salah satu.
1: Oh ya gitu ya. Wah, kejam kali ya berarti ya.
0: Karena dua dipakai, nggak empat saja kaki kanan, kiri kanan.
1: Nanti di kepala
0: Atau
1: dipasang.
0: jam dinding di bawah aja mbak ya, bagus ya. Jam dinding pikul ya, di dinding aja.
1: Ya Allah, oke
0: Makasih
1: deh.
0: ya.
1: Yuk
0: Itu
1: ditunggu
0: udah pernah
1: lagunya.
0: mbak,
1: Hah?
0: mbak topik ini udah pernah ditanya dulu, udah agak lama.
1: Oh,
0: Tanya malam hari.
1: belum, belum.
0: Udah pernah mbak, coba tanya
1: Siap,
0: pendengar, mereka semua
1: siapa?
0: lupa.
1: Siapa yang nanya?
0: Ada,
1: Siap.
0: kalau bukan bukan Mbak Novi, Regina Rizky atau siapa, pokoknya udah pernah. Masa pendengar nggak ada yang ingat sih?
1: Masa
0: Udah
1: sih?
0: pernah.
1: Kan udah lama
0: Iya,
1: juga,
0: ternyata.
1: nggak apa-apa.
0: Udah lama,
1: Tapi
0: udah
1: bukan
0: agak
1: saya
0: lama
1: kan,
0: sih.
1: bukan saya kan?
0: Kayaknya bukan Mbak Rehta, kayaknya kalau bukan Mbak Novi, Mbak siapa, salah satu lah, kalau bukan Mbak Novi,
1: Mbak
0: Mbak
1: Ai.
0: Regina Rizky atau Mbak Ai, kalau saya salah.
1: Atau
0: Ada
1: Mbak
0: udah
1: Ica?
0: pernah pesaing. Iya, kalau saya udah pernah itu Mbak ingat itu.
1: Oh
0: Saya ingat.
1: gitu, oh iya.
0: Tapi yang udah pernah ditanya, saya ingat itu Mbak.
1: Oh iya, kalau
0: Iya.
1: saya pernah tanyanya apa jam dinding atau jam tangan kalau nggak salah dulu gitu ya.
0: Iya. Iya, pernah tanya itu.
1: Nggak
0: Iya.
1: apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa, tanya ulang pun nggak apa-apa.
1: Iya.
0: Cuman pendengar, kok pendengar nggak ada yang bilang, wah itu sudah pernah.
1: Eh ada loh yang
0: Iya.
1: pernah. Yang sering bilang nih
0: Iya.
1: Paramadhan paling inget gitu ya.
0: Iya, karena saya ingat apa yang sudah pernah saya ingat gitu.
1: Oke deh
0: Ya.
1: siap.
0: Oke,
1: Lagunya
0: makasih Mbak
1: ditunggu
0: ya.
1: ya. Yuk,
0: Ya,
1: makasih.
0: makasih.
1: Yuk,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji dan yang mohon maaf ya Pak Puji ya, waktu juga nih. Katanya jadi homo lagi ceritanya. Tuh saya sampai terkejut homo gitu ya. Mana emojinya menangis, ternyata homo itu hobi monitor. Ya Allah, bisa aja ya Pak Muji ya. Oke, salam hormat Pak Muji, selamat sore, selamat mendengar lagu-lagunya ya. Dan karena kita dibatasi waktu, hingga di sini saya Reta menemani Anda dalam program kita Purpersada untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat semua-semua yang sudah gabung bersama kami. Semoga terhibur ya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Walaupun belum lebaran gak apa-apa ya. Oke, selain ini ada rekan saya. Aduh, Dear Pramana menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetap bersama kami Pro 196,4 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar program A1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas kita di hari ini edisi 3 Oktober 2026. Saya Dudi R. Pramana hadir kembali menyapa Anda di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore. Dan tentu ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Untuk itu, tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di program A1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore, dan satu pilihan informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini informasi kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan Wali Kota Pangkal Pinang turun pada Jumat Asri di Gerunggang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gotong royong Jumat Asri di kawasan Jalan Jalur 2 Kecamatan Gerunggang pada Jumat 2 Oktober 2026. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan kebersihan lingkungan membutuhkan kepedulian seluruh pihak. Selain aksi gotong royong, pemerintah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Bank Sumsel Bubble memasang spanduk himbauan sekaligus peringatan larangan membuang sampah sembarangan. Larangan tersebut mengacu pada Perda Kota Pangkal Pinang nomor 7 tahun 2019. Wali Kota berharap keberadaan CCTV dan spanduk peringatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, Andi, salah seorang warga, menyambut baik pemasangan CCTV tersebut. Menurutnya, pengawasan tersebut dapat membantu mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Masih di Bangka Belitung sore, pendengar, kami hadirkan kembali informasi di ruang dengar Anda. Kali ini masih melansir informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nodi Hidayat Arsani mengajak untuk memperluas cara pandang masyarakat terhadap batik. Ia mengingatkan hal tersebut saat menghadiri peringatan Puncak Hari Batik Nasional 2026 di Monumen Kapal Selam Surabaya pada Jumat 2 Oktober 2026. Cara pandang Doni sejalan dengan yang disampaikan Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia, Gita Gilang Kencana, yang mana ia menyampaikan batik adalah budaya yang hidup. Karena itu batik tidak selalu berada di tempat yang formal. Batik juga bisa hadir di ruang publik, di jalan, di perjalanan, dan di tengah kehidupan masyarakat. Menurut Noni, gagasan tersebut juga relevan dengan pengembangan batik di Bangka Belitung. Para perajin dan pelaku ekonomi kreatif dapat mengeksplorasi penggunaan motif dan unsur batik ke dalam produk yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Hal itu Noni mengajak para pelaku batik di Bangka Belitung untuk tidak berhenti pada produk busana, tapi terus mencari bentuk baru yang dapat memperluas penggunaan batik. Menurut Noni, berbagai bentuk inovasi dan pertukaran gagasan antar daerah menjadi ruang untuk terus mengembangkan batik, termasuk batik Bangka Belitung agar tetap dekat dengan masyarakat dan berkembang mengikuti zaman. Gagasan lain muncul dari Noni usai kunjungan ke Mirota Batik dan Handcraft Surabaya. Di tempat tersebut, ia melihat beragam produk batik dan kerajinan yang dipasarkan, sekaligus membeli sejumlah pernak-pernik kerajinan. Menurut Noni, Mirota dapat menjadi referensi dalam melihat bagaimana produk budaya dan kerajinan daerah dikemas serta ditampilkan untuk menarik minat konsumen. Noni juga menilai, batik memiliki peluang pengembangan yang luas. Selain menjadi bahan busana, batik dapat diolah menjadi beragam produk kerajinan dan cenderamata yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Sampu abis, ke minimarket bentar ya.
3: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren, peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga sebagainya.

Ini cuaca untuk wilayah Bangka Belitung tanggal 3 Oktober 2026 berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bangka yaitu di Mendo Barat dan sekitarnya. Diinformasikan atau diprediksi juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bangka yaitu di Bangka.

Riau Silip, Puding Besar, dan juga Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya di Simpang Rimba. Lalu untuk Kabupaten Bangka Tengah yaitu di Sungai Lian, Sungai Selan, lalu Kabupaten Bangka Barat yaitu Simpang Tritip, Cepus, Kelapa, Tempilang, dan sekitarnya. Nah, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Informasi kami peroleh dari Prakirawan BMKG Bangka Belitung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan malu itu.
2: Kamu tuh kan makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Mendengar informasi kembali kami hadirkan kali ini terkait dengan pemerintah bersama dengan Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial Basnas atau JSP. Program tersebut menargetkan 100.000 pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi prioritas. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM, Diah Tri, mengatakan 30% penerima manfaat ditargetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya perlindungan tersebut diberikan untuk membantu pekerja menghadapi risiko pekerjaan yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga. Dan melalui program tersebut, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dia mengatakan risiko kecelakaan kerja maupun kematian tidak hanya berdampak pada pekerja tetapi juga keluarganya. Ia mengatakan pemerintah ingin semua pekerja bisa bekerja dengan tenang dan aman. Untuk itu ia mengajak pekerja memanfaatkan perlindungan jaminan sosial sebelum risiko pekerjaan terjadi. Kedepan pemerintah menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran atau PBI jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan membayar iuran. Kemenko PM juga akan memantau pemanfaatan dan distribusi program, terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: menyakiti.
1: Operasi Katarak Gratis kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
2: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar Operasi Katarak Gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
3: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
2: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Mendengar informasi berikutnya kami lansir dari portal rri.co.id. Ketua Komnas Haji dan Umroh Mostalih Siraj mengklarifikasi informasi mengenai pengurangan masa tunggu keberangkatan haji dari 26 tahun menjadi 14 tahun. Pengurangan ini terbilang turun drastis dari estimasi administrasi terlama sebelumnya yang menyentuh angka 49 tahun. Menurutnya masa tunggu 14 tahun tersebut tidak berlaku untuk seluruh jamaah yang mengatakan pengurangan itu merujuk pada jamaah yang berangkat pada musim haji 2026. Ia mengatakan percepatan keberangkatan merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh untuk memangkas waktu tunggu jamaah. Upaya tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto menilai masa tunggu 26 tahun masih terlalu lama. Kemenhaj kemudian melakukan pembenahan dengan memvalidasi sekitar

Sekitar 5,7 juta data jamaah haji. Dari proses tersebut ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Mustoli menjelaskan persoalan masa tunggu haji tetap berkaitan dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, yang memperkirakan Indonesia berpeluang memperoleh tambahan kuota pada tahun 2030. Ia meminta Kementerian Haji menjelaskan mekanisme percepatan masa tunggu haji secara detail dan menyeluruh. Menurutnya penjelasan tersebut diperlukan agar informasi mengenai antrian haji tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sebelumnya pengumuman mengenai percepatan antrian haji disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Daniel menyampaikan saat ini antrian faktual haji mendapat pengurangan waktu tunggu keberangkatan menjadi 14 tahun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Naik kereta api, tut, tut, tut. Eits.
4: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegs Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Bangka Belitung Sore. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, memilih raket badminton yang tepat menjadi salah satu langkah penting bagi pemula yang ingin menekuni olahraga bulu tangkis. Raket yang sesuai dapat membantu pemain mempelajari teknik dasar, mengontrol pukulan, serta meningkatkan kenyamanan saat bermain. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah berat raket. Produsen perlengkapan bulu tangkis Ionex mengkelompokkan raket berdasarkan kategori berat seperti 4U dengan berat rata-rata sekitar 83 gram dan 5U sekitar 78 gram. Kategori tersebut dapat menjadi referensi awal bagi pemula dalam memilih raket yang mudah diayunkan. Namun berat raket yang paling nyaman tetap tergantung pada kekuatan dan kebutuhan masing-masing pemain. Informasi ini dapat ditemukan dalam laman resmi Ionex. Selain berat, keseimbangan raket juga perlu dipertimbangkan. Raket dengan karakter head-like memiliki distribusi berat yang lebih ringan di bagian kepala sehingga relatif mudah digerakkan. Sementara itu, raket head heavy memiliki beban atau bobot lebih terasa di bagian kepala untuk mendukung karakter pukulan menyerang. Raket dengan keseimbangan netral atau even balance dapat menjadi alternatif bagi pemain yang ingin mempelajari permainan menyerang dan bertahan secara seimbang. Federasi bulu tangkis Perancis turut menyoroti tiga karakteristik utama dalam pemilihan raket, yakni fleksibilitas, keseimbangan, dan berat. Tiga aspek tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemain, bukan semata-mata mengikuti spesifikasi raket yang digunakan atlet profesional. Nah, informasi mengenai perlengkapan bermain juga dapat dibuka melalui akun resmi Federasi Bulu Tangkis Perancis. Gerakan pegangan atau grip juga tidak kalah penting, pendengar. Pegangan yang sesuai memungkinkan pemain memegang raket dengan nyaman tanpa harus mengencangkan tangan secara berlebihan. Pemula disarankan mencoba raket secara langsung sebelum membeli untuk memastikan ukuran pegangan sesuai dengan tangan dan tidak mengganggu gerakan pergelangan. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kelenturan batang raket atau shaft serta ketegangan senar. Batang fleksibel hingga sedang dapat dipertimbangkan oleh pemain yang masih mempelajari teknik ayunan. Sementara itu, ketegangan senar sebaiknya mengikuti rekomendasi produsen dan disesuaikan dengan kemampuan pemain. Sebagai pemula, tidak perlu langsung menggunakan tegangan tinggi karena kenyamanan dan konsistensi pukulan lebih penting pada tahap awal pembelajaran. Nah, dengan mempertimbangkan berat, kemudian keseimbangan, fleksibilitas, ukuran pegangan, dan ketegangan senar, pemula dapat menemukan raket yang sesuai dengan kebutuhan. Harga juga perlu disesuaikan dengan anggaran sehingga pemain tidak harus membeli raket mahal untuk mulai berlatih. Baik pendengar, itulah informasi tips yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, tepat nanti pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami akan hadirkan pengajian suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 17 oleh Qori Yusuf Ujarobi, dilanjutkan azan maghrib oleh Muazin Rizal Fahrozi. Dan namun sebelumnya kami masih akan hadirkan pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program Masa 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Pernah suatu ketika, ban motor seorang laki-laki kempis sepulang dari mengikuti pengajian rutin tiap pekan di rumah teman. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu sedang musim hujan. Akan tetapi saat itu hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, seorang laki tersebut berjalan menelusuri jalan untuk mencari tukang tampal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban motor saya bocor. Di mana ya tukang tampal ban yang masih buka?" tanya seorang laki tersebut. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tetapi cukup jauh." Dengan penuh semangat, seorang pria tersebut kemudian pergi ke tempat atau ke arah jalan tempat tampal ban tersebut, ke arah jalan raya. Ia mengaku sangat senang dan tidak apa-apa, asalkan ban bisa ditambal. Setengah jam berjalan, akhirnya seorang laki tersebut menemukan tukang tambal ban. Tetapi ternyata tukang tambal ban itu sudah tidur dan tidak bisa dibangunkan. Ia tetap tidak bangun walaupun sudah digoyang-goyangkan tubuhnya. Ia mencoba memahami, mungkin ia sudah terlalu capek dan lelah sehingga ia tidak bisa terbangun dari tidurnya. Seorang laki tersebut mencoba memahaminya dan ia akhirnya berjalan lagi ke arah berikutnya. Akhirnya ia menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Setelah itu, ataupun setelah

Tetapi dalam situasi tertentu, tukang tampal ban justru sangat membantu dan dibutuhkan. Sifat sabar dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan juga perlu dimiliki. Walaupun harus berjalan jauh dan sempat menemui kegagalan, usaha yang terus dilakukan akhirnya membuahkan hasil.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
4: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya kita ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
4: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, Target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Asap Tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, Target Berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Target Berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah. Di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan Raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas bagi Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi Pak Seskap, Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak, tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
0: Memang ini dikasihin. Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
3: dapat jatah Andong.
22: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
0: Membatik itu ternyata rumit. Tapi kita
3: butuh kesabaran.
0: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
3: Digoreskan
0: di ini, di kain.
22: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
23: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
22: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
24: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
22: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
25: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
22: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
26: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
27: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
26: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
27: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
28: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
27: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
1: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baik, pendengar, baru saja kita sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kali ini kita kembali akan hadirkan siaran lokal kita di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Berikutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu edisi hari ini, yaitu 3 Oktober 2026, dengan judul Apakah di Hindu Ada Puasa? Jenis dan makna puasa bagi umat Hindu. Sekaligus juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Bangka Belitung sore. Selain ini akan ada rekan saya Nopi Parida menemani Anda dalam Bangka Belitung malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Agama Hindu bersama saya Nimade Ayume Irayati. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita mendengar kata puasa, mungkin yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah tidak makan dan tidak minum dalam waktu tertentu. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah umat Hindu juga mengenal puasa? Jawabannya adalah iya. Dalam agama Hindu dikenal istilah upawasa atau brata upawasa. Namun, penting untuk dipahami bahwa upawasa dalam Hindu tidak semata-mata berbicara tentang menahan lapar dan haus. Secara filosofis, upawasa merupakan salah satu bentuk pengendalian diri dan pendekatan spiritual kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kata upawasa sering dijelaskan berasal dari kata upa yang berarti dekat dan wasa yang bermakna berada atau berdiam. Dengan demikian, secara makna spiritual, upawasa dapat dipahami sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, yang paling penting bukan hanya berapa lama kita tidak makan, tetapi seberapa jauh kita mampu mengendalikan diri selama menjalankan upawasa. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, manusia berhadapan dengan berbagai keinginan. Kita ingin makanan enak, kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, kita ingin apa yang kita inginkan segera terpenuhi. Bahkan, terkadang kita sulit mengendalikan emosi. Karena itu, puasa dalam Hindu dapat menjadi sarana latihan untuk mengatakan kepada diri sendiri, saya mampu mengendalikan keinginan saya. Ketika perut minta makan, kita belajar mengendalikan diri. Ketika ingin berbicara kasar, kita belajar menahan perkataan. Pendengar RRI yang berbahagia, jenis-jenis upawasa dalam Hindu, yang pertama adalah upawasa pada hari suci Nyepi. Nyepi merupakan momentum yang sangat penting bagi umat Hindu untuk melakukan introspeksi dan mengendalikan diri. Pada hari raya Nyepi, umat Hindu melaksanakan catur brata penyepian, yaitu amati geni, tidak menyalakan api atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan menyalakan api. Amati karya, tidak melakukan pekerjaan. Amati lelungan, tidak bepergian. Dan amati lelanguan, tidak menikmati hiburan atau kesenangan duniawi. Pelaksanaan Nyepi memberikan ruang bagi manusia untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Kita diberikan kesempatan untuk melihat ke dalam diri. Sudahkah pikiran kita baik? Sudahkah perkataan kita baik? Sudahkah perbuatan kita sesuai dengan Dharma? Yang kedua adalah upawasa pada hari suci Shivaratri. Shivaratri juga sangat dikenal dengan praktik pengendalian diri. Dalam pelaksanaan brata, Shivaratri dikenal antara lain upawasa, yaitu mengendalikan makan dan minum, mona brata, yaitu mengendalikan perkataan, dan jagra, yaitu meningkatkan kesadaran dengan berjaga atau tidak tidur pada malam hari sesuai kemampuan dan tradisi yang dijalankan. Namun yang perlu kita pahami, tujuan Shivaratri bukan sekedar tidak tidur semalam atau menahan lapar. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakan kesempatan tersebut untuk introspeksi dan meningkatkan kesadaran spiritual. Yang ketiga, upawasa Purnamo dan Tilem. Pada Purnamo dan Tilem juga sering dimanfaatkan oleh umat Hindu untuk meningkatkan kualitas spiritual melalui persembahyangan penyucian diri, serta pengendalian diri. Bentuk upawasa yang dilakukan dapat berbeda sesuai tradisi dan kemampuan umat. Yang terpenting adalah niat yang tulus dan pelaksanaannya tidak dilakukan dengan berlebihan. Yang keempat, upawasa ekadasi. Dalam tradisi Hindu tertentu, khususnya tradisi Waisnawa, dikenal ekadasi, yaitu hari ke-11 dalam siklus lunar yang digunakan sebagai momentum meningkatkan pengendalian diri dan bakti kepada Tuhan. Pelaksanaan ekadasi juga memiliki berbagai bentuk sesuai tradisi yang diikuti. Ini menunjukkan bahwa praktik spiritual dalam Hindu memiliki keberagaman. Namun, di balik keberagaman tersebut terdapat satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pendengar RRI yang berbahagia, lalu apa sebenarnya makna puasa bagi umat Hindu? Yang pertama, sebagai sarana pengendalian indria. Yang kedua, sebagai latihan disiplin. Yang ketiga, sebagai sarana introspeksi. Ketika kita mengurangi aktivitas duniawi, kita mempunyai lebih banyak kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita. Kita dapat bertanya, apakah selama ini saya sudah menjalankan kehidupan sesuai dengan Dharma? Apakah perkataan saya sudah menyakiti orang lain? Apakah pikiran saya masih dipenuhi kebencian dan iri hati? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses memperbaiki diri. Yang keempat, sebagai sarana meningkatkan bakti. Pendengar RRI yang berbahagia, ajaran mengenai pengendalian diri juga dapat kita temukan dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 14-16. Dijelaskan mengenai tiga bentuk tapa atau disiplin spiritual, yaitu tapa dalam jasmani, perkataan, dan pikiran. Salah satu bagian yang sangat relevan terdapat dalam sloka 16 yang berbunyi, ketenangan pikiran, kelembutan, pengendalian diri, dan kemurnian perasaan merupakan tapa dalam pikiran. Sloka ini mengingatkan kita bahwa pengendalian diri bukan hanya berkaitan dengan tubuh. Pikiran juga harus dikendalikan. Sebab, apa gunanya kita mampu menahan lapar tetapi pikiran kita dipenuhi kemarahan? Apa gunanya kita tidak berbicara selama sehari? Tetapi setelah itu kembali berkata kasar kepada orang lain, apa gunanya kita menjalankan ritual dengan baik tetapi masih suka menyakiti sesama? Inilah yang perlu menjadi bahan perenungan. Pendengar RRI yang saya hormati, ada sebuah hal yang perlu kita pahami. Puasa bukanlah perlombaan. Bukan siapa yang paling lama menahan lapar, lalu dianggap paling suci. Dalam Hindu, pelaksanaan brata hendaknya mempertimbangkan kemampuan, kondisi tubuh, usia, serta keadaan masing-masing. Bagi seseorang yang memiliki kondisi tertentu, tentu pelaksanaan puasa perlu disesuaikan dan tidak boleh dipaksakan. Sebab tujuan agama adalah membangun kehidupan yang lebih baik, bukan menyakiti diri sendiri. Karena itu, mari kita memahami upawasa secara bijaksana. Yang kita puasa bukan hanya makanan, tetapi juga kemarahan. Yang kita tahan bukan hanya rasa lapar, tetapi juga keinginan untuk tidak menyakiti. Yang kita kurangi bukan hanya makanan, tapi juga perkataan yang tidak baik. Dan yang paling penting, kita berusaha mengurangi sifat-sifat negatif dalam diri. Pendengar RRI yang berbahagia, bagaimana jika kita ingin menerapkan semangat upawasa dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa memulainya dari hal-hal sederhana. Ketika marah, puasakan lidah kita dari perkataan kasar. Ketika melihat keberhasilan orang lain, puasakan hati kita dari iri hati. Ketika mendapatkan kesempatan untuk membalas kesalahan seseorang, puaskan diri kita dari keinginan membalas keburukan dengan keburukan. Ketika menggunakan media sosial, Kuasakan jari kita dari menyebarkan berita yang belum tentu benar. Dan ketika

Mari kita jadikan setiap pelaksanaan upawasa sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena ukuran keberhasilan puasa bukan hanya ketika kita mampu berkata, "Saya sudah tidak makan." Tetapi jauh kita mampu berkata, "Saya menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, lebih mampu mengendalikan diri dan lebih dekat dengan Tuhan." Semoga ajaran upawasa mampu memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Semoga pikiran kita senantiasa jernih, perkataan kita senantiasa baik, dan perbuatan kita senantiasa berdasarkan Dharma. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rea, Kak Santi sama sekali tidak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
1: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
0: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
1: Rea janji kak, bakal kuliah dengan sungguh-sungguh.
0: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
1: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
0: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
1: Iya kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
0: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
1: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
0: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
1: Iya kak, kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
0: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
1: Tadi Rea cuci piring dulu kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
0: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil, belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini, jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
1: Maaf kak, nanti Rea masakin yang baru.
0: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
1: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
2: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
1: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya kak, sama minyak angin.
2: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah kak?
1: Aku lagi sedih mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan pasti selalu dianggap kurang? Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Loh, kenapa dipindahin?
2: Oh ini, mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya, sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea kamu tolong jagain bentar ya, mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
0: Rea? Rea, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
1: Rea cuma pakai skincare, Kak.
0: skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
1: Rea tidak beli, Kak. Rea ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
0: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
1: Maaf, Kak, Rea hilaf. Rea pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
0: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
1: Maafkan Rea, Mbak. Rea ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga, Rea. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang?
0: Maafin Rea ya, Mbak.
2: Iya, Mbak. Tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Rea.
1: Iya, Mbak. Maaf. Aku menyesal. Sekarang gimana? Rea takut bekasnya tidak hilang.
0: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter, hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
0: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah. Kesalahan memang membawa akibat, tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik ya daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik, Kak, Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungailihat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama sajian acara kita drama radio dan malam hari ini persembahan dari RRI Fak-Fak dengan topik Wajah Kejujuran. Dan selanjutnya pendengar, malam hari ini kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian acara berikutnya yaitu Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan ditemani bersama dengan narasumber kita bicara tentang mengenal TPM Karya Prestasi, mengajak anak dekat dengan literasi sejak dini.

0: Baik pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini kami kembali hadir menyapa Anda dalam acara Ngobras kita, ngobrol bareng komunitas pendengar. Nah, untuk malam hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani bersama tiga orang narasumber kita. Ada gadis-gadis cantik ya, yang akan menemani Anda. Mereka adalah Duta TBM Karya Prestasi tahun 2025 dan juga ada founder dan ketua TBM Karya Prestasi. Dan malam hari ini pendengar, topik kita adalah mengenal TBM Karya Prestasi, mengajak anak dekat dengan literasi sejak dini, pendengar. Dan pendengar, seperti yang kita tahu bahwa literasi itu bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis saja ya. Lebih dari itu, literasi juga merupakan pintu bagi anak untuk mengenal dunia, jadi mengembangkan imajinasi, kemudian menambah pengetahuan juga, sekaligus membangun kepercayaan diri sejak usia dini. Namun pendengar, bagaimana cara menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku dan kegiatan membaca di tengah begitu banyaknya hiburan digital? Nah, disinilah mungkin peran dari Taman Bacaan Masyarakat atau TBM menjadi penting ya. Jadi TBM hadir bukan sekedar sebagai tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang belajar, ruang bermain, berkarya, dan juga berinteraksi yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, salah satu yang berupaya menghadirkan semangat ini adalah TBM Karya Prestasi, pendengar. Jadi melalui berbagai kegiatan literasi dan kreativitasnya, jadi TBM Karya Prestasi berupaya mendekatkan anak dengan buku dan juga membangun kebiasaan positif sejak dini. Nah, pada kesempatan malam hari ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat ya seperti apa TBM Karya Prestasi, mulai dari latar belakang berdirinya, kemudian berbagai program yang mereka jalankan, hingga bagaimana upaya mereka mengajak anak agar menjadikan literasi ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu pendengar, di awal kebersamaan ini saya perkenalkan yang pertama dulu ada Karya TSS selaku founder dan juga ketua TBM Karya Prestasi. Selamat malam Karya T.
1: Halo, selamat malam Mbak.
0: Iya, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Oke deh, setelah Karya T ada Regina Armasindi SPD selaku Duta TBM Karya Prestasi tahun 2025. Selamat malam Regina.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, panggilannya apa nih?
3: Gina biasanya,
0: Gina,
3: Bu.
0: Ya, oke. Kemudian ada Nafisa Hairani selaku Duta TBM Karya Prestasi 2025. Selamat malam Nafisa.
4: Selamat malam.
0: Iya, sapaannya apa nih Nafisa ya?
4: Iya.
0: Oke deh, baik. Nah, bersama tiga orang gadis-gadis cantik malam hari ini, saya akan mengajak kalian mungkin nanti bisa sharing ya bersama kita. Di malam hari ini kita bincang-bincang terkait mengenai TBM Karya Prestasi. Oke, yang pertama mungkin saya ke Karya T dulu nih selaku founder dan juga ketua TBM Karya Prestasi ya. Mungkin diceritakan dulu nih kepada pendengar kita nih bagaimana awal mula berdirinya TBM Karya Prestasi dan apa yang melatar belakangi keinginan untuk membangun taman bacaan ini, Karya T, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Kami juga ngucapin terima kasih banyak pada RRI Pro 1 yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk berbicara dan hadir di sini gitu kan. Dan untuk TBM Karya Prestasi sendiri, kita tahu TBM itu adalah Taman Bacaan Masyarakat gitu kan Mbak ya. Apalagi di tengah-tengah sekarang yang lagi boomingnya, emang lagi digital-digitalnya. Makanya di sini kami hadir gitu. Dimana Karya Prestasi itu adalah menyalakan aksara, menyebarkan cita, dan wadah bertumbuh dan berkembang bersama. Ini baru berdiri di tahun 2005 kemarin kebetulan Mbak, di tanggal 24 Agustus gitu kan. Dan untuk jumlah penggeraknya juga alhamdulillah kurang lebih itu ada 30 orang, baik itu ada pemuda dan remaja, dan ada juga yang ibu-ibu ya kebetulan untuk berdaya di sini gitu kan Mbak, yang untuk apa namanya aktif di dunia literasi. Dan untuk Taman Bacaan Masyarakat sendiri Karya Prestasi kan hadiah sebagai ruang belajar gitu bersama untuk anak-anak, remaja dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca, kreativitas dan keterampilan belajar. Melihat kondisi lingkungan sekarang kan kebanyakan main HP.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kami itu membuat TBM Karya Prestasi itu lebih menarik, bukan hanya membaca buku tetapi juga ada kegiatan meningkatkan literasi seperti kreativitas, berkarya. Anak-anak itu bukan hanya duduk diam tetapi juga aktif gitu.
0: Nah, itu.
1: Berpartisipasi.
0: Iya, jadi bukan semata-mata mungkin mereka baca buku saja ya.
1: Betul.
0: Tapi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa merangsang mereka untuk tertarik bergabung ya di TBM ini. Oke, saya ke Regina dulu. Regina, ini kalau Regina sendiri sebagai Duta TBM Karya 2025 ya. Nah, bagaimana awalnya Regina sendiri bisa terlibat dan kemudian dipercaya juga nih menjadi bagian dari TBM Karya nih?
3: Oke, baiklah. Oke. Terima kasih Ibu ya. Ini jadi awalnya pertama itu iseng ikut komunitas di TBM, Taman Belajar Masyarakat. Nah, dari keisengan itu, wah kayaknya menarik nih di Taman Belajar Masyarakat. Jadi ikutlah untuk tes Duta TBM pada waktu itu.
0: Ada tesnya ya ternyata.
3: Iya ada. Tanggal berapa ya?
1: Tahun kemarin tuh.
3: Iya, tahun kemarin.
1: Iya, di bulan November
3: gitu. Nah, jadi isenglah ikut tuh, ada berapa peserta? Ada 12 kalau enggak salah ya, Bu ya. Jadi ikutlah tes, ternyata alhamdulillah diamanahkan dan terpilih untuk menjadi duta di tahun 2025.
0: Oh gitu. Jadi berawal dari
3: keisengan awalnya dan menarik ya. Nih TBM. Iya, okay, kebetulan juga suka kan dengan anak-anak. Ya, jadi hati itu ikut tergerak lah untuk bergabung di komunitas TBM.
0: Ah, gitu. Iya. Apakah seorang guru kah? Jadi suka sama anak-anak?
3: Iya, kebetulan juga guru.
0: Nah, kebetulan juga guru ya, jadi suka sama anak-anak.
3: Iya.
0: Oke, saya ke Nafisa. Nafisa, kalau menurut Nafisa sendiri nih, apa arti menjadi Duta TBM Karya bagi Anda secara pribadi nih?
4: Baik, terima kasih Mbak.
0: Okay.
4: Ya. Menurut Nafisa sendiri ya, menjadi seorang duta TBM itu sangat luar biasa sekali ya bagi saya. Saya bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak.
0: Baik.
4: Gitu. Tak hanya anak-anak juga, seumuran saya juga, saya bisa memberikan pembelajaran tentang literasi yang saya ketahui sendiri gitu.
0: Okay.
4: Nah, dan juga saya juga bisa belajar juga dari TBM itu bagaimana literasi dan juga bagaimana memperkenalkan literasi kepada masyarakat.
0: Oh gitu. Baik, baik. Dan pendengar, untuk Anda juga karena ini masih baru ya hitungannya satu tahun ya,
1: betul.
0: Karena Agustus baru berdiri ya TBM ini, dan tentunya juga masih banyak yang mungkin akan disusun ya.
1: Betul.
0: Sehingga gimana caranya agar TBM Karya Prestasi ini bisa banyak lebih dikenal oleh masyarakat luas seperti itu. Saya kembali ke Karyati. Karyati, ketika pertama kali didirikan, apa sebetulnya visi dan tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui TBM Karya Prestasi ini?
1: Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Untuk visi yang pertama pasti karena kekhawatiran saya ya Mbak ya, dimana anak-anak itu sekarang udah jarang sekali membuka buku. Dan apalagi kan saya kebetulan juga alhamdulillah saya bergabung di komunitas Read Aloud Pangkal Pinang, di mana saya mengenal Read Aloud itu menarik sekali.
0: Baik.
1: Ada tiga metode, yaitu di mana ada pembaca, pendengar, dan buku gitu.
0: Baik.
1: Mbak ya. Jadi di mana itu anak-anak bisa berinteraksi dengan buku, dengan bercerita seperti itu. Jadi di situ saya tertarik nih, wah kalau di Pangkal Pinang ini kan jauh ya Mbak, saya belajarnya ya. Jadi saya bawa ke Sungaliat, apalagi kita tahu sendiri untuk kegiatan Sungaliat ini kadang sepi gitu.
0: Betul,
1: kan Mbak ya. Jadi kayak terkadang juga untuk perpustakaan umum misalkan dibuka tuh di jam bukan hari weekend.
0: Oh, kan? Berarti di jam-jam tertentu ya.
1: Iya, betul. Baik. Kalau yang untuk TBM kan kami harapannya bisa anak-anak tuh belajar di luar jam sekolahnya.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Seperti itu sih, Mbak.
0: Oh, gitu. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, apa saja nih kegiatan atau program literasi yang dijalankan di TBM Karya Prestasi, khususnya yang ditujukan untuk anak-anak lah, seperti itu?
1: Baik. Untuk saat ini lumayan banyak ya, kurang lebih setahun ini ya. Setiap bulan pun selalu ada gitu aktivitas yang kami lakukan. Kurang lebih satu bulan itu satu kali Mbak, seperti kelas edukasi anak atau literasi anak. Ada juga Read Aloud gitu, Read Aloud Kabupaten Bangka. Saya juga udah minta izin sama pendiri yang Read Aloud Pangkal Pinang, boleh nggak di Kak saya bawa ilmunya nih ke daerah Kabupaten Bangka? Oh silakan Kak, kayak seperti itu. Dan juga ada namanya Karya Prestasi Goes to School. Alhamdulillah kami kemarin udah bekerja sama di SD 12. Yang di daerah mana itu Kak? Kak Nafisa yang
4: di dekat arah Grasi, Cendrawasih.
1: Yang juga yang kita sama Kak PR itu?
4: Di dekat SD 10 Cungfo.
1: Ah, oh, Cungfo. Cungfo sudah pernah ke Cungfo juga. Terus kemarin ke pondok pesantren Islami
3: MTS.
1: Terus juga kami ada namanya literasi talk gitu. Literasi talk gimana kita live streaming berbagi mengenai literasi dunianya di Instagram seperti itu. Terus juga ada student celebration day di mana anak-anak itu adalah kegiatan lomba dan juga ada kegiatan apresiasi buat mereka gitu. Terus juga ada di Ramadan ceria. Waktu udah tahun ini 2 tahun ini sih sebenarnya di tahun 2024 dan 2025 2026 udah ya? Alhamdulillah. Dan kebetulan juga saya untuk mengajak, karena kan untuk anak muda nih biar tertarik itu ada apresiasi-apresiasi selempang ataupun penghargaan. Jadi saya untuk menggait anak muda tuh kayak ada dutanya gitu biar untuk mempresentasikan seperti itu, Mbak. Terus apa ada lagi namanya apresiasi penggerak literasi. Dan masih ada beberapa lagi ya, lumayan. Dan kami untuk stay di hari Minggu tuh biasanya di hutan lindung Sungali.
0: Jadi markasnya di sana ya?
1: Iya. Untuk aslinya itu di daerah Kampung Jawa, Mbak.
0: Daerah Kampung Jawa.
1: Karena terkadang di situ rame ya, ada perumahan, kadang itu ada musik, jadi kurang itulah,
3: Mbak. Motor lewat-lewat juga mengganggu lah.
1: Iya, makanya daripada kami menunggu, jadi kami jemput aja nih, itu langsung ke hutan lindungnya. Dan alhamdulillah situ kan tempat umum, banyak anak-anak, dan alhamdulillah situ rame.
0: Biasanya kegiatannya kalau di hutan lindung dari pagi atau sore nih? Biasanya kan rame di sana ya?
4: Biasanya sore.
1: Sore. Iya, sore. Karena kan kalau pagi
0: dipilih weekend ya
1: weekend untuk khusus anak-anak.
4: Kalau sore kan enak tuh, asri gitu kan, adem.
0: Siap. Oke deh. Baik, untuk ketiga narasumber kita, siapa yang mau menanggapi ini? Ada pertanyaan dari pendengar kita 08 13 73 62. Terima kasih ya Sian. Nah, ini saya mau tanya nih dengan narasumber, terserah siapa yang mau jawab katanya ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara kami nih selaku masyarakat bisa ikut mendukung keberadaan TBM Karya Prestasi agar semakin banyak anak-anak juga tertarik membaca dan juga belajar? Baik. Ya, silakan nih.
4: Untuk menjawab pertanyaan dari
0: dari pendengar kita cuma nggak diterakan cuma nomor ya. Silakan.
4: Boleh diulangin lagi.
0: Selaku masyarakat nih, bagaimana sih sebenarnya cara kami selaku masyarakat bisa ikut mendukung keberadaan TBM Karya Prestasi agar semakin banyak anak tertarik membaca dan belajar?
4: Mbak, untuk bergabung juga boleh, nggak apa-apa. Biasanya kan boleh diikuti dari kegiatan-kegiatan kita yang berada, yang dilaksanakan biasanya di hari Minggu ya, di hari weekend. Nah, boleh, nggak apa-apa itu gabung, dan juga bisa masyarakat juga bisa tahu bagaimana program kerjanya TBM, bagaimana kegiatan-kegiatan TBM itu berlangsung. Nah, biasanya juga kan di situ tak hanya untuk anak-anak juga, siapa untuk
0: masyarakat
4: ibu
0: umum boleh.
4: Iya, masyarakat umum boleh. Kami juga menyediakan banyak buku untuk masyarakat-masyarakat.
0: Oh iya, karena berhubung ini banyak buku, apakah ada kolaborasi juga nih dengan lintas sektoral seperti misalnya dari perpustakaan daerah atau juga dari pihak-pihak tertentu seperti itu TBM ini?
1: Baik, alhamdulillah kalau untuk kolaborasi seperti itu udah
0: ya.
1: Pertama di Perpustakaan Kabupaten Bangka, kami sering mengadakan kayak Student Celebration Day, Ramadan Ceria, itu kegiatannya di perpustakaan, alhamdulillahnya. Dan juga kami juga kerjasama dengan kantor bahasa. Kebetulan kemarin itu ada pelatihan khusus komunitas literasi, Mbak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah banget udah difasilitasi nih, tinggal ilmunya kita bawa ke masyarakat itu.
0: Jadi tinggal pengaplikasiannya.
1: Betul sekali.
0: Oke, saya ke Regina dulu nih. Ke Regina nih sebagai generasi muda nih. Bagaimana cara Regina nih mengajak teman-teman sebaya ataupun anak-anak lah untuk lebih tertarik membaca dan juga melakukan kegiatan literasi?
3: Pastinya dengan membuat TBM ini menjadi yang menarik ya. Buat kegiatan-kegiatan yang menarik. Contohnya itu seperti saya sendiri mengadakan TBM, mengajak anak-anak di pondok pesantren. Kebetulan saya kan tinggal di pesantren ya, pondok pesantren Islamic Center. Nah, kebetulan ada program kerja duta TBM-nya. Nah, saya mengajak anak-anak untuk ikut membaca tuh setiap sore di hari Jumat. Nah, jadi setiap minggunya saya membuat kegiatan yang semenarik mungkin lah untuk supaya mereka ini kangen dengan kegiatan itu.
0: Nah, jadi
3: seperti kemarin
0: membuat kesan dulu ya,
3: yang
0: kayak gitu,
3: membuat semenari. Dan alhamdulillah udah berjalan kan satu bulan kemarin. Dan satu bulan ini karena ada kegiatan lain belum terjalani, tapi mereka anak-anak setiap bertemu tuh, Miss, kapan lagi nih ada kegiatan? Miss, kapan kita baca lagi?
0: Justru
3: Miss,
0: mereka
3: kapan?
0: Yang naik.
3: Iya, mereka yang sangat excited lah, Bu. Setiap bertemu, Miss, ayo kita kapan lagi baca dongengnya bersama-sama, katanya. Karena udah satu bulan gak jalan lagi kan, karena ada kegiatan lain. Jadi dari sana buat kegiatan yang semenarik mungkin itu bagi saya bisa mengajak mereka untuk lebih giat lagi membaca.
0: Sip lah. Baik pendengar, masih bersama kami dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita bicara mengenal TBM Karya Prestasi, mengajak anak dekat dengan literasi sejak dini. Saya kena pisah dari berbagai kegiatan ya yang pernah dilakukan bersama TBM Karya Prestasi. Kegiatan apa yang menurut Nafisa paling berkesan? Kenapa?
4: Menurut Nafisa ya, yang paling berkesan itu adalah kegiatan ghost to school.
0: Oh, ghost to school.
4: Ya, karena menurut Nafisa sendiri ya, kenalan sama teman-teman gitu ya, banyak gitu. Menurut Nafisa seneng banget, bisa belajar bareng, nambah banyak teman, nambah relasi juga, nambah pelajaran gitu kan. Nah jadi Nafisa kayak banyak ngobrol gitu ke mereka, banyak memberikan informasi-informasi lah mengenai literasi gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau go to school itu berarti kalian jemput bola ya ke sana.
4: Iya. Benar.
3: Betul.
0: Iya, sejauh ini sekolahnya di mana aja nih yang sudah kalian go to school-nya?
4: Sejauh ini kita masih SMP, MTS, SD gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Masih di lingkup itu.
0: Tapi sejauh ini di saat jemput bola seperti itu mereka antusias banget gitu.
4: Sangat antusias.
0: Baik-baik. Ini kita lanjut lagi nih. Jika ada orang tua yang ingin mulai membiasakan anaknya membaca sejak dini, tetapi anaknya belum tertarik dengan buku, nah langkah sederhana apa yang kalian lakukan nih yang mungkin bisa menarik minat anak tersebut?
1: Baik, izin Mbak ya, kalau dari tim kami sendiri dengan cara mengenalkan yang namanya read aloud tadi, membacakan nyaring buku cerita.
0: Oh, gitu.
1: Di mana tidak perlu banyak, cukup 15 menit dan kita mengulas itu. Ada metodenya tadi itu.
0: Oh, Mbak. Ada metodenya ya,
1: supaya mereka tuh bisa menyimak dengan cara melihat kita membaca, dia mereka bakal antusias gitu. Karena read aloud sendiri menurut saya tuh menarik sekali, di mana tadi ada tiga metode yaitu ada buku, ada pembicara dan pendengar. Mungkin sometimes nanti kadang kedepannya bisa ini nih tentang read aloud gitu kan.
0: Iya, jadi itu salah satu metode yang kalian lakukan ya, mungkin semacam pendekatan dulu lah ya kepada anak-anak agar mereka tertarik seperti itu ya. Nah sebenarnya saya ke Karyati ini, sebenarnya apa sih yang membedakan TBM Karya Prestasi dengan tempat membaca atau perpustakaan pada umumnya?
1: Baik, untuk tempat membaca sih sebenarnya sama aja, cuman kami di sini hadir untuk mewadahi, untuk membersamai anak-anak maupun itu remaja, ibu-ibu dan masyarakat sekitar, untuk bahwa ini nih TBM Karya Prestasi ini hadir, kita tuh untuk sama-sama gitu, menjadi akses yang lebih terbuka, apalagi kan di hari weekend biasanya itu jam kerja aja ya, kalau di perpustakaan umum kami membantu pemerintah ataupun perpustakaan untuk hadir nih kami, untuk menyediakan kami para relawan, karena di sini juga ada penggerak literasinya juga, kebetulan tadi yang saya katakan ada 30-an kurang lebih, jadi alhamdulillah di situ kami di sini hadir untuk kurang lebih membantu gitu, agar anak-anak juga bisa, oh dunia buku itu rupanya menarik ya gitu.
0: Baik. Nah kemudian saya ke Regina lagi nih. Regina, bagaimana TBM Karya Prestasi ini menghadapi tantangan ketika minat anak terhadap buku itu harus bersaing dengan gadget, media sosial, kemudian permainan digital juga? Ini tantangan banget nih. Iya, di era sekarang. Iya, silakan.
3: Bagaimana?
0: Iya, bagaimana menghadapi tantangan ketika anak sekarang ini minatnya sudah teralihkan ke dari buku bersaing dengan gadget, kemudian ke media sosial juga, kemudian ke permainan-permainan digital. Nah, itu seperti apa?
3: Oh, jadi Gina ngambil contoh di pondok ya. Nah, kalau di pondok nih kan setiap kunjungan pasti gadget. Yeah. Nah, setelah kunjungan itu pikiran mereka masih ke gadget, masih ke Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi kami sebagai pengurus asrama itu harus menarik lagi nih biar mereka lupa dengan gadgetnya sendiri. Nah, jadi setiap malam setelah kunjungan itu kami mengajak mereka untuk belajar bersama-sama di teras asrama. Oh. Nah, kurang lebih tadi kami juga ngajak, ayo ada pekerjaan kelas apa ini, ada pekerjaan asrama apa, ada PR, ada PR enggak? Nanti mereka, Zah, kami masih mau main HP, masih mau lihat TikTok, ada tren terbaru loh, Zah, kami nggak tahu ada tren terbaru ternyata. Ya sudah, kita dengerin dulu, pertama mereka mau main gadget, nanti kita ajak lagi belajar. Oh, tapi gitu. Perlahan juga mereka ikutlah belajar lagi bersama.
0: Oh gitu. Jadi ada triknya juga ya untuk merayu anak-anak itu ya. Jadi kalau di Ponpes tantangannya seperti itu, di saat ada kunjungan orang tua,
3: iya, tantangan
0: ada
3: banget.
0: Ponsel gitu ya, mereka sudah mulai sibuk dengan gadgetnya masing-masing.
3: Iya.
0: Pas di sudah selesai dari itu malah mereka ini lagi ya.
3: Terkadang mereka kalau masih mau gadget, masih greget sama gadget, dibawanya HP kan. Oh, gitu. Aturannya tidak boleh bawa HP ya. Tapi saking gregetnya dengan konten-konten tadi, dibawanya HP disembunyiin.
0: Oh,
3: nah itu tantangan banget bagi pengurus di pondok pesantren.
0: Tapi pengurus pesantren justru malah punya trik juga ya, agar mereka juga tidak nyandu lah ya.
3: Iya, ada trik tersendirinya gitu.
0: Baik-baik. Kalau dari Nafisa sendiri nih, adakah kegiatan yang melibatkan orang tua nih? Jangan sampai kan dari TBM sendiri sudah memberikan edukasi mengenai literasi lah ya, seperti itu. Nah, sebatas di situ aja, ada nggak misalnya kolaborasi dengan orang tua agar mereka juga berlanjut ke rumah seperti itu?
4: Biasanya ya untuk kegiatan yang bisa yang bersangkutan dengan orang tua ya, biasanya mungkin menganjurkan untuk biasanya kan juga ada yang gadget ya kan. Nah, program kerja Nafisa juga tersendiri itu juga yaitu menghadirkan infografis gitu.
0: Oh, infografis.
4: Jadi Nafisa kan menyalurkan informasi-informasi melalui digital, jadi bisa dimanfaatkan dan juga bisa dimanfaatkan informasi tersebut kepada orang tua dan juga ke anak.
0: Oh,
4: jadi
0: gitu.
4: Tak hanya di real life lah gitu. Jadi di digital juga kita bisa melihat informasi-informasi mengenai literasi.
0: Oh gitu.
4: Iya, mengenai TBM, kegiatan-kegiatan TBM gitu. Bisa disalurkan di dalam digital. Gitu.
0: Baik. Karyanya sejauh ini dari program-program yang ada, dari semua yang sudah kalian gagas seperti itu, mana yang paling menarik, yang paling disukai oleh anak-anak nih?
1: Lebih ke kegiatan kreativitas ya,
4: kreativitas
1: dan membaca juga, karena itu salah satu kami cara trik untuk membuat mereka menarik, karena kebetulan kemarin juga kami tentang berani berbicara ya, berani bicara di mana mereka juga maju ke depan untuk memperkenalkan diri, terus juga kami memberikan satu kertas di mana mereka akan maju menceritakan apa sih cerita di balik
0: kertas itu.
1: Jadi mereka berani, alhamdulillah berani ya, Mbak ya. Antusias sekali dan orang tua pun malah senang. Masya Allah, ternyata terharu gitu, Mbak. Alhamdulillah. Okay.
4: Bisa melihat anaknya berani maju gitu.
1: Malah setiap hari tuh, dan mereka, Miss kapan lagi diadain? Masya Allah, udah ditunggu nih gitu. Karena mereka yang udah minta duluan. Kadang kan kita juga sebagai relawan, karena relawan Mbak ya, kita lihat waktu juga setiap person itu datang gitu kan. Jadi kami kayak, oh bismillah lah, semoga nanti ada lagi kegiatan. Karena memang alhamdulillah ditunggu kegiatan dari TBM Karya Prestasi sendiri, alhamdulillah sejauh ini
4: banyak yang antusias dengan kegiatan tersebut.
0: Oh sip lah, mudah-mudahan ini terus ya ditunggu-tunggu ya oleh anak-anak kita. Setidaknya juga dari orang tua juga menunggu kegiatan positif.
1: Betul.
0: Ini karena untuk menumbuhkan minat baca anak di era sekarang tuh memang agak-agak gimana gitu ya.
1: Iya betul.
0: Iya, karena anak sekarang ini sudah teralihkan benar-benar ke dunia digital seperti itu.
4: Betul.
0: Jadi ketertarikan mereka untuk membaca buku manual seperti itu dengan fisik yang ada ada, mm-hmm. itu kayaknya udah jarang banget ya. Mm-hmm. Ada sebetulnya, tapi mereka lebih tertarik dengan buku-buku yang sifatnya warnanya lebih menarik, yeah. seperti itu dan sebagainya, mm-hmm. ya. Nah, salah satu metode Nafisa tadi dengan infografis ya, yeah. itu yang gambar-gambar lucu mungkin yeah, bisa dimasukin ke situ ya. Oke deh, baik. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda bergabung ya. Silakan ke line telepon 94301 untuk yang mau gabung di acara kita. Anda bisa menghubungi tiga narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Jadi silakan saja nih, mungkin ada pertanyaan lain yang hendak Anda sampaikan. Ini ada WA yang barusan masuk, saya bacain dulu ya.
1: Masya
0: ini
1: Allah, antusias sekali ya.
0: Iya. Ini bagi orang tua yang kesulitan membangun kebiasaan membaca pada anak karena anak lebih tertarik dengan gadget. Nah, kira-kira apa langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah ini, Mbak semuanya?
1: Baik, terima kasih Mama ya mungkin ya. Ini Mama kayaknya sedang mendengar. Oke, untuk saya pribadi dari apa ya ilmu yang saya dapatkan, mungkin kita anak itu Mbak ya, anak itu mencontoh dari sekelilingnya.
0: Betul, betul.
1: Jadi jika orang tuanya misalkan masih sibuk juga main HP, mohon maaf ini ibu dan ayah di rumah, mungkin mulai dikurangin sedikit ya. Karena kita anak itu mencontoh ya, melihat kurang lebih kita pura-pura aja di bahasa Bangka, cak-cak baca buku gitu kan. Nanti anak itu akan tertarik, mah lagi ngapain gitu kan, baca deh, apa boleh cerita. Nah, jadi rasa penasaran anak itu ada. Sebenarnya itu kembali lagi ke orang tua di rumah. Dan metode yang saya gunakan itu read aloud itu sebenarnya gak perlu lama, cukup 15 menit satu hari gitu, sempatin waktu untuk kayak buka buku gitu. Apalagi cari bacaan yang sesuai usia anak. Iya, seperti itu.
3: Terus bisa juga nih Bu, misalnya dihubungkan antara gadget sama buku. Nah, misalkan ya,
0: gimana tuh?
3: Anak ini kan tertarik tadi main gadget nih awalnya. Nah, kita lihat apa yang sedang ditontonnya di dalam gadget tersebut. Misalnya dia nonton di YouTube tentang hewan-hewan nih.
0: Baik.
3: Ya sudah, berarti kita alihkan lagi. Kita ambil buku yang tentang hewan. Mungkin kita bisa ganti dari gadget ke buku gitu. Nah, terus jangan sampai misalnya orang tuanya kan biasanya langsung rebut HP-nya nih kalau marah sama, udah jangan main HP lagi, tidur sana. Nah, mungkin bisa diganti. Jadi jangan membaca, jangan memberikan, jangan menjadikan membaca ini sebagai hukuman gitu. Jadi misal awalnya kita bilang, kalau kamu nakal HP kamu mama ambil, terus kamu harus baca buku. Nah, jangan seperti itu. Mungkin lebih baik kita bilang sekarang waktunya kita istirahat dari HP. Yuk kita pilih buku mana yang mau kamu baca. Nah, tadi bisa ambil tentang hewan-hewan kalau dia sukanya hewan tadi. Kalau sukanya buah-buah, ya sudah kita ambil buku tentang buah. Biar dia lebih seneng juga nanti sama buku.
0: Tapi kalau anak liatnya game gimana?
3: Nah,
0: aduh, ini itu banget ini.
3: Sangat-sangat ini ya. Iya, mungkin kan masih ada banyak sekarang Bu media pembelajaran. Betul. Kan. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan itu. Kita ajak orang tuanya juga harus bisa inilah.
4: Iya, benar.
3: Media pembelajaran sekarang harus bermanfaat sekarang nih.
4: Kan banyak juga tuh aplikasi-aplikasi pembelajaran,
3: iya, pembelajaran
4: gitu. Nah, bisa walaupun seandainya anaknya lebih tertarik gitu baca informasinya atau belajarnya di gadget, bisa banget untuk di ini nih, dimanfaatin gadgetnya. Tapi lebih baik membaca buku. Tergantung orang tua di rumahnya.
0: Dilema ya jadinya ya zaman sekarang ini ya. Iya, harus bersaing dengan teknologi ini ya. Nah, kemudian ini Karyati, di saat mungkin masyarakat berkontribusi nih misalnya melalui donasi buku, jadi relawan atau membantu kegiatan TBM Karya Prestasi. Nah, itu seperti apa nih?
1: Untuk sejauh ini alhamdulillah seperti yang dikatakan sebelumnya itu antusias masyarakat tuh ada gitu kan. Dan kami di sini kayak oh enggak sia-sia dong kerja keras kami selama ini untuk menarik masyarakat untuk bergabung ataupun hadir di Taman Baca Masyarakat gitu, Karya Prestasi tentunya. Dan mereka pun ada yang menyumbang gitu, donasi dan memang ada yang memberikan gitu. Terus juga perpustakaan juga menyediakan Kak, kalau udah, maksudnya udah itu, daftar aja, insya Allah ada bantuan tambahan. Karena kebetulan saya kemarin tuh belum ngerasa cukup karena baru ya Mbak ya. Tapi karena mungkin kami alhamdulillah masih anak-anak muda, aktif. Jadi kayak, ini aktif banget, sayang kalau nggak diambil, kayak gitu. Untuk support di masyarakat sendiri dan pemerintahan pun alhamdulillah mendukung sih.
0: Nah ini Karyati, karena mengingat TBM Karya Prestasi ini kan umurnya baru 1 tahun ya. Nah kira-kira apa nih langkah ke depan yang mungkin pengen direalisasikan, pengen diwujudkan? Tentunya kan biasanya kalau anak-anak muda ini kan punya ide-ide yang kadang-kadang luar biasa ya ide-idenya. Dan ini juga kalau hanya sebatas ide kan kita percuma ya. Kita pengen ada support-support lainnya. Sejauh ini apa nih kira-kira langkah ke depan yang mungkin pengen Karyati lakukan selaku founder dan juga sebagai duta TBM Karya Prestasi nih?
1: Betul. Insya Allah nanti kami di bulan November nanti ada pemilihan untuk tahun 2026-nya Mbak. Dan insya Allah nanti kalau RRI mau datang, kami undang untuk acaranya nanti di Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Bangka. Dan untuk kami langkah-langkah kedepannya, insya Allah untuk program yang sudah ada kami tetap jalankan. Dan juga saya sendiri sebagai founder atau ketua, saya tetap terus belajar. Apalagi kemarin alhamdulillah saya diamanahkan terpilih dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju kegiatan Wirasena Youth Camp.
0: Apa itu?
1: Itu adalah kegiatan pemuda, di mana itu bekerjasama dengan bidang kepemudaan. Nanti insya Allah di tanggal 21 sampai 31 saya akan ke Jakarta dan bertemu dari seluruh provinsi di Indonesia. Kami akan menjelaskan tentang kontribusi apa yang akan kami paparkan di situ. Dan insya Allah untuk TBM Karya Prestasi sendiri kan dari bidang literasi dan pendidikan. Di situ saya akan terus kontribusi dan melanjutkan apa yang saya dapatkan dari Jakarta tersebut ke Pulau Bangka ini.
0: Nah kalau Regina sendiri nih, Regina kemudian Afisa ini kan duta TBM Karya Prestasi tahun 2025 ya. Nah kira-kira dari sebagai duta ini apa sih yang sudah kalian lakukan sejauh ini? Mungkin nanti di saat ada duta baru juga tentu akan mendelegasikan ya tugas-tugas baru lagi nih. Sejauh ini kalau Regina sendiri seperti apa nih program selaku duta kerjanya, dari program kerjanya?
3: Jadi yang sudah Gina lakukan nih, yang pertama itu ada dongeng ceria.
0: Dongeng ceria.
3: Iya, dongeng ceria. Jadi kita berdongeng itu usianya dari umur 3 tahun sampai dengan umur 7 tahun. Nah, jadi kita membaca dongeng. Kegiatannya sama di pondok pesantren itu juga, ya. Nah, terus ada yang namanya kreasi literasi. Ini juga sama usianya dari usia 3 tahun sampai dengan 8 tahun. Iya, jadi kemarin kegiatannya mewarnai, diisi dengan mewarnai kreativitas mereka sendiri. Terus yang ketiga tuh ada kelas menulis. Kelas menulis ini tingkat SMP. Iya, MTS. Jadi mereka menulis karya mereka sendiri juga, menulis puisi, pantun, dan karya tulis lainnya. Terus ada juga public speaking. Iya, public speaking ini tingkat SMA. Iya, jadi alhamdulillah itu yang baru terlaksanakan juga. Alhamdulillah juga rutin tiap bulannya dilaksanakan itu. Secara bergantian. Misalnya minggu ini untuk anak usia dini, minggu depannya untuk anak MTS, dan minggu depannya lagi untuk anak SMA.
0: Iya, jadi apa namanya, kegiatan-kegiatannya itu disesuaikan dengan jenjangnya ya, dengan SD, SMP, dan juga SMA ya. Baik, jadi terarah ya jadi kegiatan-kegiatannya. Itu program kerja dari Regina. Kalau Nafisa, program kerjanya apa nih selaku duta TBM Karya Prestasinya nih?
4: Untuk program kerja Nafisa itu yang tadi, Nafisa memanfaatkan digital, memanfaatkan internet gitu ya, dengan membuat infografis, video edukasi. Biasanya kan kalau biasanya yang seumur Nafisa tuh malas gitu untuk baca infografis panjang kan. Nafisa bikin singkatnya dengan video edukasi. Mungkin Nafisa buat dengan semenarik mungkin agar mereka bisa melihat, mau melihat, tertarik untuk melihat video edukasi Nafisa. Walaupun tak panjang, tetapi bisa memberikan pengaruh lah untuk mereka, untuk masyarakat.
0: Dan juga mungkin melakukan juga mengekspos ya kegiatan-kegiatan dari TBM begitu ya, seperti ini loh di sini kayak gitu ya.
4: Bener banget.
0: Disosialisasikan ke media sosial gitu ya. Wow, luar biasa nih ya. Oke, untuk pendengar kami di manapun saat ini Anda berada, silakan yang mau gabung kembali bersama kita di kesempatan kali ini. Nah, ini ada Bung Juan Arif ya. Assalamualaikum malam Mbak Novi malam. Ya, pada saat membaca itu kadang-kadang mata terasa perih Mbak. Banyak buku-buku yang menarik perhatian, terutama biografi tokoh populer dan juga buku-buku dongeng cerita legenda. Misalnya Kisah Saya dan Timun Mas katanya. Terus Mbak Novinya sehat selalu. Nah, ini tantangan ini untuk yang kita udah berumur-umur ini ya.
4: Iya.
0: Iya, kalau udah mulai baca-baca itu matanya udah mulai perih-perih nih.
4: Iya.

0: 15 menit gitu kan, atau enggak satu lembar gitu, setidaknya
1: ada yang dibaca.
0: Iya, ya? Jangan sampai los. Kayak udahlah gitu kan, kayak jangan seperti itu aja sih.
1: Oke. Okay. Kalau Gina sendiri kalau di Ponpes seperti apa nih buat menarik minat anak-anak di Ponpes untuk baca gitu?
2: Kalau untuk di pondok itu kan MTS sama SMA ya. Sebenarnya jujur Bu, emang sulit banget menarik minat mereka itu. Walaupun mereka tanpa gadget, tapi tetap sulit karena mereka lebih ke cerita tadi. Mereka bercerita-cerita. Nah itulah kalau di sana, mereka kalau disuruh baca itu lebih ke sejenis perlombaan gitu.
1: Oh, kalau lomba baru ya?
2: Kalau sejenis perlombaan.
1: Oke, kalau ada lomba-lomba mungkin karena mereka juga ngincer hadiahnya
0: betul, ada motivasinya.
2: Jadi semangat.
1: Oke, jadi jujur ya berarti ini memang benar-benar tantangan ya di
2: tantangan
1: saat
2: memang
1: kita harus mengajak anak-anak tertarik untuk membaca ya.
2: Iya.
1: Baik. Oke, kemudian nih kalau dari Karyati sendiri nih apa nih yang diharapkan dari masyarakat khususnya agar keberadaan TBM Karya Prestasi ini bisa terus berkembang dan juga bisa memberikan manfaat secara luas nih kepada masyarakat.
0: Harapan saya tuh TBM Karya Prestasi tidak hanya menjadi tempat untuk membaca, tetapi nanti untuk ruang membuat anak-anak merasa aman untuk belajar, terus juga berani bermimpi. Karena kan kami dari langkah kecil kemarin yang berani berbicara, alhamdulillah mereka yang awalnya malu-malu, tapi kami gak apa-apa, maju aja sayang. Jadi jadi berani maju, terus juga orang tuanya juga mendukung, alhamdulillah. Jadi ibaratnya saya ingin nih gerakan ini nih bukan cuma sekedar sampai sini aja, tapi terus tumbuh, apalagi kami masih baru. Mohon banget support dari masyarakat sekitar, apalagi saya juga ingin meramaikan nih Kabupaten Bangka. Tapi juga saya tidak menutup kemungkinan juga untuk kolaborasi sama komunitas lainnya. Karena kan alhamdulillah kami berkembang sampai sejauh ini tuh kami selalu berkolaborasi dari ke sekolah, ke pemerintahan, instansi maupun komunitas lain. Kami juga pernah gitu kan bergabung kolaborasi ke TBM-TBM lain juga.
1: Oh gitu. Jadi tidak hanya di Kabupaten Bangka ya.
0: Iya, betul. Okay. Karena kan akhirnya yang ingin kami bangun tuh bukan hanya budaya bacanya sih, Mbak, tapi budaya belajar sepanjang hayat gitu kan. Harapannya juga ke depan kami sekarang memang untuk anak-anak, mungkin ke depannya juga dengan daya tampung kami ke remaja, pemuda, apalagi saya udah diamanahkan ke Wirasuna Youth Camp ini untuk kepemudaan. Jadi saya akan mengajak pemuda yang ada di Kabupaten Bangka ini untuk lebih aktif gitu, apalagi menyuarakan namanya literasi gitu kan. Literasi kan ada 6 macam kalau nggak salah ya. Jadi bukan hanya membaca, tetapi kan banyak gitu, ada numerasi, sains, digital, apalagi kan seperti Nafisa itu. Karena kemarin program kerjanya menarik, Mbak, gitu kan. Kenapa diamanahkan? Karena infografis gitu kan, di mana anak-anak zaman sekarang itu kan scroll-scroll. Jadi kurang lebih tidak hanya di buku medianya, tapi juga di media sosial tuh bisa tetap terus gitu.
1: Sip. Jadi itu namanya literasi digitalnya ya.
0: Betul. Harus seimbang lah.
1: Baik, kita lanjut lagi nih untuk pendengar juga yang pengen gabung, silakan ya, line telepon 94301. Ini kalau boleh tahu nih, ini kan dutanya kemarin kayak Nafisa sama Gina kan di tahun 2025 ya. Nah, berarti ini kan ada nanti duta lagi di tahun 2026 ya. Bocorannya seperti apa sih kalau di saat kita tuh pengen ikut gabung ikut meramaikan kontestasi lah seperti itu.
0: Boleh banget
1: nanti dijadi dutanya gimana? Apa nih yang kira-kira jadi apa poin-poin tertentu yang bisa menjadi apa ya nilai plus lah nanti di saat mungkin ada pemilihan duta-duta lagi.
0: Baik, untuk sekarang alhamdulillah kami udah membuka ya Kak ya, open recruitment untuk relawan juga, untuk dutanya juga udah kami buka untuk pendaftarannya. Dan untuk pemilihan sendiri mungkin ke program kerjanya dan juga ke komitmennya sih Mbak, karena kebetulan bukan gimana ya, karena kami masih baru juga, kemarin tuh ada pasang surutnya gitu kan, karena kita kan mungkin sebagian anak muda tuh untuk show up di depan, cuman berani ngomong aja di panggung, tetapi kinerjanya kurang gitu kan. Tetapi di TBM Karya Prestasi sini apa ya, lebih ke integrasinya gitu.
1: Integrasinya.
0: Iya, karena kami nggak mau yang hanya ngomong doang tapi aksinya nggak ada gitu. Jadi mohon maaf banget untuk teman-teman yang cuman sekedar

0: apa ya, pencitraan bahasanya ya. Kami di sini bukan mau apa ya, tapi kesungguhan kalian pasti kami lihat dan keaktifan juga sih, Mbak. Jadi kurang lebih anak muda sekarang boleh pencitraan tetapi ada aksinya juga,
1: bukan aksi nyatanya.
0: Iya, bukan sekedar omon-omon gitu sih, Mbak.
2: Berarti lebih ke program kerja. Baunya seperti apa nanti ya? Jadi dilihat juga di dari tim penilai seperti itu ya. Program apa sih yang mungkin relate ya dengan kondisi sekarang seperti itu ya. Mungkin ada terobosan-terobosan agar seperti apa nih punya minat baca masyarakat kita meningkat seperti itu ya. Tapi ini dilemanya memang tidak hanya di TBM ya, mungkin dari dari segala lini. Memang mengakui bahwa apa namanya, minat baca masyarakat kita sekarang tuh nggak sama seperti dulu gitu ya. Makin tahun ya makin menurun. Seperti itu. Nah, jadi memang ini yang mungkin masih jadi PR buat kita-kita semua, termasuk dari TBM Karya Prestasi seperti itu. Oke, Mbak Karyati nih selaku founder nih, kira-kira nih Mbak, dari evaluasi yang sejauh ini dilakukan selama satu tahun ini, kira-kira dari Mbak Karyati sendiri ini apa nih yang pengen ditingkatkan lagi nih sejauh ini dari apa yang sudah dibidik ya, dari program-program yang sudah dijalankan sejak selama satu tahun ini?
0: Baik, terima kasih Mbak. Mungkin untuk evaluasinya ke diri saya sendiri, karena kan di mana kita percaya bahwa misalkan pemimpinnya itu udah baik, insyaallah ikut gitu yang di belakangnya, dan saya tuh selalu belajar dan mengembangkan diri saya sendiri, nanti saya akan bagi ke orang lain. Niat saya itu kan kayak khairunnas anfahum linnas gitu kan, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Baik. Jadi saya selalu berkomitmen kepada diri saya sendiri bahwa apapun yang saya lakukan insya Allah untuk kemanfaatan orang banyak gitu, ilmunya saya bagi gitu, Mbak. Jadi wadah TBM Karya Prestasi ini kan sebenarnya saya tuh ada karya prestasi course gitu kan, Mbak, awalnya di mana itu kan tempat les gitu. Baik. Kan, tapi itu yang berbayar. Maksud saya itu untuk meluangkan yang amalnya nih di mana, dan saya tertarik di ternyata ada namanya Taman Bacaan Masyarakat seperti itu. Oh, ada telepon.
2: Baik. Kita ke penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
3: Malam, Mbak Novi, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Ramadan.
3: Iya, malam.
2: Iya, baik, silakan Bung Ramadan. Ini ada narasumber kita, ada cewek-cewek cantik di studio.
0: Masya Allah.
2: Iya, ini bicaranya soal minat baca lah ya, literasi sejak dini nih Bung Ramadan.
0: Amin. Terima kasih Bapak.
3: Literasi ya, literasi itu kan satu kemampuan seorang ya dalam membaca, menulis, memahami, menganalisis ya, untuk mengelola pengetahuan gitu ya, mengasah ilmu. Tapi kan literasi dasar itu kan biasa untuk anak SD ya, seperti belajar menulis, membaca, menghitung, lalu apa juga mendengarkan dan seterusnya. Lalu literasi digital ini yang juga harus terus diasah, karena banyak orang tidak bisa menggunakan digital dan media kan. Nah itu kayak literasi digital kan kecakapan memakai media, ya kan, media digital tentunya, dan internet secara bijak, aman. Nah, kalau tidak bijak kan berarti biasa akan berurusan dengan hukum kan. Nah, kita harus kritis juga, terus literasi finansial supaya hasilnya itu nggak mengecewakan. Artinya dia menggunakan uangnya dengan bijak, dengan semestinya kan. Jadi efektif menggunakan atau mengelola keuangan. Literasi media juga begitu, kemampuan memahami kan berbagai untuk media massa atau apapun dari media. Gimana sejauh ini jadi melihat di tingkat SMP SMA lah sejauh ini tentang pengetahuan literasi digitalnya dan literasi keuangan dan lainnya sudah bagus kah atau harus seperti apa
2: gitu. Baik.
3: Mungkin itu aja.
2: Oke, baik, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
2: Yuk.
3: Sehat selalu.
2: Masya Allah. Ya, terima kasih Bung Ramadan di Sorong ya, ada gabung bersama kita juga. Silakan nih Mbak Karyati.
0: Wah, Masya Allah, terima kasih Bapak udah mendengar dan menyimak kami. Terharu sih. Karena memang untuk kami sendiri kan di sini berjuang ya Pak ya, dan kita pun sama-sama berjuang. Dan di sini kami tuh anak muda, di mana kami pengen gitu kan, untuk apalagi di anak-anak remaja sekarang tuh paling susah Mbak, apalagi kita kayak media akses tuh kayak susah banget ya, dibatasi apalagi kan paham lah Mbak ya, tontonannya juga. Makanya dari itu dengan hadirnya TBM Karya Prestasi dan mungkin komunitas literasi lainnya itu berjuang untuk apa ya, kurang lebih meminimalisir untuk kejadian-kejadian yang tidak apa ya, tidak diinginkan, apalagi untuk khususnya remaja sekarang gitu kan. Contoh tadi Nafisa programnya ada infografis gitu kan, lebih pembelajaran di media sosial, baiknya bagaimana dalam menggunakan media sosial untuk kembali kembali lagi tuh kepada diri anak-anaknya juga sih. Makanya kami tuh Ghost to School tuh berusaha untuk sejak dini untuk dari anak-anak SD. Mungkin mungkin sekarang masih dianggap remeh gitu kan, tapi untuk kedepannya oh iya, apa yang mereka dapatkan hari ini tuh pasti teringat sampai pas mereka udah remaja sampai dewasa, seperti itu sih upaya kami, harapannya.
2: Oke, sip. Baik. Dan terima kasih ya untuk Pak Ramadan udah gabung bersama kita. Juga ada tanggapan lagi nih dari Pak Juan Arif, untuk cari perhatian anak-anak itu bisa juga nih Mbak, katanya lewat lomba lomba lokal karikatur, atau juga bisa mading nih atau majalah dinding untuk anak-anak ya.
0: Iya, masyaallah. Makasih
2: Mbak. Anak katanya gitu.
0: Iya, iya,
2: Oke deh, makasih ya, katanya salam literasi. Oke,
0: salam,
2: salam
0: literasi.
2: Iya, makasih tuh Pak Juan Arif udah gabung bersama kita juga ya untuk malam hari ini. Dan pendengar, gak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebagai closing statement nih dari Mbak Karya TSS selaku founder dan ketua TBM Karya Prestasi nih, apa nih?
0: Baik, harapan saya dan keinginan saya, bismillah ya Pak, saya ingin TBM Karya Prestasi itu terus hidup gitu kan, terus bertumbuh dan terus memberi manfaat. Bukan hanya apa ya, secara nama gitu, besar secara nama nantinya, tetapi juga besar dari dampaknya tentunya gitu kan Mbak ya. Semoga semakin banyak anak yang dekat dengan literasi dan semakin banyak orang yang mau ikut bergerak bersama. Kami mohon bantuannya juga untuk kerjasamanya gitu kepada masyarakat dan pihak instansi lainnya, seperti itu sih Mbak.
2: Oke, mungkin dari Regina Armasindi SPD selaku Duta TBM Karya Prestasi 2025, apa nih pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat kita, silakan.
1: Oke, pesannya jadi ya, terutama Gina sendiri berharap semoga semakin banyak orang tua, guru, pemuda terutama dan masyarakat yang ikut berperan dalam mendukung kegiatan TBM ini. Dengan dukungan bersama, budaya membaca dapat tumbuh mulai dari keluarga, lingkungan, hingga masyarakat luas. Nah, di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan gadget yang semakin dekat dengan kehidupan anak-anak, semoga taman bacaan masyarakat dapat menjadi ruang yang mampu menghadirkan keseimbangan antara teknologi, membaca, belajar, bermain, dan bersosialisasi. Mungkin hanya itu dari Gina.
2: Oke, makasih si Gina. Kemudian kalau dari Nafisa Hirani seperti apa Nafisa?
4: Besar dari Nafisa ya, untuk masyarakat literasi itu bukan hanya tentang membaca buku, tetapi tentang bagaimana kita bisa memahami informasi, berpikir kritis, berpikir luas ya. Lalu dapat menggunakan media sosial dengan baik. Melalui TBM Karya Prestasi, kami juga ingin mengajak masyarakat untuk menjadikan taman bacaan ini sebagai kebiasaan yang menyenangkan dan bermakna untuk kita semua.
0: Insyaallah. Luar biasa sekali.
2: Oke deh, baik. Terima kasih untuk Karyati, Bu Nafisa, buat Regina,
0: udah hadir. Terima kasih banyak Mbak atas kesempatannya.
2: Oke, mudah-mudahan untuk berikutnya bisa lagi hadir ya untuk duta-duta TBM kita selanjutnya ya. Oke, dan mungkin juga nanti ada program-program kerja lanjutan yang mungkin pengen disosialisasikan lagi kepada masyarakat ya. Sukses selalu untuk kalian bertiga, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, edisi 3 Oktober 2026, pendengar. Dan tentunya untuk pendengar yang saat sekarang masih memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, saya akan menemani Anda dalam acara Ruang Rindu sampai tuntas nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan selanjutnya menemani Anda kali ini, saya akan hadirkan ya beberapa pilihan lagu cantik yang sudah saya persiapkan untuk menemani pendengar. Dan pastikan nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon 94301, SMS dan WA di 0811 717 9111.

0: Iya, baik pendengar, itu tadi ada dua lagu, Give Me Love Back dari Pauline Hainji, Love Me First dari Zui. Saya hadirkan juga untuk Anda pendengar ya. Dan kita langsung saja sapa penelpon kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Embera.
0: Embera. Oh, Embera. Lagi ngapain, Kak?
1: Lagi baring-baring.
0: Oh, Kak tadi tidak ke sini, oh. Kira amun Kak ke sini kan ingat cewek-cewek cantik tadi, ah.
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Tahu motor
0: kayaknya. Awi, toh ngapa lapo nak toh? Oh, Embera lah ada hujan enggak di tempat Ika?
1: Malam Kamis hari.
0: Ada hujan, oh. Lame ada hujan, ah. Oh, Ika ada kering, oh. Perigi, ya. Ada ya, tidak susahai kok, tidak susahai ika kok,
1: tidak,
0: kok, alhamdulillah. Pon apa dek pon Embera susahai seger, be mandi di laut, mandi di pantai matrasnya. Pon mandi di kebun, pon tidak di apa namanya?
1: Kalau kami.
0: Oh, di kebun ada air tidak? Ada ya? Oh, ada kolam kok. Tinggal jemplung ada
1: oh.
0: Oh. Oh, lapona. Jadilah ada hujan tempat Embera. Oh. Sampai lah berarti sungai lihat kemarin berarti hampir merata kemarin hujan kita yo. Oh. Embera. Kada dengar lagu apa?
1: Lagu. Burung ah.
0: Hah?
1: Burung.
0: Lagu apa itu nama ini rindu bukan dak?
1: Oh.
0: Ini rindu kan?
1: Oh,
0: lapona. Yo, lagu ke siapa?
1: Buat ya. Buat Kori Omalek. Buat Rasutan.
0: Oh.
1: Jesumi. Buat Aladon Bangkut. Buat Nota. Buat Radin. Buat Han.
0: Oh.
1: Riko, Pak Rudi, Samit, Pak Latin, Pak Entek ya, Pak Tapi ialah, Tapi, Pak Ajin Dua Boy, Nungi, Pak Sultan, Pak Kita luas Pak Mary Pak Desin Pak Ria Pak Gia Pak Roy Pak Long Wiro Pak Mako Benesa lah Pak Gampir Selamat malam minggu
0: Oh lapan, kadang dengar apa lo malam minggu?
1: Sakit
0: di tonal, ini. Wih alasan bayi, dek di ngapel, dek di tunang padahal. Aku kan? Aku lah, tuh bayi Embera.
1: Lagu,
0: ade, lagu ini rindu, Parit Harja kan? Allah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak pendengar kita barusan, ade Embera. Oke lah ke penelpon berikut. Aku terima telepon dulu, ah. Kalau telepon WA. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Brahim nih, Mbak Novi.
0: Wah, 86 Pak Brahim.
2: Oh, 86.
0: Yo. Menyala bangku pokok, ah.
2: Tak menyalah abang.
0: Dak de lawan pokok ah. Alhamdulillah kabar baik Pak Ibrahim. Oh. Oh, lagi di Pos Jage sekarang kau. Oh.
2: Di Pondok Buah nih Mbak Novi.
0: Di Pondok Buah ada buah HP di sana nah.
2: Jadi Noropala kita sekarang kan ada dua nih.
0: Ah.
2: Pondok 1, Pondok 2. Jadi kalau Pondok 2 ini tahap pembangunan lagi Mbak Novi.
0: Oh, jadi ini sekarang posisi di mana Pondok 2?
2: Pondok Due ini.
0: Oh, sepi berarti ya, baru dibangun kan?
2: Oh, sepi. Oh. Kalau sepi orang jadi patroli di sini. Soal kita di sini kan ada juga peternakan sapi, ayam juga punya nurubala kita juga.
0: Oh, adik ya.
2: Oh, jadi kita patroli di Pondok Dua nih, Mbak Novi.
0: Jadi itu tempat wirausaha para para santri di sana berarti ya?
2: Jadi kita yang patroli. Kalau malam-malam nih Mbak Novi, di
0: Pondok Dua. Oh, nah tuh.
2: Oh, udah sangat jauh lah dari Pondok Satu nih. Sekitar 500 meter lebih.
0: Arah kemana itu? Apa Pak Ibrahim? Arah agak ke lebih ke belakang nggak tuh, dak?
2: Arah ini di depan pos jaga kita nih.
0: Oh, di depan pos jaga.
2: Di depan pos jaga Pondok Satu nih. Kelihat rabung Pondok Dua kita ini, Mbak Novi.
0: Oh, berarti dia ada jauh lah, be.
2: Sekitar berapa? 1000 meter lah.
0: Berarti masih di lokasi yang sama ya?
2: Oh, tapi agak jauh lah, nyembrang jalan soalnya.
0: Oh, nak tuh. Oh, lapon. Yo, semangat Pak Ibrahim. Walaupun anak dengerin RRI, bayo. Selamat
2: malam nih, Mbak Novi. Apa kabar, Mbak Novi?
0: Nak, iyalah sihat, Pak Ibrahim. Oh, lapon.
2: Minta lagu nih, Mbak Novi, ya.
0: Oh, jadi. Nak lagu apa?
2: Tengah nyantai-nyantai di Pondok Dua nih. Lagu Iwan Pales, bayo.
0: Si kok mana lagu, ah?
2: Ya saya lah buku ini aku pinjam.
0: Oh, pulangin saya, jangan dipinjam terus. Nak mana aku nak ngebaca, mau dipinjam terus. Lah ada hujan tak di sana Pak Ibrahim?
2: Ada hujan hari Rebo, Mbak Novi.
0: Oh, berarti sama lah kayak kita di sini kemarin. No.
2: Ngilang debu, bayi Mbak Novi.
0: Tak lama ya, malam kan? Malam ya?
2: Ya, siang.
0: Oh, siang. Malam enggak deh waktu itu hujan ya di Sungai Liat .
2: Enggak deh hujan apa.
0: Oh, malam, berarti siang sebentar men di Sungai Liat malam toh hujan agak lame lah, agak deres lah, lumayan lah. Pokok pacak lah nampung air sikit.
2: Di sini hujan liwat bayi
0: mana. Oh, saro deh air di Ponpes.
2: Weh, tolong lah gawe nencok berencok
0: nih. Ya ngapa? Oh, ya ngapa emang ah?
2: Ayah.
0: Oh, ini, jadi nak mana air nyari ya di mana?
2: Kita juga ada sumber bor nih.
0: Ah.
2: Tapi enggak cukup nih Mbak Novi.
0: Oh, aw lah. Oh, ai kulong. Adi kulong di sana, Nen?
2: Adi, tapi agak jauh dari Pondok Satu kita nih, pakai truk nih ngambil.
0: Oh, ngambil.
2: Yang malam nih,
0: Mbak Novi. Oh, iya. Oh,
2: jadi untuk nambah sumber bor kita itu kan karena hari kemarau itu kan enggak cukup. Jadi ya ngambil air kulong nih.
0: Berarti kalau untuk sembahyang kayak sholat tuh pakai air bor ada . Kalau untuk mandi mungkin kayak air yang angkut dari anu tuh dari kulong ada.
2: Datang ulah lah.
0: Lah pona.
2: Manopi ngambil pakai air jerigen nih.
0: Wow, adalah sih ya.
2: Jerigen sore-sore Manopi. Sama yang nggak orang antri minyak. Gitu, datang ulah lah musim kemarau
0: deh. Nian, mudah-mudahan tidak lame dah. Lapona.
2: Dalam minggu-minggu ini ada hujan.
0: Amin.
2: Ancok sampai Januari ada hujan.
0: Nian. Lapona. Pak Ibrahim, nak salam ke siapa Pak Ibrahim?
2: Salam ke Ambera tadi ke Julia. Terus sambas kita. Memarati kita. Pokok semua lah kuda sangat penting tahu malam-malam ni Mbak Novi. Jadi buat gale-gale lah.
0: Lapon.
2: Di Sambas, di Kalimantan, ada di Jambi, pokok gale-gale lah. Yang penting 86 aman terkendali lah malam ni Mbak Novi.
0: Amin,
2: dan juga yang di jalan hati-hati baik ya. Yang ada di warung-warung di pasar, yang tengah di pos-pos jaga. Dan juga nih yang ada tengahnya buat muda-mudi kita nih Mbak Novi ya. Mungkin lagi wakuncar malam minggu Mbak Novi ya.
0: Lah itu urusan yang muda-muda yang kita ini cuma anak bayi jago ini.
2: Muda-muda nih. Mat ngapel bayi malam minggu Mbak Novi ya.
0: Jangan
2: lupa bawa martabak Mbak Novi ya. Jangan lupa martabak. Semoga aman-aman bayi Mbak Novi ya.
0: Menarik. Menade saja aman.
2: Dan juga buat Ustaz Soekarno kita ya.
0: Uh-uh.
2: Dan pimpinan pondok pesantren Nurupala kita ya.
0: Uh-uh.
2: Yang penting tetap nyala abang. Kula Manopia.
0: Oh.
2: Maju terus Nurupala kita ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mak Nopi mah tugas.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kayak pendengar kita nih, ade Pak Ibrahim yang ada di seputaran Mesuk nih lah mantau kita di malam hari ini. Lanjut lagi ke pendengar kita lainnya di belakang Pak Ibrahim ada sampai lagi nih langsung baik. Jadi kita bagi ya sesi satu, kita buka telepon WA, telepon biasa. Terus untuk sesi yang kedua, aku buka telepon. Kita ke pendengar lagi nih, ada sampai. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa nih?
3: Om Alek nih, Manupi.
0: Oh, Om Aleknya tengah ngapa, Om?
3: Hah?
0: Tengah nyantai kan?
3: Malam mingguan.
0: Oh, segar orang yang malam mingguan, oh. Alapona, Om Alek lah di hujan enggak dia ibare?
3: Hari rebo dah, blambur hujan.
0: Blambur?
3: Oh. Banjir.
0: Malam, Mak?
3: Siang, jam 12.
0: Oh, siang.
3: Jam 1 sampai jam 2 langok nunggu.
0: Dah pacak ke mana lah, oh?
3: Pencilat boleh berbantur.
0: Tapi anu ada apa namanya susah ada air di air bare?
3: Wadah, mau naik bolong ku bertina bun.
0: Oh.
3: Masih ku tetap ada aja
0: ya. Tapi tidak saro nyari air kan?
3: Tidak.
0: Syukurlah riken ah.
3: Air kering sekarang nih, sebab kurang tetap air, tidak tahu tahu lah kemana air sungai. Cepat kan orang rendam sahang di situ, bambu sahang.
0: Oh, orang rendam sahang di sana no?
3: Jalan tuh.
0: Oh, agi banyak orang nanam sahang dia no di apa di Aibare?
3: Ah, di Aibare nambur sahang dia.
0: Hmm.
3: Air mungkin jalan sebab payung lo
0: kan. Oh, nian pedes eh?
3: Mambu.
0: Mambu ano. Khas khas rendeman sahang.
3: Ah, baru orang mana air kolom.
0: Bener lah. Okay lah, Om Alek nak dengar lagu apa?
3: Demi kau dan sebuah hati dari Pance ya.
0: Oh Pance, lapon ditunggu. Lagu ke siapa?
3: Dah lama buat Ibu Kori, Bude Sumi,
0: Julia
3: Emira,
0: yeah.
3: Bang Ramadan, Ahmad Irwan, Pak Irwan, Bung Jante, Bung Yota, Niko, Azul Paizar, Sengir. Di Sengir tadi pulih hujan pun nyakit anakku.
0: Siapa?
3: Di Sengir tadi hujan, di kemarin tebur. Gue nyakit anakku.
0: Udah ya?
3: Dari hujan di Sengir, cuma di bayi hujan ya, sampai ini bung.
0: Bener lah.
3: Nangka ada di air gas, pokoknya ada bayi, cuma di ini bayi. Nah di Perlang tidak ada, di Lubuk ada hujan.
0: Berarti tidak merata ya?
3: Benar
0: lah.
3: Alhamdulillah menaik namun banjir kami. Pada pandang orang ruai benar aja. Tu bila mana pihak? Mana pihak sebab tugas sama
0: pihak
3: bukan sah selalu.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo itu tadi ade pendengar kita ya, ade Om Alek dan ade di Aibari. Yo lanjutlah ke penelpon berikutnya. Ku terima siku agi penelpon. Setelah itu ku buka telepon WA. Halo, selamat malam ruang rindu.
4: Selamat malam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baik, makasih Bude Sumi dan mantau siaran kita malam ni ya.
4: Iya
0: sayangku. Sehat Bude Sumi.
4: Oh,
0: dak lama lagi Bang Topan lah pulang lah, dia lah selesai tugas dia di Belitung.
4: Oke.
0: Oh, Oktober kelak je lah siaran di sini puli. Bener lah, ganti puli Bang Haris kesanen.
4: Weh, gak tau kape lah. Ganti-gantian gitu lah. Kalau kita ngomong sama Pak Aris, kamu udah di sana ya,
0: Kak? Menkulah muncul ke sini berarti ada sesuatu.
4: Oh iya, betul. Jadi ya, pergi Bang Aris.
0: Jadi ya, pun ada yang juga. Kalau ada yang berangkat ke Belitung, Mbak Novinya muncul ke sini.
4: Iya betul.
0: Allah, Bude lah ada enggak hujan di tempat Bude?
4: Lah, sampai ke sungai lihat tuh ngapa itu?
0: Malam kan?
4: Sore dari jam 12 sampai malam lah
0: pokoknya. Oh, kalau waktu di sungai lihat malam be Bude.
4: Tapi dari sore ya.
0: Oh, gerimis-gerimis tapi sore ya tuh.
4: Oh, udah, kami lebat dari jam 12.
0: Oh, lah sempet, berarti nampung air. Tapi saro udah air di tempat Bude?
4: Aku udah nampung air, gak kena hujan, sudah pernah nampung air.
0: Oh, karena ano, ade air gak susah, oh?
4: Ade, alhamdulillah.
0: Oh, syukurlah, Rikena.
4: Alhamdulillah, menaik Rikena.
0: Oke lah.
4: Tapi dulu memang aku udah pernah pakai hujan.
0: Kalau air gak di nampung lah, Bude.
4: Dan tua aku sih.
0: Enggak, kalau pas orang tak ada air, maksudku tetap lah nampung.
4: Oh iya,
0: yang tak baik. Aman kita baik, ngapai uli. Oh lah Bude. Bude nak dengar lagu apa Bude?
4: Aku mau lagunya apa ya malam ini. Ada satu nama aja lah.
0: Ada satu nama dari siapa? Ada Obi Mesa kak?
4: Dari Obi Mindset.
0: Oke, silakan Bude salam ke siapa?
4: Bang Alex tadi, oh. Ibu Kori, semoga sehat selalu.
0: Ya.
4: Buat Andera juga ya. Buat Pak Praim 86, menyala abangku. Pak Praim, besok pergi ya undanganku. Awas ada gitu betek kok.
0: Emang undangan kemana Bu De?
4: Acara kita tatap muka di Radio Rama Mama.
0: Oh. Nah, makna mana ngajak Pak Brahimnya dia tengah tugas nak ya, Bu De?
4: Kan kita kan ibaratnya basa-basi lah. Nah, kalau mau hadir alhamdulillah kita ketemu fans kita di Radio Rama
0: Mama.
4: Buat dia juga Putra Sambas ya. Bang Romlandi Mutaba ya. Ada Ibu Kori ya.
0: Yeah.
4: Nah, siapa lagi yang singgah bune? Nih ada Yudin ya. Dari Yudi Ampuy ya. Mas Panji juga di Pasti Garam. Nyai Jamila Nyai Jamila Dianu nih di Grimaya ya.
0: Oh iya.
4: Atau Dahlan juga ya. Tuh pergi ya toh, kita gabung besok kita ketemuan. Makan bareng di Radio Ramama.
0: Mantap.
4: Ada cek pengobatan gratis besok di sana ya. Jadi kita kumpul bareng-bareng lah. Makan kumpul ketika rembangkan udah.
0: Iya.
4: Nggak tinggal bang. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Romlan sudah ya. Buat ini yang jauh-jauh ya. Ada Bang Jais ya di Riau.
0: Iya.
4: Bang Ramadan juga. Agak batuk nih Mbak Novi.
0: Ngapa Bude?
4: Gimana ya tadi? Terlalu banyak ngobrol di pasien banyak.
0: Lah sude.
4: Capean gitu. Okay. Buat Bang Jupaizar ya di Sengir. Buat siapa lagi nih? Buat Bang Yokta di Bangka Barat. Bang juga ya.
0: Okay.
4: Mas Riono yang udah lama gak kedengeran suaranya ya. Semoga beliau sehat selalu. Juga Atok Bertim ya. Kang Irwan di Bang Timur ya, semoga sehat selalu. Bang Jente juga di Belitung Timur, semoga sehat selalu. Juga Ria ya di Belitung. Bang Topan Rebero, halo. Apa kabar dirimu sayangku? Kangen banget Bu Dimu. Selalu di sana ya Bang Topan. Buat siapa lagi nih? Kang Irwan juga ya di Air Kantung, semoga sehat selalu. Buat di Tanggamus kita ada Bang Leman ya.
0: Baik.
4: Semoga sehat selalu juga.
0: Iya.
4: Pak Aljadin besok datang ya Pak Aljadin. Ke Ramama ya, Radio Ramama kita gabung ya.
0: Baik.
4: Buat siapa lagi? Yuk Amina di Rabu ya. Siapa yang pernah gabung di kita? Selain teman-teman kita di Radio Pro 1 juga ada yang gabung kan. Mama Rati ya tuh. Siapa ini? Pokoknya semua yang sering gabung di Radio Ramama besok ya, aku
0: baik,
4: undang
0: Ma.
4: Kalian semua tatap muka bersama, bertemu muka bersama fans Radio Ramama, kakek ya.
0: Nah,
4: terima kasih untuk semuanya yang akan hadir besok ya. Aku daftar nama kalian, sudah aku print, nanti tanda tangan. Jadi yang hadir aku tahu ya enggak Pak Novia, tahu mukanya, oh ini Bapak Brem 86, ya ini Bang Putra Sambas ya kan.
0: Nah,
4: gitu. buat nyebek nih ada Bang Rabi Kelana, ayo datang, jangan mantun doang. Kita gabung dengan Bang Rabi Kelana. Tak entai nih awakmu, ayo. Mas Panji, ayo pergi ya besok Mas Panji.
0: Oke.
4: Okay. Boleh perginya 8:30 dari rumah.
0: Oke.
4: Okay. Nah, sebagai ketua aku harus pagi kan?
0: Nah,
4: gitu. Siapa lagi nih? Ada Putra Banten ya? Putra Banten juga. Buat semua-semua lah.
0: Oke. Okay.
4: Maklum faktor U ya. Usia ada 68 ya Pak Tapi. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan lahir batin, umur yang barokah.
0: Amin.
4: Yang barokah ya enggak? Bersyukur, selalu bersyukur sama Allah ya kan? Bapak Nopinya sama
0: tugasnya. Ya. Oke, Bunda.
4: Hati-hati ya sayangku.
0: Yuk.
4: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin, amin.
4: Keluarga, sayang suami dan anak-anak ya. Dapat yang barokah dari Allah.
0: Amin.
4: Ya, Bapak, ada lagunya sayangku?
0: Ada, ditunggu saja.
4: Lagi, sayangku, ya.
0: Baik.
4: Oke deh, kutanam padi tumbuhlah lalai.
0: Ada.
4: Lalangku cabut tumbuh beruntung.
0: Oke, cakep.
4: Dari parit lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Novi yang cantik dan santun. Hati-hati ya
0: sayang.
4: Bye-bye.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bude Sumi. Dan pendengar, nanti kita lanjutkan kembali untuk telepon session kedua. Baru saya buka telepon WA ya. Baik pendengar dimanapun saat ini berada, kita langsung saja dengarkan lagu-lagu pilihan dari pendengar kita. Ini dia, ada Ini Rindu Farid Harjah.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: abad ke-19.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita langsung sapa untuk pendengar kita lainnya. Dan kali ini saya buka line telepon di WA ya. Halo, ya, selamat malam Pak Rindu.
1: Selamat malam Mbak.
0: Iya, selamat malam. Dan siapa ini Bang Rambe Kelana ya?
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Bang Rambe?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Tadi dapat sapaan Bu Desumi, katanya mau ngajak ke Ramama besok.
1: Iya, karena sama-sama.
0: Iya, baik, baik. Bang Rambe, kalau di Pangkal Pinang sudah ada hujan gak nih?
1: Di mana Mbak?
0: Sudah ada hujan belum di Pangkal Pinang?
1: Tiga hari yang lewat.
0: Tiga hari yang lewat ya. Siang atau sore atau malam nih Bang?
1: Ya.
0: Siang hari atau malam hari hujannya?
1: Maghrib.
0: Maghrib ya. Berarti sama. Sungai Liat juga kemarin sempat gerimis-gerimis maghrib, terus malamnya udah hujan.
1: Iya, saya nggak berani bilang. Saya di Semar. Karena saya nggak tahu pasti juga.
0: Oh gitu. Siap-siap. Oke deh. Tapi kalau di Pangkal Pinang merame nggak sulit air ya?
1: Kalau rumah pribadi di ini tempat Rambe Kelana, mudah-mudahan enggak
0: ya,
1: enggak kekurangan air.
0: Enggak kekurangan air, oke deh.
1: Pernah dilanda kemarau 7 bulan di sini. Alhamdulillah airnya tuh.
0: Pakai apa Bang? Pakai perigi, sumur bor atau apa?
1: Perigi.
0: Oh, pakai perigi. Wah, bagus tuh mata airnya. Ini kenceng berarti ya, enggak pernah kering ya.
1: Iya, kebetulan rumah ini letaknya sekitar 50 meter dari kolong.
0: Oh, pantesan.
1: Jadi di daratnya itu dibuat sumur atau perigi.
0: Iya.
1: Sampai sekarang alhamdulillah
0: enggak pernah kering-kering gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bang Rambe, ya,
1: Karena Tuhan itu tahu ini Rambe Kelana.
0: Kenapa?
1: Jadi yang kekeringan itu terasa dia baiknya baik juga, tapi kadang-kadang ada curiga-curiga gitu sama orang.
0: Oh gitu, jangan. Jangan main curiga-curigaan Bang, gak baik itu, merusak hati.
1: Sesungguhnya memang hidup ini yang dituntut itu adalah.
0: Iya, dan sesungguhnya.
1: Salah satunya itu kalau kita selalu kepo dengan urusan orang lain berarti kita nggak baik.
0: Iya.
1: Jadi makanya kalau masalah sifatnya kemewahan atau gimana gitu ya saya bersyukur aja gitu.
0: Oke, syukuri apa yang ada di diri kita ya, jangan selalu ngelihat ke atas ya.
1: Gitu.
0: Oke, baik.
1: Kalau soal dunia ini kita jangan sering ke atas. Tapi kalau soal ilmu kita dituntut harus melihat ke atas. Contohnya Mbak Novi itu berpengalaman, saya contoh ini Mbak Novi ini dari cara menyampaikan katanya itu ini punya ilmu ini.
0: Aduh.
1: Kan begitu.
0: Bang, saya ngeliat ke atas sekarang Bang, tapi yang saya lihat cuma lampu Bang.
1: Jadi kalau melihat duniawi, soal duniawi kita jangan sering melihat ke atas, nanti timbul rasa kepingin.
0: Ya.
1: Keadaan kita nggak sanggup.
0: Jadi akan timbul pada akhirnya penyakit hati ya.
1: Penyakit itu. Hati nanti.
0: Iya betul.
1: Yang paling sulit dalam hidup ini adalah bukan ria ya. Namimah.
0: Namimah.
1: Merasa kitalah yang. Inilah yang sering.
0: Bang Rambe, aku dengar suaranya kayak Bang Haji Roma Irama, beneran deh. Iya.
1: Bilang begitu, Mbak.
0: Nah itu makanya. Itu kalau saya simak lah, kayak bener-bener logannya kayak ini Pak Haji Roma.
1: Kalau saya di panggung, orang bilang ini.
0: Iya, kalau gitu saya mau request lagu sama Bang Haji nih.
1: Sebenarnya kemarin ada saya kirim satu, tapi bukan dari. Sama waktu itu siaran
0: apa tuh?
1: Tapi nanti bolehlah saya kirim lagu Roma saya.
0: Oh iya, boleh dikirimkan. Okay. Nanti kalau misalnya ini kita monitor bagus, itu kapan-kapan kita putar juga nggak apa-apa kalau memang bagus.
1: Iya. Nah kemarin itu yang saya tanyakan sama kata Mbak Reta. Nanti ditanyakan dulu sama yang yang bertanggung jawab.
0: Iya, sama MD kita ada Bang Budi.
1: Apakah sudah lulus sensor?
0: Kan? Nah itu, jadi lagi-lagi kita apakah sudah lulus sensor atau tidak ya?
1: Ya alhamdulillah kalau secara cerita saya, apa saya itu sudah lulus sensor audionya. Cuma sayangnya kan kalau ada sih lagu
0: pop. Iya, nanti dikirimkan saja Bang.
1: Oke. Paling tidak untuk didengarkan walaupun tidak disiarkan.
0: Baik,
1: Bang. Tapi kalau bisa disiarkan itulah idealnya.
0: Iya, nanti kita lihat dulu, kita dengar dulu, kita simak dulu ya. Kalau memang layak nanti kita hadirkan ya, kita putar ya.
1: Oke, Mbak. Baik. Kalau memang iya, itu memang cita-cita saya.
0: Iya.
1: Kalau di Rama kemarin pernah jadi.
0: Baik. Oke. Baik, Bang Rafi. Mau dengar lagu apa, Bang?
1: Requestnya lagu Mama karena udah 5 tahun sama.
0: Mama dari siapa lagunya?
1: Niki Ardila.
0: Niki Ardila. Akhirnya tunggu lagunya. Salamnya buat siapa, Bang?
1: Salam-salamnya buat ya buat semua-semuanya lah video satunya.
0: Ya.
1: Di sini ada salam sayang khusus buat Endah.
0: Siapa
1: Ramadini.
0: Itu, Bang? Siapa itu, Bang?
1: Cuman dia jarang masuk.
0: Siapa, Bang, itu, Bang?
1: Endah Ramadini, cuman dia jarang masuk.
0: Iya, maksudnya orang mana? Orang Pangkal atau orang Sungai Liat?
1: Orang-orang Pangkal.
0: Orang Pangkal. Oke. Lanjut, siapa lagi?
1: Itu aja ya.
0: Oh, itu aja ya. Oke.
1: Tunggu sebentar. Tadi saya mau ngomong apa ya?
0: Ayo, diingat-ingat
1: mau
0: itu.
1: Oh, ada masalah kebaikan ini ada pantunnya.
0: Oh, boleh.
1: Orang Daik pulang ke Daik.
0: Cakep.
1: Pergi ke kebun menjolok pinang.
0: Cakep.
1: Berbuat baik tetaplah baik.
0: Mm-hmm.
1: Sampai kapan pun tenang. Ini mau ngalahin Bude Sumi ini. Tapi kalau pantunnya saya ada di sini Bude Sumi dia pantunnya. Pantun untuk terakhir kepada dia.
0: Oke.
1: Oke itu aja.
0: Yo.
1: Canda itu Bunda Sumi jangan tersinggung ya. Mm. Oke buat semuanya kompak selalu di udara.
0: Baik.
1: Buat Mbak Novinya penyiar idola ini.
0: Iya.
1: Selalu ya.
0: Baik, terima kasih Bang Rambe.
1: Yo. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih Bang Rambe Kelana di Pangkal Pinang udah gabung bersama kita ya malam hari ini. Dan lanjut nih untuk yang lainnya saya buka. Jadi informasi buat pendengar ya, kalau sama Mbak Novi untuk sesi yang pertama itu telepon biasa ya, telepon di 94301. Kemudian di sesi yang keduanya kita buka telepon WA. Jadi silakan untuk yang pengen gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini silakan saja. Jadi kirimkan saja ya sinyal telepon WA-nya. Kita ke pendengar lagi. Halo, selamat malam Bang Irwan.
2: Selamat malam. Uang rindu,
0: iya.
2: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Iya, ini jangan ngambek ini karena teleponnya diangkat sekarang.
2: Enggak ngambek. Memang itu harus sesuatu juga harus berjuang, berjuang jangan sampai berputus asa.
0: Betul.
2: Saya telepon ke 301, aduh masuk sibuk. Kepepet lagi. Ya udah sabar kan itu kan seperti itunya. Iya, makanya begini. Beli buku dengan busa dibawa dalam tabung, bukan aku enggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung gitu kan gitu.
0: Itu berarti menguji hati, jadi menguji hati. Iya, biar enggak sakit hati gitu kan ya. Biar bisa berbesar hati gitu ya.
2: Iya, bagaimana Pangkal Belitung sekarang udah ada hujan belum?
0: Iya, makanya saya mau tanya itu sama Bang Irwan ini, di Bandung sudah hujan belum? Kalau Pangkal Belitung ada hari Rabu kemarin.
2: Kalau di daerah saya baru 1 kali juga, enggak gede, cuman kecil, tapi daerah Cianjur, Jawa Barat, sebagian Jawa Barat, Majalengka, Subang belum ada, Majalengka, Cianjur, ya sebagian udah pada turun, udah ada hujan, gitu kan?
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk di sini, walaupun sekemarau apapun juga, alhamdulillah air mah subur kan, gitu kan? Tidak kekurangan air.
0: Tidak kekurangan air apapun ya.
2: Iya, Ya karena kebetulan saya kan saya sekeluarga menggunakan sumur bor. Bahkan air ini juga air sungai kecil juga air bening, Mbak Novi kan layak dipakai karena tidak ada limbah kan seperti
0: iya,
2: itu.
0: Benar. Kalau ya, semua kalau iya. lingkungannya di sana terjaga otomatis airnya juga bagus,
2: ya, iya, otomatis. Bang Irwan. Semua masyarakat tangan-tangannya disiplin, tidak sembarangan membuang limbah, tidak sembarangan buang sampah. Jadi airnya jernih, kelihatannya jernih, layak untuk dipakai.
0: Ya,
2: air dari gunung berkena limbah. Siapa yang coba aja membuang limbah, jangan dikejar oleh masyarakat, bukan dikejar dianiaya, bukan.
0: Iya, maksudnya itu mungkin dikasih tahu ya.
2: Iya, cuman gini aja, Mbak Nopi, kekeringan hati aja memang ada di sini lagi kekeringan.
0: Itu mau buka kartu sendiri kekeringan
2: bukan.
0: Hati.
2: Bukan nah, ya emang gue siapa yang akan membasahi hatiku oh, kan
0: iya.
2: gitu.
0: Iya, udah nanti disiram sama hujan.
2: Iya. Tuh, ya, hujan sama hati saja itu bukan gitu. Tuh Mbak Nopi ya.
0: Iya.
2: Ah, ngomong ini lagunya ini Mbak Nopi ah Pamber.
0: Pambers yang mana?
2: Kepergianku ini sayang. Bukan lara di ujung suka. Nah itu lu jual apa?
0: Apa
2: tapi
0: judulnya?
2: Tapi di ujung cinta asal kau bahagia.
0: Gitu. Ya judulnya apa? Saya gak tahu.
2: Duka dan lara kalau gak salah itu
0: ya,
2: kan.
0: Ya ampun, duka dan lara. Lagunya sedih banget.
2: Iya.
0: Nah, mewakili kan, isi hati ya kan.
2: Ipan tadi juga kata juga hati lagi kekeringan kan gitu aja.
0: Lah yang adanya pelipur lara ya itu lagunya ya.
2: Tapi pelipur lara bener pelipur ah, lara iya, bukan luka dan lara. Jadi pelipur lara dah itu.
0: Aku itu aduh, suka suka gimana gitu ya cari lagu-lagunya itu kadang-kadang antara judul sama lagu yang mau diputar tuh beda banget gitu ya.
2: Ya mungkin nanti ada di akhirnya ada pantun buat Mbak Nopi.
0: Ah,
2: ya.
0: Pantunnya gimana? Saya mau dengar. Nah,
2: saking ingin kirim salam karena kangen sama kawan-kawanku gitu kan. Terutama buat Budaya Suming sudah masuk, tadi Bang Alek ya.
0: Yeah.
2: Buat juga Bang Embera yang sudah masuk ya.
0: Mm-hmm.
2: Yang barusan kawanku yang baik Pak Rambek Lana.
0: Duh, Bang Aji, begini, Bang Aji Roma iya. itu mah.
2: Ya iya. Soalnya gini sama Pak Rambek Lana itu kan rasa jadi banget adalah satu hati kayaknya kan seperti dapat ya. Kalau bisa saya sudah minta ke Bang Haris izin dulu ceng ke Pak Rambek Lana. Kalau bisa minta nomor Pak Rambek Lana cengan gitu.
0: Oh,
2: ya
0: gitu
2: Pak
0: ya.
2: Rambek ya. Kalau bisa gitu kan. gitu kan. Kemudian ada Bang Jul Faizar juga sahabat tuh yang sering apa itu canda sama. Oh, Mas, oh, Bang Irwan cenah gitu suka dikadalin. Dan maksudnya Bang Jul Faizar ya. Kalau candaan saya itu senang sudah bercanda tawa itu kan memang juga hiburan lah itu
0: iya,
2: kan buat Bang Jante ada Bang Romlan ada juga buat Pak Jadin kemudian Pak siapa tadi itu Pak Abdullah siapa ya
0: yang mana
2: yang tadi sama Mbak Nopi siapa
0: Pak Ibrahim
2: Pak Ibrahim aduh maaf ya buat Pak Ibrahim lupa
0: baik.
2: Buat Bang Leman, buat Pak Ramadan, Bang Irwan juga tak lupa ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Bu Yulia, Bu Kori, ada juga Putra Samba sama Putra Banten.
0: Yeah.
2: Kemudian buat Pak Bang Yota tuh kan,
0: Mm-mm.
2: ada juga buat siapa lagi ya, buat semuanya aja Mbak Nopi ya.
0: Iya, yeah, baik.
2: Karena mungkin yang lain di belakang ada mau ikut bergabung lagi itu kan.
0: Uh-huh.
2: Barilah aja masalah kekering hati yang gak usah dipikirkan. Yang penting sekarang bisa
0: bukan,
2: canda tawa.
0: Bukan dengan kekeringan hati gersang.
2: Biar yang penting bisa canda tawa sama kawan-kawan yang
0: iyalah.
2: Biasa mengudara ya seperti itu. Alhamdulillah
0: betul,
2: semua
0: betul.
2: Banyak sahabat. Kalau toh memang di acara opini publik sering berbeda pendapat wajar.
0: Ya,
2: berbeda pendapat itu udah rahmat kan tetap
0: Bener.
2: tidak tetap mendekatkan persaudaraan
0: Bener.
2: Dan persilaturahmi
0: iya.
2: dan itu Bang Anopi ya.
0: Iya.
2: Jadi akhirnya dengan sebuah pantun ya.
0: Ya gimana pantunnya?
2: Wah kopi jangan dipetik.
0: Cakep.
2: Kan? Banyak kumbang di atas bumi.
0: Cakep.
2: Pak Nopi istri yang cantik.
0: Uh-huh.
2: Selalu disayang sama suami.
0: Ada tepuk tangan cie.
2: Ya iya. Udah Pak Nopi udah cantik, solehah. Pasti selalu disayang sama suami.
0: Uh-uh.
2: Jadi suami itu betah di rumah tidak akan lari-lari sini. kata dia, wah lebih cantik suami istri saya. Seperti itu.
0: Benar-benar.
2: ada juga, ada pisang, ada sagu, kan ada bawan campur nabati. Jangan bimbang, jangan ragu. Ahmad Irwan juga, pria sejati, Manopi.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Irwan yang ada di Bandung sudah bergabung juga ya di kesempatan kali ini. Baik, untuk pendengar kami yang lainnya, silakan bisa bergabung kembali bersama kita di kesempatan malam hari ini. Bang Rambe Kelani, makasih kiriman linknya ya. Nanti kita cek satu-satu ya. Oho, ternyata ini banyak juga telepon lainnya. Silakan saja ya, ada Julia, ada Bang yang lainnya. Bang Irwan di Air Kantung, silakan dicoba lagi ya Bang ya. Ini sinyal kayaknya ya, udah masuk ke kita sebentar terus putus lagi ya. Oke, saya coba lagi, saya usahakan. Halo, selamat malam Bang Irwan. Malam, iya, tes tadi sempat masuk sinyalnya, hilang lagi. Gimana kabar Bang Irwan?
3: Baik aja Mbak. Sehat Mbak.
0: Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ini kebetulan iya, ini kayaknya banyak yang mau telepon tapi kayaknya sinyal hilang timbul. Ini udah ngantri udah 7 nih Bang. Ada Bang Panji, ada Bang Juan Arif, Herlanda, Bang Ramadan, Julia ini belum bisa masuk.
3: Hari ini memang dari siang Mbak.
0: Oh,
3: sinyal WM.
0: Sama wifi juga segitu, jadi hilang timbul sinyalnya, hilang terus. Apa karena cuaca kayaknya ya?
3: Tahu juga nih, saya mau buka line baru aja.
0: Oke deh, kalau ngomongin soal hujan kayaknya kita lokasinya sama ya Bang ya.
3: Iya, hujan juga
0: sama hujan kemarin. Juga kemarin sempat malam. Lumayan lah ya membasahi bumi.
3: 45 menit saya hitung itu. Terus lumayan.
0: Tapi kalau untuk daerah-daerah yang tinggi mungkin agak ini sempat nampung juga ya karena 45 menitan kita hujan ya.
3: Benar. Ada sih Mbak, bandar-bandar di depan rumah kita tuh ada airnya sampai sekarang ini masih.
0: Oh sampai ya, berarti kan daerah Bang Irwan kan berarti masih masuk kategori aman lah kalau soal air kali ya.
3: Aman,
0: nggak di tempat-tempat lain. Ada beberapa titik yang tempat-tempat di ini agak susah air mereka, bahkan sumur bor juga nggak bisa naik gitu.
3: Betul, Pangkal Pinang juga gitu ya. Aman lah. Tempat kita aman. Pemali nggak aman kan?
0: Kalau pemali mau apa? Mau ngangkut air ya?
3: Mau makan pipa saya.
0: Padahal di situ ada, di Pemali itu ada ini ya, ada tempat kolongnya PDAM padahal ya.
3: Betul. Nggak tahu kenapa ya.
0: Entah.
3: Tinggi kali.
0: Kali. Atau nggak mau ngisep.
3: Nggak tahu Mbak Nopi, Parit Padang gimana?
0: Oh, Parit Padang lancar lah, kita pakai PDAM.
3: Oh iya, sama tuh.
0: Iya, jadi ada terus lah karena tapi biasanya juga kalau kemarau-nya udah parah juga Bang Irwan ada jadwal juga airnya, kadang-kadang pagi atau sore gitu kan. Kalau biasa-biasanya kan tiap buka udah nyala aja kayak gitu.
3: Iya. Tapi ini enggak, Mbak. Ini kan panas yang paling lama ya, paling menurut saya sih paling lama.
0: Iya,
3: tetapi air pumpnya continue loh. Apa? Muter dikit aja lancar gitu loh Mbak, maksudnya.
0: Gitu.
3: Artinya apresiasi lah dikit buat PDAM ya.
0: Benar. Dan juga mereka gercep kalau misalnya ada laporan-laporan dari warga yang mereka butuh air, mereka juga ini apa, bantu kayak gitu. Nah loh Bang Irwan, kenapa ini ya? Kok terputus ya? Aduh, what happen? Apa yang terjadi nih ya? Ya ini lagi-lagi sinyal, apa yang terjadi? Belum bisa ngobrol dengan maksimal ya dengan pendengar kita. Ya ini mohon maaf, ada beberapa coba telepon tapi gak masuk, bukan faktor kesengajaan ya, karena memang ini sinyalnya hilang timbul, gak bisa kita terima. Ini Bang Irwan sempat masuk terus hilang lagi. Bang Panji juga bisa dicoba ya Bang Panji ya, kalau memang mau gabung. Bung Juan Arif juga silakan saja. Oke, nah ini udah masuk. Nah ini kan sinyalnya masuk nih, tapi nggak bisa ini. Halo malam Bang Irwan. Bang Irwan?
3: Ya.
0: Iya, lagi-lagi sinyal kan ya, bukan kesengajaan loh ya.
3: Iya betul.
0: Oke, baik.
3: Ya, lagu aja langsung.
0: Oh, lagu aja ya. Lagu apa nih Bang Irwan?
3: Saya Mancanegara lah Mbak.
0: Apa?
3: Sedikit ya. Lagu Mancanegara
0: aja.
3: Oh,
0: boleh, boleh. Apa judulnya? Halo. Oh. Benar-benar ya sinyal ya. Oke deh, saya nggak bisa memaksakan lagi ini karena sepertinya memang lagi masalah sama telepon ya. Sinyalnya masuk tapi nggak bisa diangkat, hilang timbul seperti ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun saat ini Anda berada, sekali lagi karena kondisinya nggak stabil, jadi untuk pendengar yang pengen request lagu, di WA-kan saja ya, bukan karena saya tidak mau angkat, tapi memang kayaknya lagi susah ya untuk menerima telepon. Saya ke Bung Ramadan dulu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Novi, selamat tugas ya. Oke. Okay. Semoga senantiasa diberkahi segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Bung Ramadan di Sorong, saya mau request lagu I Gave You My Heart yang penyanyinya Natalina Virel, seperti linknya yang dikirim ya. Salamnya buat Pak Ibrahim tadi, operasi 86, pokoknya menyala terus ya bangku 86, kata Bu Sumi juga. Terus buat Embera tadi, buat Bu Desumi, buat Julia, Bang Irwan, buat Bang Irwan Yer Kantung, buat Bang Panji, Bang Alek, Bu Kori, Jeng Rindu, Bang Leman, Bang Zul juga, dan semua pendengar setia dimanapun berada, moga sehat walafiat ya. Iya, ini buat Mbak Novinya, makasih. Lagunya I Gave You My Heart dari Natalie Virel. Oke deh, baik, makasih untuk Bang Panji, Bang Ramadan di Sorong ya. Kemudian juga ada Julia. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam Mbak Novi yang manis, renyah, gak pakai lungoy pokoknya. Emang apa yang manis, renyah, gak pakai lungoy? Aduh Julia ini ya. Iya, ini dari Julia di RW yang moleknya Mbak Bunga Dahlia. Iya di RW ya, malam Rabu kemarin hujan Mbak. Kalau masalah air sumur alhamdulillah nggak kering pokoknya. Hanya dompet aja kata yang kering. Kalau nelpon bunyinya kering-kering. Hahaha, numpang dengar lagu ya Mbak ya, Lover in I Dream by Salatun ya. Salam silaturahmi nih buat Ibu Kori, Om Alek, Budi Sumi, Pak Ahmad Irwan di Bandung, Bang Ibrahim 86 tadi, Pak Yota, Bang Niko, Pak Irwan di R Kantung, Nyai Jamila, terus Jamidong, Pak Ramadan, Pak Leman, Pang Alianto di Jambi, Mbak Ria di Belitung, Bang Jante, Bu Rindu, Mama Rati, Pak Zadin juga, Bang Panji, dan semua-semuanya tanpa terkecuali ya. Dan spesialnya buat Bang Putra Sambas ya. Moga saya selalu bersama dengan keluarga. Untuk Mbak Novinya Cikar, moga selalu sehat ya. Dan salam juga buat Kak Rizkinya. Oke deh, makasih ya buat Julia. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, mohon maaf untuk telepon WA dengan sangat terpaksa saya tidak bisa terima. Kayaknya memang sinyal ya, ini benar-benar ya, telepon kalian masuk putus, kalian telepon lagi putus juga ya. Jadi yang pengen gabung, pengen dengar lagu kesayangannya, silakan saja dikirimkan ya teleponnya, salamnya, tanggapannya berkaitan dengan sudah hujan kah di tempat Anda, salamnya dengan lagu requestnya apa ya. Baik, kita langsung saja dengarkan. Ini dia lagu yang dipilih oleh Bang Rambe Kelana, Nike Ardila dengan Mama Aku Ingin Pulang. Kemudian nanti menyusul lagu-lagu lain. Dengarkan terus siaran kami, Ruang Rindu Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Dengar itu tadi pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan ya. Mudah-mudahan Anda suka ya lagu yang tadi dipilih oleh Bang Irwan yang ada di Air Kantung, Only You Until the Day I Die ya. Beautiful Emotional Love Song ya. Mudah-mudahan juga bisa menghibur semuanya yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1. Untuk Julia mohon maaf ya kalau seandainya lagunya salah. Ini kayak saya lihat-lihat, saya cari yang ketemu cuma judul itu tadi ya. Mudah-mudahan kamu nggak kecewa kalaupun salah lagunya ya, mungkin dikonfirmasi balik ya lagunya apa, judulnya dengan siapa penyanyinya, jangan salah ya, sehingga saya bisa menghadirkan lagu yang tepat buat kamu ya. Ada Bang Panji di Pasir Garam, selamat malam Bang Panji, makasih udah monitor siaran kita malam hari ini ya Bang Panji ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Novi salam sehat. Iya, salam sehat juga ya. Hujan satu kali Mbak, ngilangin debu aja di tempat kami. Iya, mungkin sama ya untuk wilayah di Pangkal Pinang ataupun Sungai Liat. Lagunya Dian Piscesa, Satukan Hati Kami. Oke, ditunggu lagunya, makasih. Salamnya buat Bang Alek, Bu Kori, Pak Ibrahim yang ada di Air Mesu ya, Bang Irwan di Air Kantung, di Bandung juga Budi Sumi, Mbak Ria di Belitung, Julia di RY, Mama Rati, Mama Indah, buat Bang Dian juga, buat Dini, Bang Ramadan, buat Bang Leman, Bang Niko, kemudian Bang Zul Faizal juga yang ada di Sengir, Pak Udo, Pak Puji, selamat malam Pak Puji, Bang Jante, Bang Rambe Kelana Putra Sambas, Bang Jai Satoyan, Bang Herlanda, Bang Juan Arif, Bung Roman atau Belitung, Mbak Rindu di Ampuy, Nyai Jamila dan semuanya. Pokoknya pendengar setia RRI, makasih ya buat terima kasih dari Bang Panji di Pasir Garam Pangkal Pinang ya. Yang enggak lupa katanya salam buat Embera Putra Banten, ketinggalan katanya. Makasih Mbak, sama-sama, makasih kembali ya. Lagunya ditunggu ya Bang Panji ya.

Baik, berikutnya kita lanjut. Bang Rambe Kelana, makasih juga kirimannya ya. Terhitung tanggal 2 Oktober 2026. Lain kepala, lain hati. Itu ya covernya ya. Oke deh, nanti kita lihat ya. Baik, makasih untuk Bang Rambe. Nah, ini Pak Odo juga lewat WA. Saya mau radio, jadi mau Jamilah dikirim radio aktif ya. Oke, ini Pak Udo WA-nya nggak selesai ya. Baik, makasih nih untuk Pak Udo. Oke, salam kenal buat Bude Sumi. Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam. Aku mau salam nih buat semuanya. Lam kopak aja ya. Salam juga nggak lupa buat kru-kru RRI di Pro 1. Salam kenal dari Herlanda di Tanjung Ratu. Oke, terima kasih buat Herlanda. Lagunya Titanic. Oke, ditunggu. Kalau salam kangennya buat ayah dan mama yang ada di Batu Rusa ya. Kalau kami perigi kering Mbak Novi. Nggak tahu apalah pun lah kering. Berikutnya ada Bang Yota di Bangka Barat. Makasih Bang Yota udah mantau siaran kita malam hari ini. Kayaknya faktor sinyal ya, kita gak bisa terima telepon WA malam hari ini. Assalamualaikum Manovi. Waalaikumsalam. Request lagunya Mary Andani, Dinding Pemisah. Oke, ditunggu. Salamnya malam ya, salam komsel buat semuanya. Tes buat Manovinya sehat selalu. Hujan hari ini Mbak, lumayan deras sore tadi. Wah, di Bangka Barat udah hujan ya hari ini ya. Oke deh, baik, makasih. Nah, ada Bang Juan Arif. Apa ini Bang Juan dikirim ke kita nih? Ada kopi, ada keping, ada apa ini ya? Makasih, makasih kirimannya ya. Malam Mbak Novi, malam, malam juga ya. Pada saat membaca kadang, oh ini Mbak, salam bahagia. Alhamdulillah ade hujan secuil, katilah pacak dengar suara kudok. Sekarang nih ngungsi ke sungai, lihat pacak mandi kulong berenang pelampung kelapo bangking. Ade-ade bayi. Salam buat semua yang hadir, izin menyapa lagu Seroja dari Amigos. Buat yang siaran salam istimewa, saya selalu oke deh. Belum bisa mampir, makasih. Oke, gak apa-apa, salam manis selalu ya buat kamu ya. Pergi naik pesawat, pulang naik perahu. Perginya kuat, pulangnya layu. malam minggu surang. Gak tau ngapalah pun nak ya. Oke deh baik, my heart will go on. My heart will go on. Waduh, sama ini kayaknya, sama kayak Herlanda ya, lagunya lagu Titanic. Oke deh, lagi jadi tunggu saja. Dan pendengar, langsung saja kami hadirkan pilihan lagu yang sudah siap malam hari ini. Jangan khawatir, lagu yang sudah yang belum terputarkan akan saya lanjut pada sesi di jam 11 ke atas ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar Cek Fakta. Kita malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026 lalu. Dalam video tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya pendengar, klaim pada video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di kota Palembang pada 30 September 2026. Video tersebut juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan video menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, Cina pada 5 September 2026. Wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dari dampak topan Saudel. Demikian pendengar Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Itu tadi lagu-lagu yang sudah dipilih ya oleh pendengar kita yang bergabung di acara ini. Dan pastikan kita akan temani Anda di malam hari ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan berikut satu pilihan lagu di penghujung sajian acara kita, lagu-lagu hiburan malam hari ini.

Iya, baik pendengar, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya pendengar, saya Novi pamit undur dari udara. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Pendengar, di edisi Minggu di 4 Oktober 2026. Saya Reta menemani Anda bersama rekan operator kita di kebersamaan kita untuk edisi hari ini hingga nanti berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rangkaian acara sudah kita persiapkan dari meja tugas. Pendengar, menemani Anda seperti biasanya. Beberapa rangkaian acara kami mengajak Anda nantinya untuk berinteraksi bersama di line telepon, SMS, dan juga pesan WA. Seperti biasanya pendengar, siaran kami juga untuk Anda yang bisa memantau melalui terestrial kita di 96,4 atau di AM di 1413 kHz, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital, streaming kita di rri.co.id atau juga melalui Satelit DVB. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk pagi hari ini, kita akan hadirkan sesaat lagi dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk Anda Murotal Quran untuk hari ini bersama Muzamil Hasbala yang akan bacakan surah Al-Khasiyah. Baik pendengar, dari meja tugas saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1 di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: هم.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita hadir menyapa Anda dalam program kita Dialog Mutiara Pagi edisi Minggu di 4 Oktober tahun 2026. Seperti biasanya pendengar, di pagi hari ini kita ajak Anda nantinya untuk gabung bersama kami karena kita akan ada sesi interaktif ya bersama Anda. Line telepon bisa Anda manfaatkan 94301 SMS WA di 0811 7179 triple 1. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga di studio sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Ega Zainul Ramadhani. Dan topik kita hari ini, pada akhirnya kitalah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sapa dahulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita.
1: Kabar baik ya, Dok ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, dan nantinya kita akan buka sesi interaktif ya, Dok ya, seperti biasanya ya, bersama pendengar kita. Tapi pertanyaan mungkin jangan jauh-jauh dari tema gitu ya.
2: Baik.
1: Nah, yang masihnya mendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu ya data usia singkat dari narasumber kita, Dokter Ega. Kami silakan.
2: Baik, terima kasih Marita. Bismillah. Menyapa pendengar RRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang kita selalu berharap banyak berkah Allah turunkan kepada negeri kita, kepada wilayah kita, kepada keluarga kita, salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang izin kami ajak pendengar sekalian untuk berdiskusi di pagi hari ini, pada hakikatnya juga kita belajar dari perihidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak kejadian dalam hidup beliau yang kemudian menjadi pembelajaran untuk kita semua. Tidak berlebihan, bahkan sangat amat pas beliau disebut sebagai uswatun hasanah, karena contoh yang kemudian menjadi tolok ukur, nanti kemudian bisa menjadi POV lah kalau di zaman ini, point of view. Itu benar-benar sangat istimewa. Adalah sebuah fakta bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengalami cobaan, ujian yang dirasakan seluruh umat beliau, seluruh hamba Allah yang menjadi umat beliau. Sedangkan kita itu ngicipin aja jauh. Jadi ujian beliau itu kan paketnya sangat lengkap. Kalau ditanya gimana rasanya jadi anak yatim, beliau sudah mengalami. Gimana rasanya kehilangan orang tua, beliau mengalami. Gimana rasanya sayang-sayangnya pada seseorang dan dipanggil Allah, sudah kakeknya. Gimana rasanya seseorang yang sangat dekat dengan beliau, tapi ujung-ujungnya beliau bahkan tidak kuasa menjadi penunjuk hidayah. Ada paman beliau yang kurang apa membela Islam. Penunjungnya yang sering dialami masyarakat, bukan masyarakat lah ya, pemuda, pemudi zaman sekarang yang merasa sudah sangat baik, sangat istimewa, tapi kok masih juga gak mendapatkan jodoh misalnya. Jangan salah, orang seganteng Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak semulia itu ada loh perempuan yang menolaknya. Jika tidak percaya bisa dicari di banyak referensi yang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak cuma sekali, dua kali. Nah, tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita membahas sebuah prihidup istimewa beliau yang kemudian juga tidak sedikit yang akhirnya malah mendapatkan jalan kemuliaan dari sebuah perang istimewa ini. Ya, ini adalah perang Badar. Pendengar yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui, perang Badar ini bukanlah perang yang dipersiapkan dengan matang. Perang ini perang yang kalau boleh dibilang justru pasukan muslimnya yang terjebak, yang kemudian tidak dalam persiapan yang matang. Karena mereka dalam posisi awalnya memang ingin menyergap kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan nanti akhirnya di Fathu Mekah akan masuk Islam. Tetapi di kala perang Badar dan di kondisi-kondisi sebelumnya, dia adalah pemimpin kafir Quraisy di Mekah. Kala itu Abu Sufyan membawa pasukannya. Dan kita tidak bisa menyebut itu sebagai sebuah pasukan, karena kan hanya kafilah dagang. Jadi kultur, posisi orang Arab ketika itu adalah jika mereka itu bersiap untuk berperang, maka dia akan menggunakan senjata lengkap. Senjata lengkap itu berarti ya tombak ada, pedangnya pedang yang tertajam. Jadi dibedakan, orang Arab itu kalau keluar pasti bawa pedang. Tapi pedang yang apa? Kalau pedang yang statusnya itu sehari-hari, nah itu statusnya di mereka kayak pisau dapur. Itulah, nah itu pedang sehari-hari. Sementara kalau pedang yang untuk perang itu disimpan, itu lebih berat dan tingkat ketajamannya juga luar biasa. Nah, lalu kemudian panah, tombak tadi sudah ya, dengan berbagai perlengkapan yang ada. Kudanya pun kuda khusus, dilengkapi dengan kondisi khusus. Kuda-kuda perang itu kuda yang bisa ikut perang. Artinya kudanya itu bisa diajak nendang, baik di depan, belakang, dan sebagainya. Jadi paketan perang itu lengkap. Abu Sufyan tidak bersiap untuk itu. Pasukan muslim juga tidak bersiap untuk itu. Nah, sebelumnya kita perlu disclaimer terlebih dahulu. Penyergapan kafilah-kafilah dagang ini bukan dalam konteks perampokan atau mulai perang. Tidak. Jadi begini, kan muslim ketika hijrah itu sebagian besar diintimidasi. Umar bin Khattab yang berhasil, yang sampai ketika muncul dia sholat dulu, beliau radhiyallahu an sholat dulu di Ka'bah. Kemudian selepas itu nantang yang mau anaknya yatim, istrinya janda, temui aku di belakang. Kalau enggak, aku mau hijrah. Nah, terang-terangan ditunggu. Enggak ada yang muncul. Umar bin Khattab bersin aja 7 orang, 5 sampai 7 orang bisa jatuh di muka beliau. Udah beliau berangkat. Tetapi kan itu juga tidak semuanya akan dibawa. Abdurrahman bin Auf itulah contoh paling istimewa. Orang kaya raya. Tetapi pilihannya kalau mau dibiarkan hijrah, tinggalkan semua harta. Ya beliau memilih hijrah sehingga sampai ke Madinah beliau itu tidak bawa apa-apa selain yang melekat di badan. Nah, pertanyaannya, bahkan istri pun tidak membawa. Istrinya memilih untuk stay di Mekah ketika itu. Nah, jadi bisa dilihat harta-harta ini semua dirampas secara paksa oleh orang kafir Quraisy, dijadikan modal dagang. Nah, kira-kira adil tidak? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ingin menegakkan keadilan dengan mengambil hak kaum muslimin, terutama muslim muhajirin yang diambil hartanya secara tidak terhormat. Secara tidak dalam posisi yang benar. Nah, dengan posisi seperti ini, maka kemudian tentu logika kita yang benar adalah muslim, betul. Yang diberi petunjuk siapa? Yang ditolong Allah siapa? Nah, ini yang menjadi sebuah topik inti diskusi kita di pagi hari ini. Jadi, ketika kemudian Abu Sufyan tiba di persimpangan, beliau mendapatkan ilham untuk mengamati, dan ini yang menarik sekali, kotoran unta. sekarang punya ide dari mana coba? Misalnya kita jalan gitu kan, lihat tai kucing, lihat tai anjing, terus kemudian kita ingin mengamatinya, ngorek-ngorek gitulah, nggak ada kan ya? Nah ini Abu Sufyan itu ngelihat, terus kemudian dikoreklah, ngoreknya itu benar-benar nggak cuma ngorek, langsung kemudian diremas sampai selesai, didapatin apa sebuah data? Ada biji kurma di kotoran unta tersebut. Lalu kemudian lihat terperanjat. Memang Abu Sufyan seorang pemimpin yang lihai. Nanti kita pun juga mengetahui bahwa di masa awal Umayyah, putra beliau Muawiyah bin Abu Sufyan itu juga memiliki peran signifikan melanjutkan Khulafaur Rasyidin. Terlepas dari beberapa hal, tetap mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali. Bayangkan loh, dari kotoran unta, dan dari sinilah kemudian semua permasalahan terjadi. Dikorek, diremas, dapat kurma. Apa sih yang menarik dari kurma ini tuh? Begini, tidak banyak yang memberikan makan untanya itu dengan kurma, kecuali di beberapa wilayah. Wilayah tersebut terkenal sebagai daerah penghasil kurma, dan yang sangat menonjol adalah Madinah. Maka bisa disimpulkan ada orang Madinah sampai di tempat ini, di dekat Badar ini. Lalu dia membuat kesimpulan bahwa dia akan disergap. Nah, berarti pertanyaannya siapa nih yang diberi petunjuk? Justru malah yang salah dulu nih, pihak yang salah dulu. Lalu kemudian selepas itu dia mengirim kabar ke Mekah bahwa ada mata-mata Muslim yang akan menyergap kafilah dagang mereka. Karena kan Abu Sufyan bergerak bukan untuk kafilah dagang sendiri, ini kan harta dirampas, dikuasai bersama, dibagi-bagi bersama. Ya meskipun caranya zalim. Lalu kemudian Abu Sufyannya juga menempuh jalan menepi yang jauh. Jadi jalannya itu memutar akhirnya untuk pulang menuju Mekah. Bukan jalur reguler yang dilewatin. Dia menghindari area Badar dan sebagainya. Penduduk Mekah, kafir Quraisy Mekah menerima kabar itu langsung menyambut dengan gegap gembita. Niat Abu Sufyan itu hanya ingin dikawal, hanya ingin diamankan. Tetapi kafir Quraisy memilih langkah selanjutnya. Langkahnya apa? Mereka menyiapkan pasukan lengkap dengan kuda perang, unta yang siap untuk jadi bahan makan dan sebagainya. Berangkatlah menuju Badar. Abu Sufyan, singkat cerita, sudah sampai Mekah dan mengirim kabar kembali. Aku sudah sampai. Ini dagangan kalian, modal kalian, keuntungan kalian aman, versi mereka. Tapi orang kafir Quraisy sudah ingin perang. Enggak, lanjut mereka. Lah Abu Sufyannya ya sudah, kondisinya lanjut dia akhirnya. Nabi SAW sampai ketika itu wahyu pun belum diturunkan kepada beliau. Maka ada sahabat-sahabat besar yang kemudian menginterogasi beberapa orang. Mulai dari mendengar pembicaraan penduduk setempat. Di antaranya, bayar utang. Sabarlah, sebentar lagi orang Quraisy akan datang. Aku akan melayani mereka. Nanti aku bisa bayar utangku. Satu petunjuk balasan. Lah, ternyata tidak berjumpa dengan orang, dengan kafilah dagang, tapi pasukan besar. Permasalahannya yang dibawa Nabi itu hanya 300-an orang. Karena targetnya hanya untuk menyergap kafilah dagang. Permasalahan berikutnya yang dibawa ini pedang-pedang sifatnya seperti pisau dapur. Lanjut, interogasi lanjutannya. Begitu kemudian ada orang-orang setempat yang melayani orang kafir Quraisy diculik oleh Ali bin Abi Thalib, diinterogasi. Interogasinya itu sempat kemudian dalam sejarah, dalam sirahnya itu yang bikin geli. Karena kan Ali bin Abi Thalib itu masih dalam persepsi bahwa mereka itu akan menyergap Abu Sufyan. Sehingga kita akan dipaksa, kamu melayani siapa? Melayani orang Quraisy. Pukul lagi, Abu Sufyan bukan. Iya, gitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan mengingatkan, kalian tuh lucu, unik lah. Pas dia jawab jujur, kamu pukul. Pas dia jawab bohong, kamu lepasin. Karena memang maunya begitu. Tapi dari sini kita bisa melihat, yang diberi petunjuk pertama justru malah adalah Abu Sufyan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam posisi tidak siap. Lalu kemudian selepas itu barulah strategi perang apa adanya disiapkan. Mulai dari menimbun sumber air dan sebagainya, hingga berkecamuklah perang. Sampai kemudian Nabi SAW itu berdoa betul sekali karena kekagetan yang ada. Ya Allah, kalau pasukan kecil ini enggak engkau tolong, ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Doa yang beberapa sejarawan mengatakan seperti doa yang mengancam. Padahal itu bukan demikian maknanya. Itu karena kekagetan, karena harapan yang memuncak sangat tinggi. Maka mari kita melihat siapa yang ditolong pertama kali. Malah justru bukan muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai sebuah pengantar, pernahkah kita kemudian menjumpai sisi kehidupan kita di mana kita merasa terkadang tidak ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Prasangka kita begitu prasangka yang buruk. Kita digambarkan seperti dalam hadis qudsi, seperti dalam hadis Nabi SAW, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla. Kita berprasangka kepada Allah prasangka yang bukan-bukan. Seolah-olah kemudian kita dijauhi dan sebagainya. Ujung akhirnya nanti siapa yang ditolong Allah? Akhirnya kita juga. Mari kita melihat dalam diri kita. Jika hati kita jernih, betapa sering kita malu pada Allah. Kita berprasangka, ya Allah kok aku gak ditolong sih? Nanti ujung-ujungnya, oh ya Allah ternyata begini pertolonganmu. Oh ya Allah ternyata ini hikmahnya. Maka dalam perjalanan hidup itu banyak sekali yang kemudian terjadi. Tak sedikit kisah 1-2 orang yang mengumpat-ngumpat, memaki-maki karena dia punya perjalanan bisnis yang penting, tapi terlambat karena berbagai hal yang dia sudah merasakan mengupayakan semua dengan baik, tapi ujungnya ternyata ada kecelakaan hebat di depannya. Lalu kemudian dia beristighfar sejadi-jadinya, tapi sudah terlanjur mengumpat-ngumpat. Dalam konteks perang Badar tadi, akhlak Nabi benar-benar istimewa. Dia sampai mohon pertolongan di ujung, tidak putus asa. Karena terlarang bagi seorang muslim putus asa. Di ujung menjelang putus asa. Tapi nanti kita lihat perjalanannya banyak sekali. Dan satu yang menjadi fakta, alumni Badar yang 300-an orang itu melawan 1000 orang itu. Jadi perbandingannya sepertiga ya. Atau tiga kali lah, tiga kali lipat. Pedangnya tidak ada, baju zirahnya tidak ada, untanya unta biasa, semuanya biasa, bahkan sebagian besar jalan kaki. Persiapan tidak ada, bekal ala kadarnya. Justru mereka-mereka itulah yang akhirnya mendapatkan gelar-gelar alumni Badar yang bahkan kesalahannya sudah akan diampuni untuk kesalahan yang masa depan. Maka kemenangan itu ujungnya tetap pada kita. Tapi dalam prosesnya boleh jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di pagi hari ini mari kita bermuhasabah. Sudah benarkah prasangka kita kepada Allah? Mari kita melihat pula pertolongan-pertolongan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Sudah puluhan tahun yang ada. Kita bisa mengecek pula kondisi-kondisi kita di mana kadang kita berprasangka buruk, kadang kita berpikir yang tidak-tidak, na'udzubillah min dzalik, malu sekali mungkin, tapi ujung-ujungnya kita tetap ditolong oleh Allah. Mari pendengar RRI sekalian bisa juga sharing cerita-cerita yang semoga bisa memotivasi pendengar Mutiara Pagi lainnya. Mungkin demikian sebagai sebuah pengantar, Mbak Deta. Nanti izin kami akan sampaikan pula di tengahnya bagaimana sebenarnya jalannya perang itu, dan sekaligus kita belajar di dua titik karena belajar sirah nabawi itu juga bagian penting kita untuk memahami akidah, memahami keislaman kita. Nah, diaturkan untuk diskusi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Dokter Ega sudah memberikan tausiah ya pendengar ya di pagi hari ini dari apa yang kita bahas. untuk hari ini pada akhirnya kita lain ditolong Allah Subhanahu wa taala. Baik, sepertinya ada yang gabung langsung ini dokter.
2: Ya,
1: saya sapa ya, ini ada melalui telepon WA kita ada Pak Rambi Kelana ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rambi.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Pak Rambi?
3: Alhamdulillah masih sehat ini.
1: Alhamdulillah, baik.
3: Baretanya masih sehat kan?
1: Alhamdulillah masih sehat. Iya, saya bersama ya, Dokter Ega sebagai narasumber kita. Boleh silakan Pak Rambi.
3: Dokter Ega atau apa?
1: Dokter ya, Ega, iya.
3: Oh iya, selamat.
1: Ustaz dokter kita ya.
3: Dokter. Iya. Dokter apa dokter?
1: Dokter.
2: Saya dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter
1: ya. Iya, Ustaz Dokter Ega gitu.
2: Kalau dokternya belum Pak, mohon doanya. Masih dokter saja.
1: Masih proses ya Pak Dok ya.
3: Oke, iya. Ini yang saya tanyakan tadi, saya menyebutkan doa yang sifatnya terkejut sehingga mungkin kurang baik atau secara hakikinya artinya merasa kesal dengan Allah atau mengancam Allah. Pak Ustaz.
2: Ya. Yeah.
3: Ustaz lah saya bilang.
1: Iya, yeah, Ustaz dokter enggak apa-apa boleh ya.
2: Diaturkan, Pak.
3: Ya. Jadi begini Ustaz.
2: Baik.
3: Sering kita merangkai doa. Ini pertanyaannya awal.
2: Baik.
3: Ya Allah, janganlah engkau turunkan. Ya Allah, janganlah engkau begini. Ya Allah, janganlah engkau begitu. Nah, ini kalimat doa. Sementara salah satu yang membatalkan doa itu adalah kalimat ini. Jadi ini macam mana nih Ustaz untuk buat rangkaian kalimat di dalam satu doa itu seindah-indahnya yang kira-kira tidak bertentangan atau tidak menjadi satu. Ini sering kita dengar ini dalam awam mungkin Pak, tapi tidak terlepas juga dari Pak. Mungkin orang-orang yang ilmuwan yang lupa. Jadi ini yang mau saya tanya.
2: Baik.
3: Ustaz.
2: Baik.
3: Iya. Itu aja.
1: Assalamualaikum. Bisa ditangkap pertanyaan Ustaz. Iya. Baik.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rambi Kelana di Kota Pangkal Pinang. Boleh silakan. Ustaz Dokter Ega gitu ya.
2: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rambi, terima kasih Mbak Reta. Bismillah, redaksinya mungkin kita simak saja ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim gitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa menjelang perang berkecamuk. Jadi ketika dua sudah muncul, itu doanya demikian. Saya sampaikan di teks Indonesianya saja. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau menghancurkan kelompok ini, engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini. Itulah teks asli dari doa tersebut. Maka kemudian kita bisa melihat bahwa ini bukanlah doa yang mengancam sebetulnya. Kalau orang sering mengatakan, oh ini doa yang mengancam gitu. Enggak, kalau secara sekilas itu adalah bentuk kepasrahan mutlak. Faktanya demikian, doa kita itu lebih sering akan sebagian akan dikabulkan itu dalam dua titik. Yang pertama titik ketika santai. Santai itu artinya pasrah betul. Jadi pasrah itu dalam posisi enggak lagi memaksa. Nah, gitulah. Jadi prinsipnya itu enggak lagi memaksa. Nanti kita akan bahas di situ. Jadi misalnya kita berdoa, ya Allah aku pengen mobil. Sampai di masa dimana, ya Allah hamba pengen mobil. Begitu sudah santai begitu, tiba-tiba malah muncul itu mobil. Itu satu. Satu lagi adalah di puncak ketika pertolongan itu sangat amat dibutuhkan dan sangat urgen. Misalnya pas kebakaran, ya Allah tolong, ya Allah jangan sampai apinya kesini, ya Allah itu sudah, ya Allah tolong tuh gitu. Nah itu kan pertolongannya itu benar-benar pertolongan yang bukan lagi berharap seperti pengen dapat mobil. Karena ini sudah antara urgent, ya Allah urgent, butuh sekali. Ini di masa dimana mendekati putus asa. Jadi ada dua titik yang kalau dalam kajian itu dimunculkan. Yang pertama pada saat sangat pasrah, artinya posisi itu netral, kita berharap betul tapi kita sudah langsung menyerahkan kepada Allah. Satu lagi dalam kondisi hampir putus asa dan itu secara otomatis akan menyerahkan kepada Allah. Nah di konteks ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoanya mendekati putus asa, mendekati posisi putus asa. Sekali lagi kita tidak mengatakan beliau putus asa, tidak sama sekali, karena beliau terlindung dari sifat-sifat yang demikian. Nah, kita pun mungkin juga sering mengalami seperti itu pas kondisi panik, pusing dalam, ya Allah ini utang di mana-mana, ya Allah ini, terus kemudian nangis, ya tolong, sampai nangis. Dan enggak lama itu pertolongan muncul. Ah, ini iya. Sampai di sini kita terima telepon, nanti baik. Kita sambung lagi insyaallah.
1: Oke, baik, kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Ibu?
4: Dengan Mama Rati di Pagarawan.
1: Mama Rati di Pagarawan. Boleh Mama Rati, silakan ke dokter.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rati. Silakan.
4: Yang pengen Mama tanyakan gini, Pak. Karena kita kan berdoa ya.
2: Baik.
4: Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga cepat terkabul, tapi kadang-kadang belum terkabul.
2: Baik.
4: Kadang-kadang ada juga merasa timbul keputusasaan.
2: Baik. Tapi
4: kadang-kadang saya pikir, oh, ini mungkin takdir saya kan.
2: Baik.
4: Belum gimana Allah masih menguji saya, mungkin selalu mendekati, disuruh Allah mendekati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah terjadi ini suatu teguran juga buat Mama kayaknya.
2: Hmm.
4: Jadi Mama bermusabah kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Semoga hamba mengampuni dosa-dosa hamba, kan gitu Pak Ustaz ya. Atas pencerahan dari Pak Ustaz.
2: Baik.
4: Banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin apa yang disampaikan Mama Rati ini kebanyakannya seperti itu ya Ustaz ya. Kapanlah dikabulkan ya, gitu ya. Baik,
2: betul.
1: Boleh silakan.
2: Kita Ustaz masih nyambung dengan Mama Rati, Pak Rambi tadi. Baik, saya coba izin komunikasikan ya. Maka dua titik ini yang kemudian menjadi titik perhatian kita. Kalau sudah tahu berarti kita sudah berpotensi akan mudah terkabulnya itu ketika dalam dua posisi ini. Yang pertama, tidak dalam posisi maksa di awal-awal, lalu benar-benar kita siapin pasrah. Yang kedua, pada posisi-posisi darurat. Maka tidak heran kalau dalam posisi-posisi apapun itu kita banyak sekali kita diselamatkan Allah. Bahkan ketika doa kita itu dalam kaidah yang sebetulnya belum pas. Contoh misalnya hampir jatuh, ya Allah tolong, tolong, tolong, ya Allah tolong gitu. Itu sholawat pada Nabi juga belum kita sampaikan, pujian kepada Allah belum kita sampaikan, tapi sudah pasti ditolong dan seterusnya. Nah, dua titik ini yang menjadi hal yang penting. Maka dalam contoh perang Badar tadi itu di ujung sana, terus kemudian dari situ semua kita juga belajar bahwa kaidah-kaidah doa pada umumnya juga tidak terlanggar, mohon izin. Jadi seperti yang kemudian disampaikan, ada banyak sekali kaidah-kaidah doa, misalnya tidak mendikte Allah Azza wa Jalla. Itu tidak, sama sekali tidak mendikte. Maka kita tuh lebih sering doa-doa yang lebih mudah terkabul itu adalah doa-doa yang sifatnya itu curhat. Jika kemudian kita melihat ada dua doa yang cukup menyejarah gini. Misalnya doa menarik itulah doanya Nabi Musa dan doanya siapa? Nabi Ayub. Yang Nabi Ayub kan terkenal dengan sakitnya. Maka ketika beliau berdoa itu kan doanya adalah Rabbi anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa dur, ditimpa kesulitan, ditimpa ini. Ya, jadi gampangnya kayak curhat saja, ya Allah, aku sulit banget. Wa anta arhamur rahimin, dan kita puji Allah karena memang hanya Allah lah yang layak dan berhak dipuji. Maka selepas itu hilang semua kesulitannya. Padahal itu lama loh, lama, tahunan itu sakitnya. Terus kemudian juga ketika Nabi Musa itu kan, kalau kita ingat sumurnya yang di Jordan dan seterusnya, ketika dia menolong, dia posisi itu kan habis difitnah dalam dia mau melerai orang, nggak sengaja kan. Nabi Musa itu kan emang gagah, ganteng, kekarnya itu wah. Jadi kalau apa ya, body istimewa tuh bisa seperti Nabi Musa lah contohnya. Lah, melerai orang aja, dorong orang aja itu tuh sampai bisa meninggal gitu. Memang enggak sengaja. Tapi kemudian fitnah merajalela di sana, dia mau dibunuh bukan diadili. Ya sudah, dia menyelamatkan diri dalam kondisi jauh larinya, mau dari Mesir sampai ke Jordan. Lalu kemudian sampai posisi kelaparan sangat, ngelihat ada dua gadis menggembalakan ternak, kalah dengan ternak-ternak yang lain. Setiap kali ternaknya mau minum ditarik. Loh, kok ditarik? Orang ternak mau minum kok ditarik terus. ditahan. Kenapa? Lah ini banyak orang-orang gede-gede. Jadi kami tunda supaya ternaknya itu nanti minumnya. Ayo sini aku bantu. Ini posisi lapar loh, dibantu. Sumur loh itu yang diminta. Itu kan berat itu ngangkat itunya dan sebagainya, baru ditutup lagi sumurnya. Lalu kemudian lapar, duduk berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rob, kalau ada yang baik-baik yang engkau ingin turunkan kepadaku, turunkanlah, segerakanlah, karena aku ini fakir terhadap semua nikmatmu. Udah, itu aja. Nah, kita lihat semuanya. Nabi Ayub sembuh, hartanya dikembalikan, bahkan kaya raya lagi. Nabi Musa kita lihat paketnya itu lapar, tapi beliau tidak minta ya Allah makan gitu, enggak, tapi beliau merangkai dengan kalimat yang indah sekali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kalau ada kebaikan yang ingin engkau turunkan kepadaku, segerakan, aku fakir. Lalu kemudian dapat semuanya, apa? Makanan dapat, istri dapat, mertua dapat, harta dapat, kedamaian hidup dapat. Sampai kemudian sekian tahun beliau menikmati, baru diutus kembali untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, dari sini kemudian kita bisa melihat bahwa teknik pengabulan doa, belajarnya kita tentang doa itu memang perlu kajian khusus. Yang pada hakikatnya nanti kita akan mendapatkan polanya. Termasuk diantaranya adalah terkabulnya doa itu kalau sudah menempuh semua jalur-jalur manusiawi. Maka beberapa waktu saya sering acap menyampaikan rukun dari tawakal itu adalah ikhtiar. Tidak disebut tawakal kalau tidak melalui ikhtiar. Sebaliknya, ikhtiar itu menghajatkan tawakal. Tidak disebut ikhtiar kalau tidak disertai dengan tawakal. Nah, di konteks itu, banyak redaksi dari dalam Al-Quran itu yang menunjukkan bahwa terkabulnya doa itu setelah kita menempuh semua jalurnya. Misalnya seperti Ibunda Hajar, serta-merta zam-zam muncul di situ, enggak, setelah habis-habisan air susu sudah kering, berarti dia sudah kehabisan, dehidrasi sudah mengancam, dia paksa lari dari sofa menuju Marwah dan seterusnya sampai ngelihat, tapi pertolongan Allah justru munculnya di situ, sehingga habiskan dulu semua ikhtiar manusiawi baru kemudian terkabul. Redaksi-redaksi doanya sudah seperti yang kita bahas tadi, artinya kita bebas menggunakan redaksi kita, tapi tetap sopan santunnya dalam konteks pasrah sama menjelang harapan yang memuncak. Tapi harapan yang memuncak itu juga ujung-ujungnya adalah sebuah kepasrahan. Nah, lalu untuk kemudian pengingat kita semua, yakinlah semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti terkabul. Titik, gak ada koma. Bentuk pengabulan itu yang kadang selalu menjadi titik penting kita. Yang pertama, bisa jadi dosisnya kurang. Doa ini terkabul kalau kita memohon 100 kali. Nah, yang tahu dosisnya siapa? Ya tentu saja Allah Azza wa Jalla misalnya. Ya ini pastinya ya, tapi misalnya dosisnya 100 kali, Allah yang lebih mengetahui. Dosis 100 kali itu bisa dalam bentuk apa? Jadi semua di dunia ini ada dosisnya sebetulnya. Nah, kita baru minta sekali, terus kita membuat keputusan, ah gak terkabul, ya adil gak nih? Ibaratnya kita minum obat gitu, minum obat sekali terus minta sembuh, adil gak ini? Dan seterusnya, itu satu. Kemudian yang kedua, berikutnya, bentuk terbaik itu adalah yang sebetulnya kita butuhkan. Ada kalanya itu barang gak kita butuhkan. Dan malah kalau dikabulkan justru malah negatif. Bagaimana kalau kemudian dikabulkan kita malah jauh dari Allah? Bagaimana kalau dikabulkan kita malah jadi sombong? Kan ya agak berbahaya. Nah, dari semua itu tidak akan ada yang sia-sia. Maka solusi sebetulnya minta terus sambil kita perbaiki redaksi-redaksinya. Hampir dipastikan semuanya akan terkabul. Kalaupun tidak terkabul, nanti kita sampai di akhirat akan kaget. Wih, ya Allah kok amalnya banyak banget. Saya merasa saya biasa-biasa saja ya Allah. Kadang ya mungkin gak gitu ya, karena nanti egois. Tapi mungkin kita merasa ya Allah kok amalnya gede banget. Lebih besar dari Gunung Maras, lebih besar daripada Pulau Bangka. Jadi gede banget amalnya gitu. Ini amal dari mana? Ini doa-doa yang terus kamu panjatkan. Karena doa yang kita sampaikan pada dekatnya adalah ibadah. Curhat kita itu ketika negatif, itu kalau curhat kita kepada orang bisa jadi malah masalah. Tapi kalau kepada Allah itu ibadah. Ya Allah aku ini lemah, tolong aku. Ya Allah aku ini punya masalah, utangku banyak. Lah kita curhatnya ke orang. Tapi kepada Allahnya malah kurang. Ya, jadi di konteks itu silahkan dilihat kembali karena telaahnya ada pada masing-masing kita. Saya pun bukan berarti yang kemudian selalu sukses. Saya pun adalah orang yang sering lalai, yang kemudian sering diingatkannya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada ujian ini, ujian itu, bisnis ini, bisnis itu tidak berhasil, ikhtiar sini, ikhtiar situ belum berhasil. Maka kemudian bagaimana kita melihat bahwa ujungnya kitalah yang nanti akan ditolong Allah. Mungkin demikian, Marita.
1: Iya, baik, terima kasih. Tapi kadang-kadang kalau kita berdoa sampai nangis, ada yang bilang harus sampai nangis gitu, dok. Iya. Ya, itu potensinya diijabah lebih tinggi. Katanya iya. Seperti itu nggak sih, dok?
2: Baik, kalau sampai menangis itu yang dipastikan adalah barang siapa yang air matanya itu loh sudah pernah menetes di kesunyian malam, itu termasuk mata-mata yang diharamkan dari neraka. Jadi kalau nangis rame-rame karena berdoa mungkin kan bisa terbawa suasana ya. Tapi ini kita sendiri. Kita memohon kepada Allah, entah karena tilawah, ngaji, doa, zikir, kita ingat apapun, nangis. Nah, itu rezeki itu. Jadi kalau bagi saya pribadi sudah sampai di level itu sudah rezeki. Nah, nanti rezekinya sudah beda lagi konteksnya. Nanti kita berharap ini saya pribadi itu mendapati sebuah prinsip dari semua pembelajaran yang saya alami adalah Muslim itu gak disuruh milih. Muslim itu tidak disuruh milih antara dunia dan akhirat. Muslim itu bisa dapat dua-duanya. Maka untuk apa Muslim itu milih? Contoh misalnya ada jalan-jalan sukses. Jalan sukses menggunakan sihir, jampi-jampi yang dilarang Islam. Tapi itu tidak sukses di akhirat. Ngapain dipilih? Jalannya korupsi, tapi itu gak sukses di akhirat. Ngapain dipilih? Nah, sebaliknya, biarlah miskin di dunia, na'udzubillah min dzalik. Itu juga bukan yang disarankan. Muslim itu sukses di dunia, di akhirat lebih sukses lagi. Nah, maka dengan dua jalur itu, dengan pemahaman gitu, ya kita bisa ngambil dua-duanya. Kalau saran saya, orang yang punya banyak harapan itu seharusnya punya banyak doa dan sering doa. Maka mari kita hitung deh, sehari ini tuh kita tuh doa berapa kali. Nah, sementara doanya itu sudah dalam masuk elemen-elemen ibadah itu belum. Elemen ibadah itu intinya adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau masih pede pada kemampuan kita, masih pede dengan diri kita sendiri, nah itu menyerahkan diri enggak? Kalau kita masih merasa, ya Allah, aku tuh pengennya ini, padahal tuh bukan yang terbaik. Lah kok maksa? Kan repot. Kadang penderitaan kita tuh dari situ. Misal kita disiapin jodoh yang sangat istimewa, tapi kita maksa. Maunya yang ini, ya Allah, padahal tuh belum tentu baik. Nanti kalau dikabulkan juga kitanya yang bingung sendiri tuh. Ya Allah, malu ya Allah. Nah, gitu kan. Gimana gitu. Nah, jadi ya bismillah lah, dalam perenungan-perenungan kita pasti akan mendapatkan banyak sekali yang terbaik pada ujungnya.
1: Baik, siap. Oke, terima kasih dokter. Baik, ada telepon kembali, kita sapa dok ya. Halo, baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Zul Faizar?
5: Baik-baik, sehat-sehat.
1: Baik-baik, sehat-sehat. Boleh, silakan Pak Zul.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak
2: dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul, silakan.
5: Ini Pak Dokter ya, dan kalau saya berdoanya begini Pak Dokter,
2: siap.
5: Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, baik dosa besar maupun kecil, baik dosa zahir maupun batin, baik dosa yang disengaja maupun tidak sengaja, dosa saya yang dulu-dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, yang akan datang nih Pak Dokter, termasuk mengintervensi Allah apa enggak ini Pak Dokter ya? Iya, agak apa tuh janggal rasanya. Ani, mohon pencerahannya Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mengintervensi. Tapi ini ada pertanyaan kembali, kita sapa pendengar kita ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
6: sambil ngopi hangat bareta. Assalamualaikum Pak Ustaz Ega di sini ya.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya bertanya tentang orang yang tidak beragama lah di sini kan, istilah tidak percaya kepada Allah atau kemudian kepada Tuhan. Sekarang begini Pak, kan ada kan mas atau sebutkanlah orangnya kan, mereka mengaku tidak beragama kan, seperti itu. Yang penting kepercayaan tidak beragama juga lah, yang penting mah hidup tidak memikirkan orang kan, seperti itu. Sekarang kebetulan diposisikan sebagai punya posisi lah di jabatan.
2: Baik.
6: Kan cara seperti tadi malam kan saya dibalas di media sosial, ini cara merdeknya seperti apa? Kalau memang terpunya agama kan, kalau misal agama ini, kalau misalkan coba dilantik lewat kitab ini, kalau muslim jelas lewat Al-Qur'an. Hmm. Nah, ini bagaimana menurut Pak sebut Pak Sadeka tentang mereka yang tidak orang yang merasa tidak beragama.
2: Baik.
6: Seperti itu di antaranya. Ateis lah menurut bahasa Islam, tidak percaya kepada Tuhan atau kepada Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan.

0: dengan posisi preventif yang mungkin akan kita terima. Loh, kita dicegah begini, iya, biar tidak berdosa. Oh, berarti saya gak bisa bergerak begini dong, iya. Nah, dalam kalau kesiapan begitu nanti, begitu sampai di akhirat, loh kok bersih kamu? Lah iya kan, saya banyak minta ampun. Oh, bersih ya? Bisa bersih ya? udah telat kan jadinya. Lah udah sampai di akhirat kok. Ya kalau tahu gitu dulu gue banyak-banyak minta ampun deh. Lah kenapa gak sekarang pas mumpung masih di dunia? Gitu. Artinya kita tuh akan banyak dalam posisi menyesal-menyesalnya. Orang yang sudah beramal nanti di akhirat pun ada nyesalnya juga. Oh ya Allah, coba kalau amalnya tambah lagi. Ya Allah, itulah makanya nama lain dari akhirat itu kan yaumul hasarah ya, hari penyesalan. Semuanya akan nyesel. Gitu. Nah, semoga enggak sampai di titik itu. Artinya semoga orang-orang yang beriman itu benar-benar dalam posisi ridho, qanaah dan seterusnya. Nah, tapi dalam perjalanan itu diaturkan. Maka kalau kita melihat doa itu sebenarnya redaksinya itu yang terlarang itu adalah nyetir. Jangan nyetir Allah. Itu intinya kita tahu bahwa kita tuh berhadapan dengan Maha Pencipta Pemilik alam semesta, kaya raya, maka mintalah yang banyak-banyak, jangan ngatur. Ya Allah, aku pengennya yang ini, yang rambutnya segini, yang tai lalatnya di sini, lah kok ngatur itu. Itu ngatur banget. Itu persis dulu yang ditegur Nabi ketika ada seorang sahabat minta, "Ya Allah, aku minta surga yang di sebelah kanan." Lah, kamu pernah ke surga? Belum. Lah kok tahu ada surga di sebelah kanan begini? Itu kan ngatur berarti kan. Artinya minta surga saja yang penuh dengan emas, intan, berlian, apapun silahkan minta. Salah satu bukti pengabulan doa yang istimewa juga adalah doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi khfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman itu minta ampun, kemudian dimintakan kerajaan yang tidak pernah diberikan lagi kepada siapapun sepeninggalku. Wah, kan itu luar biasa kan. Bukan mendikte Allah, itu tidak sama sekali, bedakan ya, tapi dia minta supaya kerajaannya itu sangat wah. Faktanya memang iya. Kan dia yang bisa menguasai angin, jin, binatang, bala tentaranya kan paket lengkap. Itu gak diberikan lagi selepasnya. Nah, jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa polanya tinggal kita benar-benar berserah kepada Allah, tunduk pada Allah, kemudian minta itu sebanyak-banyaknya. Ya Allah, kalau aku punya ini, aku tuh pengen lo banyak-banyak bersedekah. Ya Allah, kalau aku punya ini, aku pengen lo bantu orang dan sebagainya. Curhatin saja apa adanya, tapi dengan satu klausul, Allah itu maha kaya, maha mampu membantu kita semua. Titik. Jadi jangan ngatur, jangan minta yang mengecilkan Asmaul Husna Allah, jangan. Gitu. Nah, kalau mintanya yang banyak itu bisa, ya Allah aku pengen kaya raya, miliuner, jadi satu, jadi orang terkaya, tapi siap konsekuensinya lo ya, pajaknya gede dan sebagainya. Karena memang ada yang mikir nanti tuh Mbak Reta, misalnya saya tuh pengen pokoknya kaya raya, kalau punya uang 1 miliar saja, zakatnya tuh 25 juta, sanggup gak ngeluarin 25 juta, itu perlu dipikirkan. Nah mungkin karena terkait
1: masih
0: dengan
1: ada
0: waktu,
1: pertanyaan satu lagi
0: baik,
1: nih.
0: Baik, nanti kita sambung dengan Pak Ahmad Irwan, silakan.
1: Iya, teleponnya kita tutup ya, ini ada WA, ini tapi di luar tema kita, tapi mungkin serah Ustadz ya, mau menjawab atau tidak gitu ya. Baik, dari Bu Eca di Parit Padang, katanya mohon izin bertanya Ustadz, untuk pembayaran zakat profesi dihitung berdasarkan gaji bersih atau kotornya. Baik. Satu lagi Ustadz, untuk wanita tempat terbaik untuk salat di kamar atau di musala rumah sendiri? Terima kasih atas jawabannya. Baik, itu start dari Ibu Eca di Parit Padang.
0: Wah ya, siap. Saya coba jawab yang beliau dulu. Yang pertama, untuk salat yang terbaik itu jika ada mihrab adalah mihrab. Mihrab itu adalah tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Maka dalam konteks itu saya menyarankan dalam setiap rumah itu ada mihrab. Karena Maryam alaihissalam itu ibadahnya di mihrab itulah. Maka disitulah kemudian titik kabulnya juga kuat. Jadi itu kondisi yang khusus. Memang kalau kemudian divariasi, misalnya sholat di mana-mana dan sebagainya, itu bisa selama tidak di tempat-tempat kotor seperti tempat bersuci dan toilet dan seterusnya. Oke, baik. Kembali ke konteks
1: zakat profesi
0: itu satu titiknya adalah yang penting nisabnya kena. Dan memang ada perdebatan kontroversi antara zakat profesi ya, tapi kita ambil yang misalnya ya Ibu Eca ambil yang pendapat yang memang ada zakat profesi. Nah, maka silakan dikeluarkan itu sesuai nisab.

0: dan dari kotor. Dari kotor. Artinya misalnya nisab sekarang kan emas ya, gunakan emas yang reguler saja. Saya tidak sepakat jika nisabnya menggunakan emas yang kadarnya dikecilin. Emas sekarang harganya lagi tinggi, jadi nisabnya itu juga meningkat ini tuh. Maka zakat profesi itu sebetulnya agak sulit. Nah sekarang emas itu mahal lah intinya, kan 2 jutaan kan ya, di atas 2 juta gitu. Sementara ada nisabnya dalam 1 tahun. Lalu kemudian kalau mau, saya nggak mau menggunakan emas, saya mau menggunakannya hasil pertanian, diaturkan. Karena banyak perbedaan pendapat. Terus kemudian kita kembali ke Pak Ahmad Irwan, iya, yang tentang ateis tadi. Begini, Allah itu punya sifat sesuai dengan nama Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam konteks itu seorang muslim akan mendapatkan dua kasih sayangnya. Karena dua Asmaul Husna ini Ar-Rahman Ar-Rahim akan didapat oleh muslim. Tapi yang lain juga tetap dapat. Yang satunya Ar-Rahimnya itu akan dapat untuk semua. Maka mau dia kafir, mau dia salah cara beribadah dan sebagainya, tidak mengakui Tuhan, tetap kemudian kasih sayang Allah tidak kemudian terbatasi ke dia. Cuma yang perlu diingat adalah boleh jadi dia punya jatah di akhirat. Nah jatah di akhirat itu boleh jadi karena Allah Maha Adil sudah akan diturunkan semua di dunia yang kita kenal sebagai istidraj. Dalam pola itu jangan sampai yang muslim silau, karena satu bagian akhirat turun ke bumi saja orang itu sudah sangat kaya raya nanti itu. Maka sudah, kita jangan sampai silau, titik itu aja. Nah kalau kita sudah bisa menjaga itu ya sudah aman. Nah bagaimana dengan mereka? Mereka buktinya juga nanti ketika didolimi, mereka juga berteriak atau memohon apapun meskipun tidak melibatkan Allah juga pasti akan ditolong. Karena Allah sangat tidak menyukai kedoliman. Tinggal kita mau mendoakan atau tidak. Nah mungkin demikian sebagai sebuah penutup karena terkait dengan waktu. Bismillah, inilah kondisi kehidupan kita yang memang akan sangat dinamis. Kita jangan tergesa-gesa untuk menilai sesuatu sebelum sampai titik akhirnya. Mohon kepada Allah untuk selalu menunjukkan hikmah dari apapun dan belajar dari apapun. Mohonlah kita kepada Allah supaya kita selalu diberi prasangka yang baik. Karena faktanya, dua hal-hal ini akan menjadi bekal yang baik untuk kita selalu berinteraksi sebaik mungkin kepada Allah dan tidak berprasangka buruk. Kita perlu sekali pertolongan Allah, kita selalu perlu sekali prasangka baik kepada Allah, karena pada akhirnya dalam semua perjalanan hidup kita, dalam semua episode kehidupan-kehidupan kita, kita pun juga selalu ditolong Allah. Maka semoga seterusnya kita selalu dekat kepada Allah dan kita selalu ditolong Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Mbak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WA dari Pak Rambe, katanya saya merasa puas dengan penjabaran Ustadz. Sampai merinding katanya saya mendengar kalimat doa yang indah dijabarkan oleh Ustaz. Sukses selalu Ustaz. Baik, terima kasih Dr. Ega, terima kasih banyak atas pencerahannya untuk hari ini. Mendengar, terima kasih juga untuk kalian sudah bersama Pro 1. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Radio Republik Indonesia Somalia dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungariak, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel sepekan pada edisi minggu terakhir bulan September dan awal Oktober 2026. Kita awali dari hari Senin 28 September 2026. Presiden Prabowo Subianto terbitkan Kepres pemberhentian sementara Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heliana. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan penerbitan keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 102/P tahun 2026 tentang pemberhentian sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2025-2030. Kepala Diskominfo Provinsi Bangka Belitung Eko Sentosa mengatakan langkah pengumuman sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Pemprov Babel kepada publik. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan sesuai peraturan perundang-undangan guna menghindari spekulasi di tengah publik.
2: Keputusan Presiden yang telah kami terima, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima satu keputusan Presiden nomor 102/P tahun 2026 tentang pemberhentian sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2025-2030. Kami, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memandang perlu untuk menyampaikan satu keterangan secara resmi dan bersifat terbuka serta transparan kepada publik dan juga kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Bangka Belitung Imam Kusnadi menjelaskan administrasi dan landasan hukum di balik keputusan tersebut. Kepres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 23 September 2026 dan ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Imam menegaskan pemberhentian sementara ini merupakan prosedur administrasi tata negara yang wajar ketika seorang kepala atau wakil kepala daerah sedang menjalani proses hukum hingga diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap atau ingkrah.
3: Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan pemberhentian sementara Ibu Heliana dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2025-2030. Pemberhentian sementara ini adalah prosedur administrasi tata negara yang wajar ketika kepala wakil kepala daerah menjalani proses hukum yang berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah.
1: Sementara itu, berdasarkan diktum ketiga dalam Kepres tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Asani akan melaksanakan tugas-tugas Wakil Gubernur selama masa pemberhentian sementara berlangsung.
0: Kejaksaan Negeri Bangka resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan modular operative theater atau MOT dari penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Heria Sakti Saat mengatakan pihaknya menerima pelimpahan dua tersangka beserta barang bukti untuk selanjutnya diproses pada tahap penuntutan.
4: Penyerahan tersangka dan barang bukti ini atas nama Direktur Utama PT Bakti Wirausada atas nama Dr. Andes AY, dan yang tersangka kedua adalah Direktur PT Redosco Pranandita atas nama HA atau Hendi anak dari Harjono. Hari ini kami menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Babel, dan sekarang kami melakukan penelitian tersangka dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dari Polda Babel, di mana perkara ini menurut penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung itu sebesar 5.191.845.454 rupiah.
0: Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perkara menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 5,1 miliar lebih. Kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan dan dititipkan di rumah tahanan Tua Tunu Pangkal Pinang. Berita selanjutnya yaitu hasil tindak lanjut antrian BBM. Polda Kepulauan Bangka Belitung amankan ratusan kendaraan hingga amankan 3 orang pelaku. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penertiban dan penegakan hukum atau GAKUM terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di wilayah hukum Polda Babel. Alhasil, dalam kurun waktu 3 hari penertiban, jajaran Polda berhasil mengamankan dan menindak ratusan kendaraan dengan rincian 70 unit kendaraan yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau ganda, 144 unit kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang atau pelangsir pengerit dalam satu hari, kemudian 15 unit kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi baik roda 2 maupun roda 4. Langkah ini guna menindaklanjuti maraknya antrian panjang di sejumlah SPBU yang sempat mengular 2 hingga 3 km khususnya di wilayah Pulau Belitung. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombespol Agus Sugiarso mengatakan penertiban berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas.
5: Dalam pelaksanaannya, kegiatan penertiban oleh Polda Pulau Bangka Belitung dan jajaran sudah dimulai pada hari Jumat tanggal 25 September 2026 dengan saat ini masih berlangsung. Semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sasaran penertiban, satu, pemerit atau pelangsir yang diduga melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang. Ini target utamanya. Yang kedua, sasarannya adalah penggunaan tangki modifikasi pada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Yang ketiga, penggunaan barcode My Pertamina yang berulang atau milik orang lain. Selanjutnya adalah sasarannya penggunaan plat nomor polisi palsu pada kendaraan.
1: Sementara itu, Dirlantas Polda Bangka Belitung, Kombespol Oskar Samsudin menegaskan seluruh bentuk pelanggaran lalu lintas tersebut langsung diberikan sanksi tegas berupa tilang. Selain tindakan tilang, penegakan hukum pidana juga mengamankan 3 orang tersangka di wilayah Polres Belitung pada Sabtu kemarin. Ketiganya ditangkap setelah di sebuah SPBU di Desa Badau, Kabupaten Belitung yang terdiri dari 2 orang pengerit dan 1 orang oknum petugas nozzle SPBU. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 6 jerigen berisi Pertalite total 120 liter, 2 unit mobil, serta 19 kartu barcode My Pertamina milik orang lain.
6: Terkait dengan pertanyaan dari hasil penyelidikan, untuk semua pelanggaran, terutama yang menggunakan NKB palsu, NKB ganda, kemudian terkait dengan penggunaan tangki yang tidak sesuai, nah ini kita sudah melaksanakan tilang. Jadi tetap dilakukan penertiban dengan tilang sampai dengan waktu yang sudah ditentukan yang ada di tilang. Jadi tinggal dilaksanakan saja karena sifatnya pelanggaran, ya, atas pelanggaran yang dilakukan itu kita laksanakan penindakan dengan tilang.
1: Sementara itu, modus operandi yang digunakan para pelaku yaitu melansir BBM bersubsidi jenis Pertalite secara berulang, memanfaatkan belasan barcode My Pertamina milik orang lain dengan bantuan oknum petugas nozzle SPBU.
0: Dari hari Senin, kita beralih ke Selasa 29 September 2026. Penumpang KM Salvia berhasil dievakuasi tim SAR karena mengalami sakit parah di tengah pelayaran perairan Pulau Belitung. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Tim pencarian dan pertolongan SAR Pangkal Pinang berhasil melakukan evakuasi penumpang KM Salvia saat sakit dalam perjalanan dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Pelabuhan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung malam tadi. Penumpang bernama Hendri Saputra, usia 30 tahun, dilaporkan mengalami sakit parah disertai sesak napas ketika kapal berada di alur perairan Tanjung Pandan. Dalam laporan yang diterima RRI, Kepala Kansar Pangkal Pinang melalui Koordinator USS Tanjung Pandan, Fernandus Nadab-dab membenarkan adanya laporan tersebut. Setelah menerima informasi, pihaknya langsung mengerahkan tim rescue USS Tanjung Pandan untuk melakukan evakuasi bersama unsur SAR terkait.
8: Tim rescue USS Tanjung Pandan melakukan operasi SAR penjemputan ke KM Silvia yang sedang lego jangkar di depan Bui Merah dengan jarak 3,39 nautical mile dari Pelabuhan Tanjung Pandan. Selanjutnya, tim mengevakuasi penumpang atas nama Bapak Hendri Saputra, usia 30 tahun, alamat Kota Pangkal Pinang.
7: Dikatakan Fernandus, tim SAR bersama tenaga medis dari Badan Karantina Kesehatan BKK naik ke KM Salvia melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi korban. Setelah dinyatakan aman untuk dipindahkan, Hendri dievakuasi dari kapal menuju rigid inflatable boot untuk selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Tanjung Pandan, kemudian menggunakan ambulan menuju RSUD Tanjung Pandan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan, mulai dari Badan Karantina Kesehatan Pelabuhan Polairut TNI AL Belitung KSOP Tanjung Pandan, pihak perusahaan kapal hingga seluruh pihak yang terlibat atas sinergi dan kerjasama yang solid sehingga korban dapat dievakuasi dengan selamat.
0: Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 30 September 2026. Puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menampung bahan bakar minyak BBM ditemukan di sejumlah titik di sekitar SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Septrianisi melaporkan.
9: Puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menampung bahan bakar minyak atau BBM ditemukan di sejumlah titik di sekitar SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Temuan tersebut terungkap saat tim Satgas BBM bersama jajaran Polres Belitung Timur melakukan inspeksi mendadak di SPBU Desa Padang. Banyak sekitar 30 dirijen ditemukan dalam kondisi sebagian berisi BBM subsidi maupun non-subsidi dan sebagian lainnya dalam keadaan kosong. Dirijen tersebut ditemukan dalam kondisi disembunyikan di belakang rumah warga dan tidak terlihat dari jalan karena diletakkan di bagian bawah terpal di bawah pohon hingga di antara rumput-rumputan di belakang rumah warga. Kapolres Belitung Timur AKBP Dr. Husni Tamrin mengatakan temuan tersebut berawal dari kondisi antrian di SPBU yang justru relatif sepi saat tim sedang melakukan pemantauan.
10: Makanya kita tidak berpikir hanya sampai di sana, kita mendapatkan informasi bahwa kita akan di sekitar SPBU itu ternyata inilah buktinya. Kita temukan ada beberapa bahkan belasan dirijen, ini pasti dilakukan oleh pengerit. Ya. Bahkan ini ada yang berisi sekitar berapa nih? 8 dirijen yang full berisi pertalit. Dan ini karena kita tidak menemukan siapa pemiliknya dan kami dari pihak Polres akan melakukan pendalaman, nanti hasilnya gimana ke depan akan kami sampaikan. Ini merupakan bentuk kepedulian kita agar BBM yang bersubsidi itu betul-betul dapat dipergunakan sesuai dengan aturan.
9: Pendalaman temuan tersebut akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses penyaluran hingga distribusi BBM di lapangan. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan, termasuk melalui RT, kepala dusun, dan lingkungan sekitar. Menurutnya pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat agar praktik yang berpotensi merugikan masyarakat luas dapat segera diketahui.
0: Masih pada hari yang sama, 9 desa di Kabupaten Bangka batal melaksanakan pemilihan kepala desa tahun 2027, melainkan di tahun 2028 mendatang. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Sebanyak 9 desa di Kabupaten Bangka tidak akan melaksanakan pemilihan kepala desa Pilkada serentak pada 2027. Pelaksanaan pemilihan untuk 9 desa direncanakan diundur hingga awal 2028. 9 desa tersebut yakni Desa Jurung, Riding Panjang, Kima, Air Anyer, Kace Timur, Desa Petaling Banjar, Airuai, Air Duren, dan Desa Mapur. Asisten Pemerintahan dan Kesra Serda Bangka yang juga PLT Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa, DPMD, Dalian Amri menuturkan, penundaan pilkades dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama terkait berakhirnya masa jabatan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD di sejumlah desa pada 2027. Pihaknya perlu melakukan penyesuaian tahapan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan tertib, termasuk memastikan kesiapan kelembagaan desa serta dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pilkades.
11: Karena pada saat yang bersamaan, 9 desa juga BPD-nya itu habis masa jabatan di bulan Oktober dan bulan November. Mempedomani, karena memang tahapan pembentukan partnya Pilkades harus segera dilaksanakan. Yang menetapkan itu adalah Badan Permusyawaratan Desa.
7: Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah adanya pemberitahuan mengenai akhir masa jabatan kepala desa. Ketentuan itu menjadi sesuatu hal yang diperhatikan dalam penyusunan tahapan pilkades di Kabupaten Bangka. Di sisi lain, Pemkab Bangka sedang menyusun rancangan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa. Camat Merawang Ari Pamungkas menyebut ada 3 desa di Kecamatan Merawang yang habis masa jabatan tahun 2027, yakni Desa Jurung, Kimak, dan Air Anyir.
12: Untuk pengisian kekosongan kepala desa, biasanya nanti Pak Bupati akan menunjuk PJ atau penjabat kepala desa yang dari pegawai negeri sipil di Kabupaten Bangka. Nanti bisa ngambil dari kecamatan, PNS di kecamatan maupun PNS di seluruh Kabupaten Bangka sebagai PJ. Kalau soal kewenangan, PJ pada dasarnya hampir mirip dengan kepala desa definitif. Yang membedakan hanya kalau kepala desa definitif kan dia dipilih oleh masyarakat, kalau PJ dia ditunjuk atau diangkat oleh Pak Bupati.
7: Ari menuturkan program pembangunan yang ada di desa tetap berjalan meski jabatan kades habis dan penundaan pelaksanaan pilkades.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 1 Oktober 2026. Pemkot Pangkal Pinang menggelar upacara Hari Kesaktian Pancasila. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
13: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang. Upacara tersebut diikuti jajaran aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bertindak sebagai inspektur upacara. Saparudin mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk semakin memperkuat pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila khususnya di kalangan ASN. Menurutnya, Pancasila tidak hanya harus dijaga dan dipertahankan sebagai dasar negara, tetapi juga perlu diwujudkan melalui nilai-nilai dalam menjalankan roda pemerintahan.
14: Kita wajib mempertahankan Pancasila ini sebagai sebuah ideologi bangsa Indonesia, sebagai dasar kita bernegara, yang tentu harus kita tidak hanya kita jaga, kita pertahankan, tapi juga kita ambil nilai-nilai dari Pancasila itu dalam menjalankan roda pemerintahan ini baik.
13: Ia menyebut sejumlah nilai penting dalam Pancasila, diantaranya nilai ketuhanan, toleransi, kemanusiaan, serta menjaga keberagaman serta semangat gotong royong. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat.
0: Masih pada hari yang sama, Pemkab Belitung incar penerbangan langsung dari Bali untuk memperkuat konektivitas pariwisata. Arif Juliantoro melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Belitung membidik Bali sebagai salah satu konektivitas penerbangan untuk memperkuat akses pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Bupati Belitung, Joni Alamsyah Hidayat, mengatakan Bali dipilih karena merupakan salah satu destinasi pariwisata terbesar yang dinilai memiliki potensi untuk terhubung ke Belitung. Menurutnya, konektivitas yang dijajaki tidak hanya menghubungkan Bali dengan Belitung, tetapi juga dapat dikembangkan dengan menghubungkan Belitung dan Bangka sebelum kembali ke Bali. Joni menyebut, Pemkab Belitung telah berkomunikasi dengan pihak maskapai terkait rencana tersebut. Salah satu maskapai disebut menyambut baik penjajakan pembukaan konektivitas baru.
16: Ke Bali itu memang kita pingin membuka konektivitas kita terkait masalah penerbangan dan kelihatan destinasi di wilayah para wisata itu adalah yang terbesar itu adalah Bali. Kita akan coba nanti membangun konektivitas dari Bali, Belitung, Belitung, Bangka, balik lagi terus ke Bali lagi. Kita akan coba seperti itu.
15: Ia menambahkan pengembangan konektivitas penerbangan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
0: Dari hari Kamis kita beralih ke Jumat 2 Oktober 2026. Sebanyak 21 kampung nelayan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang dalam tahapan pembangunan. Debi Nirwandi melaporkan.
17: Sebanyak 21 lokasi kampung nelayan Merah Putih KNMP yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kota di Bangka Belitung telah resmi berkontrak dan sedang dalam tahapan pembangunan atau on progress. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik realisasi program Astakita Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dan mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, IOP Wijaya, mengatakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025.
1: Yopi menjelaskan fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut sangat beragam untuk menunjang pemenuhan aktivitas para nelayan, mulai dari tambat labu, cold storage, hingga gudang penyimpanan.
18: Kemudian di tahun 2026, itu ada 21 kampung nelayan Merah Putih yang terakomodir oleh Menteri Kelautan Perikanan. Pangkal Pinang satu, tempatnya di Desa Ketapang. Kemudian di Kabupaten Bangka ada 3, tempatnya di Mapur, di Desa Rebuk dan di Desa Bintet. Kemudian di Bangka Tengah ada 2, itu di Desa Purau dan Desa Batu Belubang. Kemudian di Bangka Barat ada 4, di Teluk Limau, Rambat, kemudian Tanjung Niur dan Semulut. Di Bangka Selatan itu ada di Tanjung Sangkar, di Desa Celagen, Desa Sadai, Tanjung Ketapang, Pasir Putih, Serdang, dan Kepo. Nah, untuk di Pulau Belitung, itu masing-masing di Belitung Timur ada 2, di Mayang dan di Desa Baru, dan di Belitung, Kabupaten Belitung, itu di Pulau Seliu dan Tanjung Rusa.
1: Terpisah, anggota DPRD Bangka Belitung LP Diana mengatakan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan, melainkan juga KKP selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor penyedia jasa.
19: Program ini harus dikawal dengan sebaik-baiknya, tidak hanya oleh pemerintah daerah atau juga Dinas Kelautan Perikanan Bangka Belitung, tapi juga oleh KKP sendiri yang meloloskan atau memberikan kontrak penunjukan daripada pembangunan kepada penyedia jasa dari luar terhadap 21 titik di Bangka Belitung ini.
1: Guna memastikan proyek tersebut berjalan dengan transparan dan berkualitas baik, LP mendesak peran aktif dari kepala daerah, pemerintah desa, hingga kepala desa setempat.
0: Informasi lain, SMA Negeri 1 Pemali mengemas warisan dunia batik lebih modern di kalangan generasi muda. Rana Agusari melaporkan.
20: Batik sebagai salah satu warisan budaya Nusantara terus diperkenalkan kepada generasi muda melalui berbagai bentuk kreativitas. Di tengah perkembangan zaman, batik tidak hanya dipertahankan dalam bentuk dan teknik tradisional, tapi juga dikembangkan menjadi karya seni yang lebih modern. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Pemali. Para siswa diberikan kesempatan untuk mengenal sekaligus mempraktikkan proses pembuatan batik, mulai dari menggambar motif hingga mengimplementasikannya pada kain. Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Pemali Untung mengatakan pengakuan warisan budaya Nusantara di tingkat dunia menjadi sesuatu yang membanggakan sekaligus menjadi dorongan generasi muda ikut melestarikan batik.
21: Batik painting enggak? Jadi kita bukan batik yang tulis ya. Mungkin kita mengenal kalau zaman dulu ada nenek kita itu dengan tangannya memegang cantingnya. Nah, kita ini tetap tanpa mengesampingkan dasarnya ataupun ibarat kata bakunya, tetap mencanting batik tulisnya ada, tapi kita ke paintingnya untuk proses pewarnaannya ya. Jadi pakai kuas.
20: Menurut Untung, SMA Negeri 1 Pemali memiliki sejumlah produk unggulan di bidang kriya, sesatunya batik. Dalam pembelajaran, siswa tidak hanya dikenalkan pada hasil akhirnya, tetapi juga proses dan nilai seni yang terkandung di dalamnya. Meski terdapat pengembangan melalui teknik painting, untuk tradisional dalam membatik tetap dipertahankan. Siswa masih diperkenalkan dengan penggunaan kuas, canting, serta lilin sebagai bagian dari proses berkarya. Antusias siswa terhadap pembelajaran batik juga disebut cukup tinggi. Bagi para siswa, proses membatik menjadi sesuatu pembelajaran seni budaya yang didantikan. Pengalaman tersebut dirasakan Ulfia Maharani, siswi SMA Negeri 1 Pemali.
22: Kami menggambar sebuah motif batik itu di kertas dulu, digambar seperti itu. Nah, setelah itu Bapak kasih ke bapak nilai dan mungkin ada revisi dari bapak gitu kan. Nah, setelah menurut bapak itu cocok, terus barulah kami mengimplementasikannya langsung ke kainnya.
20: Bagi Ulfia, proses tersebut memberikan pengalaman baru dalam mengenal batik secara langsung. Tidak hanya memahami batik sebagai pakaian atau kain bermotif, siswa juga belajar bahwa di balik sebuah karya batik terdapat proses kreatif yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Dengan kreativitas generasi muda, batik tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat terus hadir dan berkembang mengikuti zaman.
0: Dari hari Jumat kita beralih ke Sabtu 3 Oktober 2026 sekaligus berita terakhir dalam edisi Bubble Sepekan kali ini. karhutlah di Kabupaten Bangka meluas. Ratusan titik api melalap 688 hektar lahan tercatat hingga akhir September 2026. Berikut laporan Ratna Agusari.
20: Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Kabupaten Bangka mencatat sebanyak 384 titik api berhasil ditangani sepanjang Januari hingga akhir September 2026. Dari ratusan titik api tersebut, luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 688,7 hektar dan tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. Ketua Satgas Karhutla Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan penanganan ratusan titik api dilakukan selama 9 bulan terakhir.
2: Dari Januari sampai sekarang, apalagi di bulan Agustus ya, nah itu luar biasa lah. Kadang-kadang seharinya pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu.
20: Ahmad Suherman mengatakan kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi terjadi pada Agustus 2026. Pada bulan tersebut, Satgas mencatat sebanyak 122 titik api dengan luas area terbakar mencapai 241,5 hektar. Menurutnya, kondisi cuaca panas yang berlangsung cukup panjang pada 2026 turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Ahmad Suherman berharap hujan yang mulai terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bangka pada Rabu 30 September 2026 kemarin dapat membantu menekan kasus karhutla yang masih terjadi.
3: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPPRRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Peringkat Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi hari ini, pagi yang cerah ya untuk wilayah Sungaliat dan sekitarnya. Semoga secara semangat hati dan siman Anda hari ini yang akan tetap bersama kami ya, yang akan tetap beraktivitas di sepanjang hari ini. Buat yang menikmati weekendnya, selamat berhari libur saja ya. Baik pendengar, khusus buat Anda yang masih memantau kami, kami masih akan hadirkan dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi-informasinya. Nah pendengar, salah satunya kali ini kami hadirkan untuk Anda, saya hadirkan informasi dari dunia olahraga sempurna pendengar. Spanyol bungkam Ceko UEFA Nation League 2026-2027. Tim nasional Spanyol mengalahkan Republik Ceko 3-1 pada match day ketiga UEFA Nation League 2026-2027 lagi yang digelar di Stadion Carlos Tartiere Oviedo pada Minggu 4 Oktober 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Berdengar suksesnya tim Matador Spanyol ini sekaligus menjaga tren mulusnya di grup A3. Skuad terbaik juara Piala Dunia 2020 ini telah mengoleksi hasil sempurna 9 angka dari 3 laga memimpin grup A3. Sejak peluit dibunyikan, Spanyol langsung tancap gas. Tim Matador membuktikan kekuatan terbaiknya, di mana pendengar Lamine Yamal mampu membuka keunggulan di menit ke-6. Dan tentunya Ceko sendiri akan menghadapi Spanyol lagi pada 13 November 2026 di Lenahil, Praha. Spanyol juga akan menghadapi Liga Inggris pada 16 Oktober 2026 di Civitas Metropolitano Madrid. Itu mendengar informasi dari portal berita kami ya, dari dunia olahraga. Nah ini banyak sekali yang idolkan Spanyol, apalagi Spanyol kemarin menjadi juara ya dalam ajang Piala Dunia 2026. Baik mendengar, setelah itu ada informasi lain juga kami masih kutip untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Masih saya pilihkan dari portal berita kami di rri.co.id ya. Salah satunya ya, ini banyak sekali informasi ya mendengar, informasinya target pertumbuhan ekonomi 6% jadi tantangan terbesar APBN 2027. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardini mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Menurutnya pendengar, untuk mencapai target pertumbuhan 6% tersebut ya, pemerintah itu harus mendorong investasi. Dan masalahnya pertumbuhan investasi pada triwulan 1 dan triwulan 2 ini masih single digit ya. Masing-masing masih di 6,87% dan 5,53%. Karenanya tercapai atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan dikatakan Joshua sangat tergantung pada akselerasi investasi swasta, termasuk juga peningkatan produktivitas investasi, keberhasilan proyek-proyek di Gantara dan Antara, serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi. Demikian mendengar dua informasi yang saya pilihkan untuk Anda di pagi hari ini bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, buat Anda yang saat ini sedang menikmati suasana paginya ditemani secangkir

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita.